0: Bogor sudah normal kembali. Dan untuk pantauannya, untuk di ruas arteri, tepatnya di seputaran Jalan Raya MT Haryono, lalu lintas di seputaran Cawang yang mengarah ke arah seputaran Pancoran dan Semanggi pagi ini masih ramai lancar. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 18 Mei diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507.

089-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartland FM.

100,6 Heartland FM Your Family Station. Morning Espresso. Seneng banget pagi hari ini Ragilzi bisa kembali menyapa kamu semuanya ya. Di hari Senin tanggal 18 Mei 2026 gimana nih kabarnya? Karena beberapa hari yang lalu kita tuh ini ya liburan guys, liburan. Jadi ada tanggal merah di minggu kemarin tuh. Nah, buat kamu yang hari ini balik lagi bekerja di hari Senin ini ya. Tetap semangat aja. Aku mau nyemangatin kamu Heartliner supaya kita itu sekalipun udah selesai masa liburannya gak apa-apa. Atau mungkin kamu yang belum sempet ngerasain yang namanya liburan karena ternyata kamu gak libur, gak apa-apa. Karena minggu depan nih ada tanggal merah lagi. Wih, banyak banget di bulan Mei ini kita nikmati libur bersama dengan keluarga. Atau kamu yang masih single ya, bisa menikmati liburan me time kamu dengan sepuasnya. Seneng banget. Dan minggu depan itu lumayan agak panjang guys liburannya. Jadi yang belum sempat liburan, yang belum sempat me time, mungkin di minggu ini kamu bisa coba merencanakan kira-kira kamu mau pergi kemana bersama dengan siapa ya, dan berapa biaya yang kamu butuhkan untuk bisa sedikit refresh atau sedikit menikmati yang namanya liburan. Barengan Ragilzi pagi hari ini di Morning Espresso yang akan menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan pagi hari ini tuh kita enggak lagi ngobrolin tentang liburan ya guys, karena pagi hari ini kita mau ngobrolin tentang maksimal dalam dunia kerja. Karena ini adalah hari Senin, hari pertama kita bekerja di minggu ini ya. Yuk, mana nih semangatnya? Yang mau bergabung pagi hari ini, mau ikutan topik juga boleh. Jadi siapa nih tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam dunia kerja? Kalau kamu mau cerita tentang dunia kerja kamu yang saat ini lagi kamu jalani, boleh ya guys. Kamu langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di 0819269000. Aku tunggu sampai dengan jam 10. Dan ada yang kelupaan juga, aku juga mengundang kamu untuk bisa bergabung di live TikTok Heartland FM.

Fanbay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Rajul Z sampai dengan jam 10 nanti. Guys, buat kamu yang lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Aku sapa buat kamu semuanya, ada Pak Agus yang ada di Cengkareng, ada Mas Abas, ada April, ada juga Rizky Mandi karena ini adalah hari Senin. Biasanya suka bergabung, ada Amanda juga, good morning ya. Dan teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, terima kasih yang udah ikutan topik pagi hari ini. Ada Abadi juga, thank you, nanti Ragil Z akan bacakan ya guys ya. Thank you. Kita lagi ngobrolin tentang maksimal dalam dunia kerja. Jadi yang namanya bekerja itu bukan sekedar bertahan, tapi di dalam setiap pekerjaan kita itu kita juga bertumbuh ya Heartliner. Ada orang yang datang bekerja hanya untuk melaksanakan kewajibannya. Datang pagi, sore,

Maksimal di sini itu berarti memberikan versi terbaik dari diri kita dalam setiap kesempatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita tuh harus bersyukur kalau hari-hari ini kita tuh punya pekerjaan, apalagi pekerjaan yang kita miliki itu adalah pekerjaan yang selalu kita idam-idamkan, yang selalu kita doakan terus keturutan gitu. Tuhan kabulkan doa kita dan kita bekerja di bidang yang kita inginkan itu. Wah, itu tuh kayak sebuah anugerah gak sih guys? Karena kan memang di luar sana itu banyak orang yang hari-hari ini tuh lagi butuh yang namanya pekerjaan. Gak semua orang itu bisa mendapatkan pekerjaan maksudnya. Jadi apapun pekerjaan kamu saat ini tuh harus kita syukuri ya. Siapa tahu nih pekerjaan yang kamu sedang jalani saat ini itu adalah mimpi dari orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum seberuntung kamu. Jadi kita tuh punya banyak banget alasan ya untuk kita itu bisa bersyukur atas pekerjaan kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, atau saat ini kita sudah bekerja sekalipun mungkin belum sesuai dengan passion kita, nggak apa-apa guys. Yang penting kita itu tetap bekerja, tetap bertumbuh dan memberikan yang terbaik. Jangan ngasal ya. Jangan cuma berangkat pagi, pulang sore, udah selesai. Yang penting semua pekerjaan aku udah selesai, aku lakukan. Enggak guys, tapi kita juga harus menikmatinya, mensyukurinya, dan harus terus bertumbuh ya. Dan di era sekarang ini dunia kerja itu memang berubah dengan sangat cepat ya. Orang yang malas untuk berkembang ini tuh akan mudah tertinggal. Tapi orang yang mau belajar, dia disiplin, disiplin sama waktu, disiplin sama setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan dan terus meningkatkan kualitas dirinya, ini tuh mereka akan selalu punya tempat untuk bertumbuh. Kamu ngerasa gak sih bahwa di tempat kamu kerja saat ini kamu tuh belajar banyak hal yang baru dan terus belajar, atau mungkin malah di tempat kamu bekerja saat ini tuh benar-benar membuat kamu tuh kayak stuck gitu, kayak gak ada lagi nih yang bisa aku lakukan. Kayaknya aku udah bisa semuanya, aku udah perfect. Kalau dinilai itu kayaknya nilai aku udah 100 deh, aku udah ahli gitu di bidangnya. Jangan sampai ya guys ya, karena kalau kita udah sombong kayak gitu dan gak mau belajar, wah itu adalah tanda-tandanya bahwa kita itu akan hancur. Jangan sampai hal itu terjadi. Oke, pagi hari ini aku sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung ya, dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Tendan, juga Salatiga. Kira-kira Heart Planner, siapa tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam dunia kerja saat ini? Langsung aja bergabung di 0819269000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Dari MK gelar sidang uji material KUHP baru. Di tengah konflik geopolitik, Prabowo sebut banyak negara meminta pupuk dari Indonesia.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang lanjutan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru hari ini. Dalam persidangan, MK mendengarkan keterangan ahli terkait 6 perkara permohonan yang diajukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Kenam perkara yang diujikan tersebut mempersoalkan berbagai pasal krusial yang dinilai berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Beberapa di antaranya mencakup aturan penggunaan lambang negara, pasal penghinaan terhadap kepala negara, hingga pasal mengenai perzinaan yang terus menuai pro dan kontra karena dianggap memasuki ruang domestik serta privasi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini mulai dipercaya oleh berbagai negara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian di tengah ketidakpastian global. Menurut Presiden, konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz telah memicu kepanikan dunia karena mengganggu pasokan minyak dan gas yang menjadi bahan baku utama pembuatan pupuk. Saat meresmikan Museum Marzina di Nganjuk, Jawa Timur, akhir pekan kemarin Prabowo menegaskan di tengah tekanan rantai pasok dunia tersebut, sektor pertanian Indonesia justru berada pada posisi yang solid. Kepercayaan internasional menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus tampil sebagai solusi bagi pemenuhan komoditas pertanian di kancah internasional. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penegakan Maritim Malaysia resmi menutup operasi pencarian hari ke-6 dengan menemukan total 39 warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak. Dari total korban yang berhasil dievakuasi, 23 orang dinyatakan selamat, sementara 16 lainnya ditemukan meninggal dunia. Otoritas Maritim sempat menjelaskan, data awal jumlah korban sempat mengalami simpang siur karena manifest kapal yang diduga tidak akurat. Hingga saat ini pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk proses identifikasi jenazah serta pemulangan korban selamat ke tanah air.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Aci.
1: Aci.

Sebuah lagu dengan judulnya Simpan Saja ya. Dan sampai di sini. Tapi yang jelas perjumpaan kita di Morning Espresso enggak berhenti sampai di sini ya, guys. Karena Radio Z akan tetap menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Oke, aku mau sapa-sapa dulu buat kalian yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000 ya. Kali ini ada dari Mbak Sari yang bergabung dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu M. Lucia Sekar Wahyuni, Ibu Priscilla Angela Nani Hidayat. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, penuh sukacita bersama dengan keluarga. Terus di live TikTok juga aku mau sapa-sapa dulu ya buat ada David nih, ada Triyono, ada suami Liodra. Wah, aku baru tahu kalau Liodra sudah menikah. Oke, thank you guys, selamat bergabung. Ada Nico Wijaya juga. Terus ada Sony Lee, ada Nico, Jenny, ada dari Respon Radio Padang. Wah, 93,0. Selamat pagi teman-teman yang ada di Padang pagi hari ini ya. Ada Abraham juga, terus ada HM juga. Bener, ini ada dari Abraham, dia bilang, selamat pagi Kak Ragil, mau kirim salam buat diri sendiri aja. Wih, oke. Kamu gak titip salam buat aku, Abraham? Terus tadi juga ada Abadi tadi yang turut berkomentar ya dengan topik pagi hari ini, guys. Jadi pagi hari ini tuh aku punya pertanyaan buat kalian semuanya. Kita lagi ngobrolin tentang dunia kerja. Jadi siapa tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam dunia kerja? Tadi tuh Abadi bilang bahwa tokoh yang menginspirasi dia dalam dunia kerja itu adalah bisa naik lagi. Ini tokoh yang selalu menginspirasi aku itu adalah Thomas Alva Edison katanya. Dia bisa merubah sebuah mimpi jadi kenyataan. Wow banget ya. Dan kemudian Abadi juga bilang kalau lewat karyanya kita tuh bisa menikmati gemerlap dunia dengan sejuta cahaya di malam hari. Terima kasih ya buat Abadi, bener banget. Dan aku yakin itu semua itu dimulai dari mimpinya si Alva Edison ini ya, untuk melihat dunia ini lebih terang gitu. Nah, dari mimpi-mimpinya dia itu akhirnya dia berusaha tuh bekerja dengan keras gimana caranya supaya mimpinya itu bisa terwujud, bisa terjadi. Dan tada, akhirnya kita semua itu menikmati hasil karya dari Alva Edison ini. Wah, keren ya. Jadi apapun pekerjaan kamu dan tanggung jawab yang kamu lakukan saat ini, kamu tuh tetap harus punya mimpi yang ingin kamu capai ya. Karena mimpi itu tuh membawa kita pada semangat yang baru, harapan yang baru, dan membuat kita itu kayak enggak kehilangan yang namanya semangat. Nah, jadi memang benar bahwa kita itu harus maksimal dalam dunia kerja. Karena pekerjaan itu tuh bukan hanya soal mencari uang ya, guys. Bukan bekerja itu istilahnya itu pikiran kita itu duit-duit yang penting, tanggal gajian dapat THR. Enggak cuman itu, tapi kita tuh juga bisa dibentuk ya karakter kita, terus mental kita, dan masa depan seseorang itu tuh benar-benar bisa dibentuk dari pekerjaan kita. Jadi kalau seseorang itu bekerja dengan maksimal dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya, itu dia itu bakal lebih percaya diri, itu udah pasti. Terus dia juga bisa berkembang, bertumbuh, lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Terus kita itu juga bakal memiliki yang namanya peluang-peluang di dunia karir yang lebih besar ya, benar ya. Dan bekerja maksimal itu juga menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan kesempatan yang diberikan sama Tuhan untuk kita. Dan sebuah penelitian di tahun 2025 ini menunjukkan juga bahwa dunia kerja itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas dan juga performa karyawan. Menurut kamu guys, apa arti kerja maksimal di zaman sekarang ini? Perlu gak sih kita itu kerja maksimal? Atau ya udah gini-gini aja Ragil Z, yang penting kerja, yang penting dibayar. Apakah kalian punya pemikiran yang seperti itu?

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat. Lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Via Valen dengan meraih bintang. Wah, bintang itu tempatnya ya, letaknya itu tinggi di langit. Kira-kira bisa nggak sih kita mencapai yang namanya bintang? Ini tuh hanya sebuah istilah ya guys. Orang bilang itu raihlah mimpi setinggi langit. Jadi kita punya mimpi itu harus tinggi ya, setinggi langit ya. Jangan mau kalau kita itu mimpinya cuman sebatas di atap genting aja. Terlalu dekat guys, kurang jauh mainnya ya. Kenapa kita harus punya mimpi yang tinggi? Supaya kita itu punya semangat yang tidak pernah padam. Wah, kayak judul lagu ya, tak pernah padam. Nah, memang benar banget kalau kita itu harus maksimal dalam kehidupan kita dalam dunia pekerjaan. Karena ternyata ada kerugian dari hidup yang tidak maksimal. Kita itu hidup cuman sekali guys di dunia ini. Jadi kita harus maksimal ya. Kalau seseorang itu hidupnya asal jalan, yang penting kerja, yang penting udah gue lakuin, yang penting gue udah gajian. Kalau kita hidupnya asal, itu tuh kita bakal mudah kehilangan arah. Terus cepet juga kita itu jadi bosen ya dengan rutinitas kita, dengan tanggung jawab pekerjaan kita. Kita juga bakal sulit berkembang, mudah tergantikan juga dengan yang lain. Terus kehilangan juga kesempatan besar yang ada di hadapan kita. Nah, itu tuh yang namanya kerugian dari hidup yang gak maksimal. Kadang orang itu tidak gagal karena tidak mampu guys, tapi karena tidak sungguh-sungguh dalam menjalani hidupnya. Beda banget ya sama orang yang benar-benar memberikan 100% apa yang dia punya gitu. Itu tuh bakal beda banget hasilnya, bakal terlihat lah. Istilahnya dunia bilang itu kok tiba-tiba lupa. Maksudnya itu apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang sudah kita berikan secara maksimal, itu tuh gak pernah ada yang namanya sia-sia ya. Semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan guys buat kita. Nah, banyak orang juga yang akhirnya itu merasa stuck karena dia takut belajar hal yang baru. Karena dia udah terlalu nyaman dengan kehidupannya, dengan tanggung jawab dan juga pekerjaan yang saat ini tuh lagi diembannya ya. Dan tidak disiplin. Dan mungkin ada juga orang-orang yang bekerja tanpa tujuan yang jelas. Jadi sebuah penelitian ini juga menunjukkan rendahnya interaksi dan antusias dalam pekerjaan yang dapat berdampak pada menurunnya produktivitas dan motivasi kerja. Kamu pernah gak sih guys ngerasa bahwa saat ini tuh atau dulu kamu tuh pernah ngejalani hidup hanya sekedar rutinitas aja tanpa semangat gitu? Pernah gak sih kamu kayak gitu dan akhirnya tuh kamu jadinya malas-malesan gitu? Jujur aku dulu pernah ya, waktu aku masih muda. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya ya. Jadi dulu waktu masih kerja, aku tuh pernah bekerja di sebuah perusahaan gitu. Dan aku di situ tuh ya karena masih muda ya, anak muda. Jadi yang penting kerjaanku beres, yang penting semuanya kelar. Dan aku mulai ngerasa bahwa kok kayaknya hidup gini-gini aja ya. Ada yang salah nih kayaknya nih. Kayak aku tuh gak merasa hidup gitu. Kayak tantangannya itu kurang gitu, cih, sombong. Enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi beneran, di saat itu tuh aku tuh cuman kayak kerja sesuai dengan jadwal, tanggung jawab dan rutinitas aja gitu. Jadi selesai ya udah selesai, kelar ya udah kelar gitu. Berasa kayak kurang ada gregetnya gitu, kurang ada pencapaian yang maksimal gitu dalam hidup aku. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Apakah kalian juga pernah tuh ada di titik itu? Nah, mungkin hari ini nih saatnya untuk kita tuh bisa introspeksi diri ya, melihat ke belakang atau saat ini rutinitas apa, pekerjaan apa yang sedang kamu jalani, guys. Apakah pekerjaan kamu yang kamu miliki saat ini itu tuh membuat kamu antusias banget, ngebuat kamu itu terus belajar dan enggak menyerah gitu? Apakah seperti itu atau kamu ya udah gini-gini aja ragil, yang penting aku gajian? Ada sebuah tes psikolog juga yang bakal aku
hadirkan guys sesaat lagi ya. Jadi aku mau kalian semuanya ikutan tes psikolog singkat tentang seberapa maksimal kamu dalam pekerjaan. Kamu siapkan diri kamu baik-baik. Cih, kayak tesnya ini 60 pertanyaan. Enggak guys, cuma satu pertanyaan aja. Tapi dari jawaban yang kamu pilih itu, nanti aku bakal bacakan artinya ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tetap di sini karena aku bakal balik setelah beberapa lagu yang berikut ini.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sebuah lagu dari Bunglon dengan judulnya Dulu membawa kita ke menit 9 lepas dari pukul 9 pagi. Waktu aku buat menemani kamu di Morning Espresso pagi hari ini masih cukup panjang ya guys. Dan seperti yang tadi udah aku bilang bahwa sekarang adalah saatnya games di Morning Espresso di hari Senin ini. Jadi ada sebuah tes psikolog singkat yang bakal aku bacain dan kalian wajib memilih dari jawaban yang aku berikan ya. Kalian pilih salah satunya aja, A, B, C, atau D. Dan nanti kalau kalian sudah kirimkan jawaban kalian ke 0819269000, aku bakal bacain arti dari jawaban kamu ya. Sudah siap semua buat teman-teman juga yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada Kawai, ada Hikari tadi, ada Blessing, adalah saya juga Anisha. Terus ada Catherine, ada Hakim Dennis, ada Arjun. Yuk ikutan topik pagi hari ini ya, ikutan tes psikolog singkat. Kalian udah siap guys? Aku akan bacakan pertanyaannya. Singkat aja sih pertanyaannya ya. Jadi saat diberi tugas besar dengan deadline yang mepet banget, apa nih yang paling sering kamu lakukan? Aku ulang lagi ya. Saat diberi tugas besar dengan deadline yang mepet banget, apa nih yang paling sering kamu lakukan? A, langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. B, menunggu mood atau inspirasi datang supaya hasilnya itu lebih maksimal. Atau C, mengerjakan seperlunya, yang penting selesai tepat waktu. Atau D, sering merasa takut gagal atau overthinking sebelum kamu tuh mulai kerja. Jadi ada A, B, C, dan juga D ya. Kamu pilih salah satunya aja, satu aja guys ya. Kamu kirimkan jawaban kamu ke 0819269000. Atau kamu yang bergabung di live TikTok Heartland FM, kamu juga langsung bisa ketik di kolom komentarnya jawaban kamu A, B, C, atau D. Dan aku akan tunggu jawaban kamu dan aku akan bacakan arti dari pilihan kamu ya.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan kembali aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita ya, secara langsung buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Ten, dan juga Salatiga. Thank you. Ada juga tadi Pak Budi Kurniawan dari Australia juga yang sudah bergabung. Terus ada dari Rins juga, Rins Insight ya, dari Jawa Timur, thank you banget. Kita balik lagi ke topik kita tentang maksimal dalam dunia kerja ya. Jadi bekerja itu bukan sekedar bertahan, tapi di situ kita juga harus bertumbuh. Dan tadi aku juga ajak kamu untuk main game guys. Pagi hari ini aku punya pertanyaan ya. Jadi saat diberi tugas besar dengan deadline yang mepet banget, apa nih yang paling sering kamu lakukan? Kamu bisa pilih jawabannya. A, itu langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Atau kamu pilih B, menunggu mood atau inspirasi datang dulu supaya hasilnya itu lebih maksimal. Atau C, mengerjakan seperlunya, yang penting selesai tepat waktu. Atau mungkin kamu pilih jawaban D, sering merasa takut gagal atau overthinking gitu sebelum kamu tuh mulai bekerja. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di live TikTok juga yang sudah ikutan memberikan komentar dan memilih jawabannya. Ada dari Blessing Cekri, dia bilang jawabannya itu A, dia pilih A gitu. Terus ada Kawai juga yang ikutan, dia memilih jawaban dia juga A. Wih, sama sehati kalian ya. Terus ada Pak Budi Kurniawan juga di Australia yang kirim jawaban A juga. Wah, banyak juga nih yang kirim jawaban A ya. Apakah ada jawaban yang lain selain A guys? Aku masih menunggu atensi kamu. Dan ternyata jawaban yang kamu kirimkan semuanya itu ada artinya. Langsung aja ya, gak usah pakai lama. Jadi buat kalian yang memilih A, langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Jadi kamu tuh tipe pekerja yang disiplin dan fokus pada proses. Kamu percaya bahwa hasil besar itu datang dari sebuah konsistensi. Wih, kita berikan tepuk tangan. Oke ya, thank you juga. Hikari, kamu belum kasih jawabannya. Hikari, ayo apa jawaban kamu? A, B, C, D, yang mana nih kamu nih? Terus ada juga dari Riawan yang sudah bergabung di 0819269000. Dia jawabannya adalah D. Oke, kamu pilih jawaban D ya, sering merasa takut gagal atau overthinking sebelum kamu tuh mulai bekerja. Jadi sebenarnya kamu ini adalah pribadi yang peduli pada hasil, tetapi rasa takut dan tekanan itu tuh sering menghambat langkah kamu. Oke, itu jawabannya ya buat Riawan. Tetap semangat buat kamu, yuk maju terus, cayo-cayo, kita pasti bisa ya. Thank you Pak Budi Kurniawan juga sudah mengirimkan mawar-mawarnya, mawar merah pagi hari ini. Jadi sebenarnya ya Heartliner ya, langkah-langkah untuk bisa maksimal dalam dunia kerja itu ada gak sih? Ada. Jadi kita tuh harus punya yang namanya tujuan guys, tujuan yang jelas. Karena orang yang tahu arah hidupnya itu biasanya akan lebih

semangat dalam bekerja ya, dan terus disiplin juga. Jadi kesuksesan itu lebih sering dibangun oleh yang namanya konsistensi daripada motivasi sesaat. Terus kita juga harus mau belajar orangnya, karena dunia kerja ini terus berubah ya, apalagi dengan adanya teknologi yang semakin maju dan maju, yang membuat kita tuh harus terus belajar dan memacu diri supaya kita itu nggak ketinggalan zaman, guys ya. Dan orang yang berhenti untuk belajar itu orang yang pastinya nantinya itu bakal tertinggal, bener ya. Dan bangun juga yang namanya attitude yang baik. Skill itu penting, tapi karakter ini menentukan seseorang untuk bertahan lama atau enggak. Dan yang terakhir itu, jangan kita menjadi pribadi yang cepat puas. Jadi selalu cari cara untuk kita bisa berkembang lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Dan boleh deh kamu tuh ikutan sekali-sekali ya yang namanya diskusi komunitas pekerja online, karena ini akan menunjukkan bahwa kamu tuh punya kemampuan komunikasi, attitude, dan cara membawa diri, karena ini tuh bisa sangat berguna dan mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Yang jelas, jangan berhenti, jangan berpuas diri dengan segala prestasi dan keunggulan kamu saat ini ya guys, tapi tetap belajar mencari sesuatu lagi yang baru untuk kamu tuh bisa bertumbuh. Oke, terima kasih Hikari juga jawabannya sama ya tadi ya, sama kayak Kawai dan juga buat Blessing. Jadi pilihan kamu itu langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Jadi kamu tipe pekerja yang disiplin dan fokus pada proses. Kamu percaya bahwa hasil besar datang dari sebuah konsistensi.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Presiden Prabowo resmikan Museum Marsina sebagai penghormatan terhadap perjuangan pekerja. LRT Jakarta diwacanakan tembus Peak 2 dan Bandara Suta. Iran blokade Selat Hormuz, tolak kapal militer musuh lewat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap sejarah perjuangan pekerja Indonesia. Presiden menegaskan museum ini didirikan sebagai simbol dan tonggak pengingat atas keberanian seorang perempuan yang berjuang demi hak-hak kaum buruh. Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap tragedi kekerasan masa lalu yang menimpa Marsina tidak akan pernah terulang kembali di masa mendatang. Sejalan dengan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyampaikan Museum Marsina akan berfungsi sebagai ruang edukasi dan pusat studi hukum ketenagakerjaan, guna mengingatkan dunia usaha serta penegak hukum akan pentingnya perlindungan hak asasi pekerja di tanah air. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang strategis untuk memperluas jangkauan layanan transportasi massal LRT Jakarta. Proyek ini direncanakan akan dikembangkan hingga kawasan Pantai Indah Kapuk atau Peak 2, serta terhubung langsung dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rencana ambisius ini disampaikan Pramono saat meresmikan area Klenteng di Jakarta Utara minggu kemarin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan telah menjalin komunikasi awal dengan pihak swasta dan jajaran Direksi Agung Sedayu Group guna merealisasikan rute dari Velodrome menuju Peak sebagai solusi komprehensif dalam mengurai kemacetan serta meningkatkan integrasi transportasi di wilayah metropolitan ibu kota. Dan untuk informasi selanjutnya, ketegangan geopolitik di Selat Hormuz kembali memanas setelah pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan sikap yang sangat keras. Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Arif menegaskan Teheran tidak akan lagi mengizinkan peralatan militer dari negara yang dianggap musuh untuk melintasi jalur laut strategis. Di tengah mandeknya jalur negosiasi dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga memperingatkan kesiapan negaranya untuk kembali ke konfrontasi militer langsung. Blokade sepihak di Selat Hormuz diprediksi akan memicu kepanikan pasar global, mengingat jalur air internasional ini merupakan urat nadi bagi distribusi 20% pasokan bahan bakar minyak dunia.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dian masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti ya. Wah, gak berasa banget ya guys, nemenin kalian semua itu bawaannya happy. Jadi gak berasa waktu yang rasanya itu berlalu dengan sangat-sangat-sangat dan sangat cepat sekali. Thank you buat atensi kamu yang sudah ikutan pagi hari ini, yang sudah mengirimkan jawaban dari games yang udah aku bacakan tadi ya. Jadi kalau di hari Senin itu biasanya ada games tes, kayak tes psikolog singkat gitu, satu pertanyaan, terus kalian boleh memilih jawaban mana yang sesuai dengan hati kamu, dan ternyata jawaban kamu tuh ada artinya guys. Thank you buat Sally juga, buat Penny, buat Ibu Nunu juga yang sudah mengirimkan atensi. Ada juga Risk Insight, terima kasih. Ada Russell Timothy, ada HM, terus ada Arwan Musik. Thank you guys udah bergabung dan nyemangatin Ragil Z pagi hari ini. Kita balik lagi ke topik kita ya. Jadi kita masih pagi hari ini tuh kita lagi berbincang tentang maksimal dalam dunia kerja. Siapa sih yang gak pengen maksimal gitu dalam dunia kerja? Aku yakin banget setiap kita ya yang bekerja setiap harinya pasti ada keinginan untuk terus bertumbuh, untuk terus memberikan yang terbaik, dan untuk terus maksimal gitu di dunia kerja. Tapi kalaupun ada di antara kamu yang hari-hari ini kamu tuh lagi kayak capek banget rasanya, letih banget gitu, berasa kayak hidup ini tuh kok gini-gini aja, gak apa-apa ya, karena memang ada saatnya kita itu akan merasakan hal itu, akan mengalami hal itu. Yang jelas jangan sampai kita itu putus asa, harus dipupuk terus. Kalau di saat kita itu mulai putus asa, mulai capek ya, mulai kayak males-malesan, ya mungkin kamu perlu untuk istirahat sebentar, jangan lama-lama istirahatnya ya. Atau kamu cari me time kamu yang bisa membuat kamu itu jadi mood lagi saat kamu harus balik lagi untuk bekerja. Jangan lupa minggu depan itu libur guys, banyak tanggal merahnya ya, di hari Rabu dan juga di hari Senin tanggal 1 Juni. Nah mungkin di kesempatan itu, di hari libur itu, di tanggal merah itu, kamu bisa gunakan hari itu untuk kamu itu bisa recharge lagi diri kamu ya. Kamu bisa melakukan segala hal, hobi kamu mungkin yang buat kamu happy, yang buat kamu tersenyum, yang buat kamu itu bisa sejenak sebentar melupakan segala kegabutan kamu dan masalah kamu. Supaya nanti saat di hari Selasa balik lagi kerja, kamu udah fresh, kamu udah happy ya. Aku doain supaya kita semua tetap punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Oke, lanjut lagi. Jadi ya Heartlander ya, hidup yang maksimal itu bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita. Kadang orang itu salah dalam memahami hidup maksimal sebagai kerja tanpa henti sampai kita itu akhirnya jadi burnout. Wow, padahal maksimal yang sehat itu adalah kita bekerja sungguh-sungguh, menjaga juga kesehatan mental kita, punya yang namanya waktu istirahat, tetap punya juga kehidupan pribadi yang sehat. Karena manusia memang bukan mesin ya guys. Jadi produktivitas yang sehat itu lahir dari hidup yang seimbang. Wah, bener banget ya. Thank you, aku sapa dulu buat Mas Hekpe Sam. Terus ada Rizky Yuliani, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Dan sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Play. What's up?

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

aku tuh sebenarnya juga gak bisa jauh dari kalian guys. Gak bisa menjauh dari kalian semua. Wah, seneng banget sih ya aku tuh kalau tiap pagi bisa nemenin kamu di Morning Espresso. Tapi karena waktu juga yang pada akhirnya memisahkan perjumpaan kita. Tapi tak mengapa ya guys ya, karena besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi, Ragil sih bakal balik lagi buat nemenin kamu tentunya di Morning Espresso. Aku sapa terlebih dahulu ada teman-teman yang baru saja bergabung. Terima kasih buat Yohana ya, thank you. Terus ada Bu Nunu juga, terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya tadi, sudah aku kasih tahu juga artinya ya. Ada Opung Roy juga pagi hari ini yang bergabung Morning Espresso. Selamat pagi. Dia memberikan sekelumit kata bijak katanya. Ini seperti ketika di belakangmu ia benci dan membicarakan tentang keburukanmu, tapi ketika di depanmu ia tersenyum manis dan bertutur indah seakan-akan menyukaimu. Dia adalah seburuk-buruknya manusia. Thank you ya Opung Roy. Sekalipun mungkin di tempat kerja kita ada orang-orang atau teman-teman kita itu yang gak suka sama kita, tetap jangan pernah kita itu tidak memberikan senyuman ya. Tetap tersenyum guys, berikan senyuman terbaik kamu, karena itu tuh bisa membuat kita itu merasa lega gitu ya. Senyumin aja kalau ada yang jahat sama kita ya. Terima kasih Opung Roy. Kusapa juga ada Fendi, ada Muhammad Agifta, ada Kawai, ada Mas Hek, ada Darren, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih semuanya. Besok jangan lupa gabungan lagi nemenin Ragil Z ya. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan jadi kamu jangan kemana-mana, karena bakal ada Versiana dan juga Bapak Timothy Ivan ya, yang akan menemani Heartlander semuanya. Baiklah semua teman-teman Morning Espresso yang pagi hari ini sudah kasih semangat buat Ragil Z menjadi maksimal dalam dunia kerja. Itu bukan tentang menjadi sempurna atau selalu menjadi yang nomor satu ya guys. No. Tapi tentang kesungguhan menjalani tanggung jawab dengan sepenuh hati. Orang yang hidup maksimal akan terus belajar, bertumbuh, dan memperbaiki dirinya. Karena masa depan tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Jangan hidup setengah-setengah, karena kesempatan besar sering datang kepada orang yang serius mempersiapkan dirinya. Dan ingatlah bahwa kerja keras memang penting, tetapi yang namanya karakter, disiplin, dan kemauan untuk terus berkembang itu adalah hal yang membuat seseorang bisa bertahan dalam jangka panjang. Kalau hari ini kamu mau mulai hidup lebih maksimal, hal pertama apa yang kamu ingin rubah dalam diri kamu? Kamu bisa menjawabnya saat ini juga di dalam hati kamu, dan please lakukan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Ragil Z, mohon pamit undur diri. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apa lah, sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
0: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
0: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: 100,6 Heartline Radio bersama semua Anda di dalam Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi semua Anda yang sudah menantikan program kita di pagi hari ini. Dan sebulan sekali kita special live bersama praktisi keluarga, seorang konselor dalam keluarga, Bapak Timothy Ivan S.A.M.Pd. bersama Versiana yang akan memandu Anda. Kami buka line interaktif di 0819-269-1000 untuk semua yang akan bertanya tentang topik kita di pagi hari ini. Kita akan bicara tentang trauma. Wah, ini sesuatu hal yang menarik sekali. Banyak orang seringkali bertameng di trauma untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusi dan mengatasi trauma itu sendiri sehingga tidak turun ke anak dan keturunan kita? Kita bahas bersama, trauma orang tua apakah bisa turun ke anaknya? Oke, kita sapa dulu Pak Timothy. Apa kabar nih Pak Timothy?
1: Baik, salam SKI ya semuanya.
0: Salam Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, nah Pak Timothy, di awal jumpa kita Pak Timothy, mungkin bisa dijelaskan kepada semua hardliner apa yang dimaksud trauma dalam konteks kita ngomongin soal hubungan di dalam keluarga ini. Apakah harus selalu trauma itu berbicara tentang satu hal yang besar gitu, yang mempengaruhi seluruh keluarga atau mungkin dari orang tua dan seterusnya?
1: Iya, pertama-tama mungkin kita mesti tahu dulu trauma itu apa ya,
0: okay.
1: Supaya kita bisa mengupasnya secara tepat ya. Nah, trauma itu adalah sebuah pengalaman luka yang sangat mendalam, yang sangat menyakitkan. Ya, dalam psikologi trauma merupakan suatu pengalaman mental yang luar biasa menyakitkan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena dia melampaui batas kemampuan seseorang untuk menanggungnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud trauma. Jadi kalau kita mendapat pengalaman yang menyakitkan, ya dan kita nggak mampu untuk menanggungnya, nah itulah trauma. Ya.
0: Okay.
1: Nah, biasanya trauma terjadi di luar kendali seseorang.
0: Ya.
1: Mengancam kehidupan, ya, mengakibatkan rasa takut, tidak berdaya, teror pada orang yang mengalaminya.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menarik ya, angka prevalensi penderita trauma. Ya, khususnya di Indonesia ya. 70% orang dewasa pernah mendapatkan pengalaman traumatis ya. Nah, minimal sekali dalam hidupnya. Dan lebih dari 20% orang dewasa yang pernah mengalami trauma ini, itu dia menderita yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, pengaruh trauma ya itu macam-macam. Pertama tentu kepada individu yang mengalaminya. Tapi kalau trauma itu tidak diatasi oleh individu tersebut, maka ketika dia menikah, ya, dia punya anak, maka trauma ini juga bisa mempengaruhi ya pola asuh dia kepada anaknya, dan juga mempengaruhi hubungan dia dengan anaknya dan juga hubungan dia dengan pasangannya. Nah, maka penting sekali ya orang dewasa yang pernah mengalami trauma, yaitu sebelum menikah menyadarinya. Ya, dan mengatasinya, berusaha untuk mengatasinya seperti itu. Ya, supaya tidak mempengaruhi pernikahannya, tidak mempengaruhi hubungannya dengan anaknya nanti. Nah, trauma pada orang dewasa itu biasanya perceraian, perpisahan, ya. Kematian orang yang dikasihi, KDRT ya, penyerangan seksual ya atau pemerkosaan. Ya. Nah, lalu penyakit yang serius ya, kecelakaan atau bencana alam ya. Nah, trauma pada anak-anak itu biasanya ya merupakan lingkungan yang tidak stabil. Tidak aman. Papa mama sering bertengkar, sering ribut ya. Nah, atau terpisah dari orang tua. Perceraian itu adalah trauma yang sangat membekas, menyakitkan bagi seorang anak ya. Penolakan dari orang tua. Misalkan ya anaknya itu lahir tidak diharapkan oleh orang tuanya. Atau tidak sesuai dengan harapan ekspektasi orang tuanya. Mungkin tingkat kecerdasannya yang kurang, atau penampilan fisiknya yang kurang. Nah, lalu orang tua jadi seolah-olah menolak dia atau membedakan dia dengan saudara kandung yang lain ya. Nah, KDRT juga ya, itu bisa menjadi trauma buat anak-anak. Kalau dia lihat papa mamanya tiap hari berantem, ribut, apalagi sampai KDRT, itu tentu sangat berbekas sekali bagi seorang anak. Ya, bullying di sekolah. Oh, nah, itu juga bisa menyebabkan trauma dan juga pelecehan seksual, ya, penyakit yang serius gitu. Nah, jadi ada banyak sekali macam-macam ya pengalaman trauma yang bisa dialami oleh seorang anak atau orang dewasa begitu. Ya. Nah, trauma dalam keluarga ya itu bisa diwariskan. Okay. Karena topik kita kan pertanyaan ya. Apakah trauma orang tua itu bisa diturunkan kepada anaknya? Ya kan, tentu bisa. Ya, nah ini yang dinamakan intergenerational trauma. Ya, trauma antar generasi. Nah, jadi itu terjadi ketika seseorang yang menikah dan dia nggak pernah membereskan trauma masa lalunya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti.
0: Ya, jadi bisa mempengaruhi kalau kita tidak bereskan.
1: Betul. Nah, jadi bisa bentuknya besar ya, seperti ya dia sering ribut dengan pasangannya atau bisa juga ya sampai berujung kepada perceraian ya, karena mungkin dia punya trauma masa lalu ya terhadap suami atau terhadap istri ya, sehingga jadi gampang curiga ya, gampang menghakimi begitu ya, atau hal-hal yang tidak terlalu besar ya, seperti misalkan dia sering mengasuh anaknya dengan cara ya membentak anaknya. Ya, nah karena dia dulu mungkin ya mendapatkan perilaku pola asuh yang seperti itu juga dari orang tuanya ya. Nah, atau dia seringkali terlalu protektif terhadap anaknya. Terlalu mengontrol anaknya. Ya, karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan di masa lalu yang disebabkan oleh traumanya yang enggak pernah diselesaikan. Nah, sehingga akhirnya ya dia tidak memberikan ya kebebasan yang cukup ya kepada anaknya. Seperti itu, sehingga anaknya menjadi tertekan begitu ya. Nah, jadi ada banyak macam sekali gitu ya. Nah, misalkan juga orang tua emosinya tidak stabil ketika berhubungan dengan anaknya, mudah turun naik moodnya ya, kadang-kadang ya sayang, dekat, mudah didekati oleh anak. Tetapi kadang-kadang bisa tiba-tiba emosi meledak dan lain sebagainya. Ketika ada sesuatu mungkin yang memicu dia untuk kembali mengenang trauma masa lalu yang pernah dialaminya. Seperti itu ya.
0: Berarti pola asuh yang keras misalnya ada Pak Timothy. Misalnya dulu kan kita apa namanya, termasuk versi sendiri apa namanya, menghadapi atau menerima pola asuh yang agak kita menyebutnya pola asuh VOC. Dan dulu itu semua dianggap suatu hal yang normal, biasa gitu. Itu bisa jadi trauma juga ke anak.
1: Oh ya, tentu ya, ya zaman sudah berbeda ya. Dulu memang kita dibesarkan dalam kondisi pola asuh keluarga, bahkan juga di sekolah guru-guru itu begitu keras kan kepada kita ya. Saya mengalami itu. Ya, jadi zaman kita dulu SD itu kan guru masih bisa ya memukul siswa kalau dia nakal dengan penggaris, dengan penghapus papan tulis ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi sekarang kan hukum lebih ketat ya, ada hukum yang melarang itu. Nah, tentu ya itu sangat mempengaruhi ya, pola asuh yang sangat keras, apalagi kalau sudah main fisik seperti itu. Nah, itu sangat mempengaruhi kepada emosi seorang anak, rasa aman seorang anak, ya rasa keberhargaan diri seorang anak. Ya, jadi pola asuh yang terlalu ekstrim seperti itu sangat sekali membekas dan bisa menimbulkan trauma bagi anak.
0: Jadi kita harus samain persepsi dulu nih, hardliner, bahwa trauma yang di kita bahas adalah trauma yang kena ke mental atau ke jiwa seseorang. Kalau misalnya kita kena apa namanya, luka atau tabrakan, itu bisa jadi memar.
1: Betul, itu juga disebut trauma tuh.
0: Trauma secara fisik, secara fisik. Yang lebih deep daripada itu adalah trauma di mental dan apa namanya, di jiwa seseorang. Nah, seringkali dalam rumah tangga nih Pak Timothy, ke orang tua kepada anak, ada kalimat-kalimat yang bilang bahwa, wah, mami dan papi dulu diperlakukan lebih keras dari kamu gitu, lebih disiplin, lebih apa namanya, lebih banyak aturan. Tetapi kamu ini sudah jauh lebih lembut diperlakukan. Gitu. Apakah itu salah satu ciri atau tanda bahwa trauma orang tuanya ini belum kelar?
1: Ya, bisa seperti itu ya, karena dia dulu memang mendapat perlakuan yang sangat keras dari orang tuanya. Ya, jadi dia merasa wajar ya kalau dia juga memperlakukan sekarang anaknya seperti itu. Ya, tentu dengan alasannya bermacam-macam. Ya, ada memang alasannya itu ya seolah-olah baik ya. Yeah. Ingin supaya anaknya itu jadi anak yang baik, yeah, anak yang disiplin, yang tertib, yang rajin begitu ya. Tapi juga kadang-kadang ada ya alasan-alasan yang memang negatif gitu, yang enggak masuk di akal. Ya, ya misalkan karena memang ya dia sekedar ingin melampiaskan saja. Kemarahan emosinya ya terhadap anaknya karena mungkin pengaruh dari trauma masa lalu yang belum pernah diselesaikan seperti itu. Nah, jadi ketika dia berhubungan dengan anaknya, contohnya, ketika anaknya melakukan sesuatu, ya kesalahan kecil padahal, tapi dulu dia pernah mengalami ketika melakukan kesalahan kecil itu orang tuanya sangat keras mendisiplin dia, menghukum dia, memukul dia. Nah, akhirnya ketika anaknya sekarang melakukan itu, memorinya terbawa kembali. Ya, kepada masa lalu waktu dia melakukan itu dan orang tuanya menghukum dengan keras. Nah, akhirnya sekarang dia juga memperlakukan anaknya atau menghukum anaknya dengan keras. Bahkan bisa lebih keras mungkin daripada yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kenapa? Karena di situ ada rasa ya ingin membalas seperti itu. Ya ingin melampiaskan begitu. Nah, ini makanya bahaya sekali ya. Anak bisa jadi korban KDRT orang tua ya ketika orang tua itu ya tidak menyelesaikan ya trauma-trauma yang pernah dia alami di masa yang lalu. Nah, jadi ya kalau dibilang ya orang tua yang berkata, "Ya, dulu saya dapat juga perlakuan yang keras,"
0: lebih
1: ya
0: keras
1: kan?
0: Lagi.
1: Enggak apa-apa, ya kan? Nah, yaitu mungkin bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi memang ada kekhawatiran, ketakutan ya yang muncul akibat perlakuan pola asuh masa lalu yang menimbulkan traumatis.
0: Oh wow, kalau kita menyadari ini headliner bahwa trauma yang tidak berusaha kita sembuhkan atau tidak berusaha kita selesaikan akan berdampak sangat besar kepada anak kita. Jadi luka-luka yang tidak kita sembuhkan dari trauma masa lalu kita atau mungkin dari parenting orang tua kita bisa turun ke anak-anak kita sendiri. Tapi masalahnya nih Pak Timothy, banyak orang tua tuh gak sadar bahwa sebenarnya dia lagi nurunin apa yang menjadi luka-luka masa lalunya ke anaknya. Karena dia sendiri gak sadar dia itu punya trauma itu Pak Timothy. Sehingga dia pikir, ah baik-baik aja, buktinya saya sekarang sukses, saya sekarang berhasil gitu kan. Sehingga apa namanya, ketika pada akhirnya anak menunjukkan sikap atau respon yang sama seperti dia, baru akhirnya orang tua sendiri menjadi sebuah evaluasi bagi dirinya. Nah, ternyata kalimat kita, sikap kita, respon kita kepada anak sangat menentukan apakah kita sudah pulih dari trauma kita atau belum. Nah, sekali lagi semua pendengar di Skesa Keluarga Indonesia, kami ajak kalian untuk bisa berinteraksi juga dengan praktisi keluarga kita, Bapak Timothy Ivan yang sudah hadir di studio. Bisa WhatsApp kami di 0819-269-1000 untuk bertanya langsung ke narasumber kita. Nah, Pak Timothy, sekali selanjutnya adalah apakah dampaknya kalau anak itu terus tumbuh dalam lingkungan yang ada bentakan di situ, ada teriak.

0: seringkali ya mengalami perlakuan yang sangat keras,
1: yeah,
0: ya traumatis,
1: yeah,
0: dari orang tuanya, itu perkembangan otaknya juga akan lebih berdampak ya. Nah, akan menimbulkan satu kayak semacam cacat gitu.
1: Wow.
0: Yang memberikan mudah memberikan sinyal ya kepada dia ketika menghadapi situasi-situasi yang menekan dia, yang menimbulkan stres dan lain sebagainya. Lebih
1: berarti,
0: mudah depresi, lebih
1: wow,
0: mudah stres, ya lebih mudah tertekan seperti
1: termasuk
0: itu.
1: Mungkin intelektualitasnya.
0: Ya, ya.
1: Oh, wow.
0: Ya, dan juga itu akan menurun ya, karena kita lagi bicara tentang intergenerasi trauma, ya. Ya, dan kalau dia nanti jadi orang tua, dia juga akan melakukan hal yang sama, kemungkinan besarnya. Ya. Nah, karena dia mendapatkan contoh keteladanan pola asuh yang dia terima dari orang tuanya ya seperti itu. Nah, jadi dia akan mengcopy paste tuh ya pola perilaku asuh itu nanti kepada anaknya juga.
1: Yes.
0: Nah, inilah yang disebut ya dengan istilah kutuk generasi ini.
1: Oh, wow.
0: Ya, jadi diwariskan terus-menerus dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.
1: Nah. Pak Timothy, mungkin akan lebih mudah kita mengenali bahwa anak kita ini udah kelimpahan trauma dari orang tuanya. Tapi masalahnya banyak anak-anak ya terlihat fine, pinter, berprestasi, tapi sebenarnya dia udah penuh luka nih, Pak Timothy. Ada hal-hal yang mungkin dia udah pendam, dia udah tekan, atau dia udah kelimpahan trauma dari orang tuanya, yang kita nggak sebagai orang tua mungkin nggak menyadari hal ini.
0: Ya, betul.
1: Bagaimana kita bisa lihat, oh ini cirinya, wow, ada something wrong nih sama anak saya nih yang perlu saya evaluasi dari mungkin cara saya didik, cara saya bicara dan sebagainya, yang bisa menjadi tanda awas buat kita untuk, wah, saya mundur sebentar nih, evaluasi dulu nih. Gimana, Pak?
0: Ya, yang paling mudah dilihat adalah memang dari pola perilakunya ya.
1: Ya.
0: Perilakunya seperti apa?
1: Hmm.
0: Ya, apakah dia perilakunya pemberontak, ya, bandel yang berlebihan. Ya, anak kecil memang rata-rata ya bandel begitu ya. Nah, ingin mencoba banyak hal gitu ya. Tapi anak-anak yang mengalami trauma tentu dia akan melakukan itu dengan skala yang lebih besar begitu ya. Nah, jadi pada dia pola perilakunya kita bisa amati, atau dia cenderung mengurung diri, minder, ya nggak bisa atau nggak mau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan, nah ini menarik memang. Kadang-kadang ada anak yang bisa menahan perlakuan yang traumatis itu dengan sangat baik, sehingga seolah-olah dia terlihatnya biasa-biasa aja.
1: Berprestasi.
0: Nah, berprestasi, ya kan, berprestasi baik. Nah gimana? Itu memang agak sulit kita menilainya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah begini, ya, coba cek apa motivasi dia untuk berprestasi gitu.
1: Oke.
0: Ya kan? Nah, jadi motivasi yang sehat untuk berprestasi adalah ya supaya kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
1: Yes.
0: Itu motivasi yang sehat.
1: Aha.
0: Tapi motivasi yang tidak sehat seseorang itu berprestasi, termasuk kita orang dewasa adalah ketika kita ingin membuktikan.
1: Oh.
0: Kita ingin membuktikan bahwa saya ini bisa. Nah, saya ini mampu. Ya kan? Dan itu biasanya lahir daripada pengalaman yang
1: traumatik,
0: tidak enak, traumatik yang dia pernah terima. Mungkin dia direndahkan.
1: Iya.
0: Ya kan? Atau mungkin ada anak yang hidup di keluarga yang sangat miskin. Ya. Lalu orang tuanya mungkin dihina oleh saudara-saudara orang tuanya yang lain, paman-pamannya, tante-tantenya.
1: Iya.
0: Nah, dan anak itu lihat bagaimana orang tuanya mendapat perlakuan itu, dan itu membekas di dalam dirinya.
1: Wow.
0: Ya, ini menjadi trauma. Nah, akhirnya mungkin dalam hatinya dia akan berkata atau berpikir, satu saat nanti saya akan buktikan, ya kan, bahwa keluarga saya ini juga ya mampu, nggak bisa direndahkan seenaknya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini, kalau dia punya potensi, dia punya kecerdasan, dia punya bakat yang khusus, yang kuat, dia akan berhasil tuh.
1: Ya.
0: Tapi ketika dia berhasil, nah itu, ya, dia akan menjadi orang yang biasanya sombong, arogan, ya kan? Nah, atau dia bisa membalas, ya, merendahkan orang-orang yang dulu merendahkan keluarganya, ya seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi cek coba motivasinya apa. Nah, caranya kita memeriksa motivasi adalah ketika ya pencapaian itu ya tidak dapat kita miliki, ya, bagaimana perasaan kita? Biasanya orang yang motifnya itu tidak sehat, dia akan sangat terpukul, sangat kecewa.
1: Oh.
0: Ya kan? Nah, dan itu

0: sudah menjadi semacam kayak berhala di dalam hidupnya. Menjadi sesuatu yang dia sangat agung-agungkan. Keberhasilan itu menjadi hal yang paling utama di dalam hidupnya. Nah,
1: jadi, atau mungkin segalanya.
0: Betul, gitu. Segalanya. Maka ketika dia mengalami sebuah kegagalan, ya dia akan betul-betul begitu terpukul, begitu depresi. Nah ini kalau kita mendapati hal seperti ini dari anak kita, nah kita coba mesti gali itu. Jangan-jangan memang ada motivasi yang tidak sehat, yang didasari oleh pengalaman dia, pengalaman traumatis dia untuk membuktikan bahwa dia itu mampu.
1: Ya, hardliner, coba dicek anak Anda atau mungkin bisa jadi diri Anda. Ketika ada sebuah target yang hendak Anda capai atau anak-anak targetkan dan tidak tercapai. Ya. Misalnya dia pengen juara satu nih, harus juara satu. Dan ketika dia gak mencapai itu, dia menjadi sangat terpuruk, sangat bersedih, bisa berminggu-minggu. Ini ternyata ada trauma yang belum sembuh atau ada motivasi yang salah. Pijakan trauma yang jadi motivasi yang akhirnya mempengaruhi dia ketika dia menemui kegagalan. Ya. Karena kapan saja kita bisa gagal dalam hidup ini. Dan ketika dasarnya adalah motivasi karena trauma yang belum beres, ini bisa menjadi sebuah keterpurukan yang sangat dalam dalam diri kita atau mungkin anak-anak kita. Ya. Sekali lagi kami buka interaksinya di 0819-269-1000. Untuk Anda yang mau bertanya langsung ke Pak Timothy Ivan, kami persilakan. Kita mau jeda sebentar, segera kembali untuk Anda sesudah yang berikut.

kedua. Mau satu menit ya. Tengahnya aja ya.

0: Keluarga Indonesia, untuk semua Anda yang saat ini sedang mendengarkan di berbagai platform kami, terima kasih sekali. Dan sekali lagi kita lagi live bersama dengan narasumber kita, Bapak Timothy Ivan. Dan tepatnya Timothy Ivan S.A.M.Pd. Beliau praktisi keluarga, seorang konselor juga, yang tentu saja sudah banyak hal dia cukup expert di dalamnya. Dan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung versi Anda, persilakan. Line interaktif sudah kita buka di 0819-269-1000. Di sini ada penanya dari Ibu Rince nih, yeah. Pak Timothy, tentang topik kita, trauma orang tua bisa turun ke anak. Ibu Rince nanya, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu orang tua agar jangan sampai kena ke anak itu sendiri? Apakah dengan cara tindakan atau pendekatan secara pribadi? Trauma masa lalu orang tua, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu? Ya, kalau masa lalu kayaknya udah susah kita rubah ya.
1: Dirubah,
0: tetapi ya? Kalau misalnya yang bisa dirubah adalah pendekatan kita ke anak kita.
1: Yeah. Jadi memang kejadiannya kan sudah terjadi, traumanya sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Dan kenapa kadang-kadang orang tua sulit menyadari bahwa dirinya itu ternyata ada trauma masa lalu? Ya karena trauma ini biasanya disimpan kan dalam alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar kita. Ya, dan juga ada kecenderungan untuk kita melakukan yang namanya defense mechanism. Ya, untuk menolak trauma itu. Ya, mengabaikan trauma itu. Ya, kita berusaha untuk ya saya baik-baik aja kok. Ya itu udah lewat, ya udahlah. Padahal enggak baik-baik aja. Padahal luka itu masih ada. Ya, dia belum sembuh begitu, ya kan? Nah, jadi itu nanti akhirnya muncul tuh tanpa dia sadari kan ke dalam pola asuh dia atau dalam hubungan dia dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi itu? Ya pertama tentu harus menyadari dulu ya. Kesadaran bahwa kita pernah menghadapi atau mengalami perilaku yang traumatis, ya, yang sangat membekas, ya, sehingga kita mungkin sangat terganggu dengan kejadian itu, ya, sangat menyimpan perasaan benci, dendam, ya, kepada situasi atau kepada orang yang melakukan hal itu kepada kita di masa lalu. Nah, kesadaran itu penting, ya, bahwa kita harus menyadari dulu. Ya, nah untuk itu memang perlu ada, kalau memang itu trauma sudah sangat tersimpan dalam memori bawah sadar kita, ya, kita sering menggunakan defense mechanism itu untuk menolak, mengabaikan, ya perlu memang ya bertemu dengan konselor, ya, atau orang-orang yang expert di bidang psikologi gitu untuk menggali. Nah, untuk menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, ya. Pengalaman traumatis itu ya dari dari memori alam bawah sadar kita seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, menemukan pengalaman itu, nah kita harus bisa ya coba untuk mengampuni ya kan kejadian yang sudah terjadi itu ya kan. Nah, kalau misalkan traumanya disebabkan oleh orang, ya ampuni orang itu. Kalau disebabkan oleh diri sendiri, ampuni diri sendiri, ya kan? Nah, atau kalau itu disebabkan oleh alam atau situasi-situasi yang di luar manusia gitu ya, nah ya harus kita terima, harus kita belajar untuk merilis itu gitu.
0: Iya, dan seperti untuk hal itu, Pak Timothy, apakah kita butuh bantuan profesional atau dari tingkatan trauma itu sendiri kita bisa melihat, oh ini part ini bisa saya selesaikan sendiri. Tetapi kalau mungkin sudah terlalu dalam dan mengakar dalam kehidupan kita, itu sebuah trauma yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita, cara kita bersikap setiap hari, harus datang ke profesional kayak gitu, Pak.
1: Ya tergantung sih, ya tergantungnya begini ya. Apakah kita mampu untuk merefleks kembali ya, untuk mengingat kembali trauma itu. Nah, apakah kita mampu ya? Ada beberapa orang yang memang mampu dan berani, bukan cuma mampu, berani. Kenapa saya katakan berani? Karena untuk masuk ke dalam kejadian tersebut kembali, itu kadang-kadang sangat menyakitkan. Ya kan, ketika kita membuka kembali memori kita di mana kita mendapatkan pengalaman traumatis itu, itu kadang-kadang memang satu situasi yang sangat menyakitkan, mungkin bisa membuat orang menjadi terpuruk kembali, ya, atau dia bisa menjadi menangis, sedih. Ya contoh misalkan kalau pengalaman traumatis itu dia pernah dilecehkan secara fisik, diperkosa begitu kan. Nah tentu ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Betul. Begitu. Nah dan banyak orang yang gak berani gitu, bukan cuma gak mampu tapi gak berani. Nah untuk itu memang perlu dibantu ya oleh seorang profesional, ya konselor, psikolog, ya supaya dia bisa ya kembali mengingat memori atau kejadian yang tidak mengenakan itu, ya. Nah biasanya kan konselor itu diperlengkapi dengan skill, keterampilan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu, ya. Nah untuk menuntun orang tersebut kembali pelan-pelan seperti itu. Dan setelah dia masuk ke dalam situasi itu kembali, nah lalu emosinya mulai menjadi menjadi terpukul kembali, terpuruk kembali, nah konselor bisa membantu dia nih untuk memberikan ya rasa aman, ya kan, mendampingi dia. Mungkin ketika dia menangis, konselornya bisa pegang tangannya, ya kan. Nah seperti itu, ya, memberikan kata-kata yang menguatkan.
0: Itu akan lebih mudah.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah langkah awal gimana orang tua perlu untuk menyadari bahwa dia sedang membawa trauma masa lalu dan mempengaruhi dia dalam dia membentuk pola asuh untuk anaknya. Itu apa, Pak Timothy? Langkah awal untuk orang tua nih menyadari bahwa dia lagi bawa nih mikul atau lagi ada di hidupnya nih, dan itu mempengaruhi pola asuhnya ke anaknya. Bagaimana cara kita ketemu nih langkah awal bahwa kesadaran bahwa waduh ternyata saya selama ini bawa trauma ya, dan mempengaruhi saya didik anak ya, itu caranya gimana, Pak?
1: Ya mungkin langkah awalnya ya coba dipikirkan bagaimana hubungan dia dengan anak, bagaimana hubungan dia dengan pasangannya. Ya apakah selama ini orang-orang yang ada di rumahnya itu, anak, pasangannya, suami atau istrinya, itu seringkali merasa apa ya, enggak nyaman ketika berada dekat dengan dia. Ya konflik sering terjadi, ya kan, kata-kata negatif, ya serangan verbal, ya kekerasan bukan cuma fisik ya, tapi kekerasan bisa emosional, bisa verbal begitu ya. Nah sehingga orang itu cenderung untuk apa ya, bereaksi gitu, bereaksi ketika berhubungan dengan dia. Nah atau misalkan dia di tempat kerja kan juga bisa dong, dia dijauhi oleh teman-temannya, karena orang menganggap ah dia mah orangnya nggak enak lah, gitu kan, kalau ketemu dia pasti toksik begitu kan. Nah ini kita harus sadar nih, ya kan. Nah kok kayaknya setiap kali saya masuk dimanapun gitu orang kayaknya nggak nyaman ya dengan kehadiran saya ya. Nah lalu setelah itu ya mulai introspeksi, ya atau ya tanya. Nah kalau suami istri kan ya misalkan istrinya ya yang seperti itu, ya tanya kepada suaminya, ya menurut kamu saya gimana sih, ya kan, kok kayaknya anak-anak kurang bisa deket ya sama saya, tapi sama kamu kok bisa deket banget, ya bisa akrab, ya kan, tapi kalau sama saya selalu menjauh, atau kadang-kadang tuh jadi konflik begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan sebuah peneguhan, afirmasi ya dari orang terdekat kita tentang siapa kita sebenarnya, gitu. Nah, ketika suami bilang iya, kayaknya menurut saya kamu memang ada masalah sih, ya. Nah, nggak tahu ya. Kalau saya lihat selalu kalau kamu ketemu dengan anak kita itu selalu memang kayaknya ada masalah gitu. Ya, sama saya sih kayaknya baik-baik aja, tapi nggak tahu ya. Ketika kamu berhubungan dengan anak kok jadi kayaknya sensitif gitu. Nah ini, nah kalau ada masukan seperti itu ya mulailah ditelusuri, ya kan. Nah apakah memang ada sesuatu yang pernah terjadi sehingga dia menjadi nggak deket dengan anak-anak, seperti itu. Nah bisa menghubungi profesional.
0: Betul.
1: Ya atau bisa ya udah ketemu komunitas juga bisa sih, karena kalau profesional kan biasanya ada biaya yang mesti dikeluarkan. Maka penting sekali ya kita udah menikah itu ya ada di dalam komunitas yang sehat, ya kan. Nah komunitas yang sehat, teman-teman, sahabat-sahabat, nah itu kadang-kadang kan bisa bantu juga ya untuk menggali ya pengalaman traumatis yang kita alami dan juga bisa menyembuhkan itu gitu. ya.
0: Iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih ya, Pak Timothy. Orang bilang kan ngasuh anak itu pastinya kita mesti disiplin juga.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada statement yang bilang ada reward, ada punishment juga.
1: Iya.
0: Tapi seringkali orang tua punya ketakutan tersendiri untuk mendisiplin anak-anaknya.
1: Mm.
0: Jadi takut dia trauma lah, takut dia apa namanya, dia nggak bisa terima lah. Tapi kan itu sebuah part yang nggak bisa kita hilangkan.
1: Yeah.
0: Bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa nih melakukan yang namanya tegas disiplin pada anak tanpa melakukan kekerasan verbal atau tanpa terlalu ngamuk-ngamuk emosional sehingga anak tahu bahwa dia harus didisiplin juga kalau dia salah.
1: Nah, kita mesti tahu dulu yang pertama, tujuan disiplin itu apa sih?
0: Aha.
1: Ya kan? Nah, tujuan disiplin itu kan bukan sekedar kita itu melampiaskan emosi kita kepada anak.
0: Ya
1: kan? Atau kita marah karena anak itu sudah bikin nama kita jelek. Ya, nah saya kan puluhan tahun jadi guru kepala sekolah ya di dunia pendidikan. Ya, kadang-kadang kan orang tua suka kita panggil kan ke sekolah kan. Karena anaknya bandel nih di sekolah. Ganggu temennya, nyontek, merusak fasilitas sekolah, ya kan, merokok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang orang tua yang sangat reaktif itu bisa setelah itu pulang tuh anaknya wah dipukul lah, ya kan, nah, ngamuk kepada anaknya. Nah, saya sering mikir ya. Nah, orang tua yang seperti itu apakah dia lakukan itu demi anak atau demi dirinya?
0: Ya, karena emosi.
1: Iya kan? Nah, menurut saya ya, enggak semua sih.
0: Enggak semua.
1: Tetapi menurut saya ada beberapa orang tua melakukan itu demi dirinya. Bukan demi anak.
0: Oke.
1: Bukan demi supaya anak itu bertobat, enggak melakukan pelanggaran itu lagi, menjadi anak yang lebih baik, bukan.
0: Bukan.
1: Tapi demi dirinya.
0: Iya.
1: Demi dirinya artinya ya karena dia udah bikin malu papanya nih, mamanya nih,
0: demi
1: sampai dipanggil ke sekolah. Seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, jadi apa? Padahal mungkin papanya dianggap orang yang baik, rohaniwan, ya kan?
0: Terpandang,
1: orang yang dihormati, terpandang. Ya. Sampai dipanggil ke sekolah oleh kepala sekolah, oleh guru wali kelas karena anaknya bermasalah. Wah, itu kan mengganggu sekali tuh. Nah, jadi kadang-kadang itu kita lakukan demi diri kita, bukan demi anak. Nah, ini kita harus apa ya? Harus bertobat gitu ya. Disiplin tujuannya itu bukan demi kita. Ya, tapi demi anak. Nah, ada dua tujuan disiplin. Yang pertama adalah membentuk karakter anak. Ya kan? Nah, yang kedua adalah membangun relasi. Nah, maka kalau kita relasinya baik dengan anak. Ya, pasti anak enggak akan mengalami luka, kepahitan, ya, ketika kita disiplin. Nah, maka penting sekali untuk melakukan disiplin yang baik, yang sehat dalam keluarga, harus ada keseimbangan antara apa? Antara disiplin dan kasih. Ya, antara otoritas dan relasi. Seperti itu. Antara koreksi dan pujian. Harus ada keseimbangan. Gitu. Karena kalau kita cuma disiplin aja, koreksi aja, menunjukkan otoritas kita, ini orang tua ya, kamu harus nurut ya, anak akan jadi anak pemberontak. Nah, tapi sebalik ya, kalau kita cuma kasih aja, udah maklum lah dia masih anak-anak, ya kan, nah, anak akan jadi anak yang manja. Nah, kalau kita nggak pernah lakukan dua-duanya, nggak ada disiplin, nggak pernah memberikan kasih, anak akan jadi anak gampangan. Nah, kalau untuk jadi anak yang hebat ya harus seimbang nih. Dua hal ini, disiplin dan kasih, koreksi dan pujian, otoritas dan relasi. Seperti itu.
0: Wow, ini kita sebagai orang tua mesti terus upgrade diri harus terus belajar. Karena memang gak ada sekolah parenting yang bisa membuat kita langsung jadi expert dalam hal menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tapi ngomongin soal trauma, kita di rumah pasti ada pasangan suami istri untuk yang dalam keluarga tuh lengkap nih, Pak Timothy. Seringkali suami dan istri ini apa namanya ya, saling melempar trauma sehingga keganggu nih sama anaknya. Bagaimana supaya relasi yang kebentuk antara suami istri ini juga ada kesadaran nih sama-sama bahwa saya ada traumanya, pasangan juga ada traumanya nih, bukan saling melempar trauma satu dengan yang lain, yang akhirnya berdampak kepada anaknya.
1: Ya itulah gunanya pernikahan ya. Jadi kan kita ini kan dipersatukan dalam pernikahan. Pernikahan itu bicara tentang proyek bersama. Ya, proyek suami dan istri ya. Nah, maka kalau ada satu pasangan kita yang memiliki masalah atau kelemahan dalam area tertentu, nah kita pasangan yang sehat, yang normal, yang baik-baik saja harus membantu. Ya kan, membantu pasangan kita yang memiliki kelemahan itu. Nah, itulah artinya saling melengkapi. Ya, suami dan istri. Ya, kelemahan suami ditutupi atau dilengkapi ya oleh kekuatan istri. Ya, kelemahan istri ditutupi dilengkapi oleh kekuatan suami, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya memang bermasalah? Ya, artinya memang punya pengalaman traumatis di masa lalu ya. Nah, kita mesti ingat juga bahwa memang gak ada orang yang sempurna di dunia ini kan. Dan pernikahan itu kan menyatukan dua orang yang berdosa, dua orang yang bermasalah. Cuma tingkatnya aja nih, mana yang lebih berat, mana yang lebih enteng kan gitu kan. Tapi dua-duanya sebenarnya bermasalah. Nah, maka kalau kita menyadari ini, dua-dua kita bermasalah, ya maka penting sekali untuk kita yuk sama-sama belajar, ya sama-sama untuk memperbaiki diri, ya keterbukaan penting, komunikasi penting, ya di antara pasangan gitu. Nah, kadang-kadang kan masa pacaran itu juga nggak cukup ya untuk menggali semua hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam calon suami atau dalam calon istri kita. Nah, maka penting sekali setelah menikah justru kita bisa semakin terbuka ya kepada pasangan kita. Ya, bisa semakin terbuka. Ada hal-hal yang belum kita ceritakan, ya ceritakanlah. Walaupun tentu kalau diceritakannya setelah menikah ada beberapa konsekuensi. Maka saya sarankan sih sebaiknya diceritakan hal-hal yang buruk itu sebelum menikah. Nah, contoh misalkan pasangan yang pernah mengalami ya pemerkosaan seperti itu ya. Nah, kalau dia ungkapkannya setelah menikah kan ini juga berisiko ya. Belum tentu pasangannya ini, suaminya ini bisa menerima ya, bisa kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ya penting sekali itu ya untuk keterbukaan itu ya, komunikasi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak saling menguatkan dalam pengalaman traumatis ya, nanti anak yang jadi korban. Dua-duanya trauma, nggak pernah disembuhkan. Nah, akhirnya anak nih yang jadi korban. Dua-duanya saling menutup diri, ya kan, merasa baik-baik aja, aman-aman aja, padahal pola asuhnya sudah sangat toksik sekali kepada anaknya. Nah, akhirnya nanti anak yang jadi korban. Nah, seperti itu
0: ya. Nah, ini kesadaran ternyata hardliner bahwa kita punya pasangan yang tidak sempurna dan kita pun tidak sempurna. Ada traumanya kita, ada trauma pasangan, tapi kita sedang menuju kepada jalan pemulihan itu satu dengan yang lain. Jadi timbul pertanyaan nih, Pak Timothy, apakah ketidaksempurnaan pasangan suami istri menjadi keluarga yang tidak sempurna juga bisa membentuk mental yang sehat seorang anak, Pak Timothy?
1: Ya, pertanyaan ini tentu jawabannya sangat kompleks ya. Karena kita juga lihat anak yang dibesarkan dari keluarga yang nggak baik-baik, dia bisa jadi anak yang baik, anak yang baik maksudnya secara karakter, ya juga berhasil gitu kan. Tapi anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kita lihat baik-baik saja, mampu secara ekonomi, tapi ternyata dia menjadi anak yang tidak baik. Ya, dia terikat dengan narkotika dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi jawabannya memang sangat kompleks sekali, ya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada harapan, ya, orang tua yang mengalami trauma yang nggak sempurna ini, lalu anaknya bisa mendapatkan pola asuh yang baik, ya. Ya, pasti bisa ada harapan, itu pasti ada, ya. Nah, asalkan ada syaratnya dong, ya kan? Ya, syaratnya orang tuanya memang sembuh, seperti itu, ya. Nah, jadi orang tuanya harus sembuh dari trauma itu, gitu, sehingga itu tidak menurun kepada anaknya. Nah, kalau Stephen Covey kan dalam bukunya dia bilang begini, kita harus bisa menjadi agen transisi, seperti itu, bukan agen penerus, gitu, bukan orang yang meneruskan trauma itu kepada generasi berikutnya, tapi orang yang mengubah trauma itu, ya, sehingga trauma itu berhenti di saya, ya. pengalaman yang tidak enak itu, yeah. Kalau saya dulu pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tua saya, yeah. Ya kan, pola asuhnya toksik, nah berhenti di saya,
0: yes.
1: Ya kan, berhenti di saya nggak mau lagi meneruskan, ya, kepada anak saya. Dan itu diperlukan keberanian sih,
0: yes.
1: Dari orang tua itu, ya, untuk punya komitmen yang kuat, ya, untuk saya nggak mau anak saya nanti mengalami luka seperti saya, ya kan, nah seperti itu.
0: Wow, ya. Ini harus ada apa namanya kebesaran hati seorang orang tua, ya. Yang berkomitmen untuk anaknya nggak boleh nih menerima trauma dari limpahan trauma kedua orang tuanya.
1: Ya.
0: Trauma itu harus berhenti di saya, berarti orang tuanya tuh harus memilih untuk sembuh,
1: iya, betul.
0: Dari traumanya sendiri, sehingga anaknya tidak perlu merasakan luka yang dialami oleh orang tuanya. Berarti ada usaha dari orang tua untuk menuju jalan pemulihan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, selanjutnya nih Pak Timothy, kita nggak bisa pungkiri ada banyak orang tua yang sudah merasa gagal. Ini kayaknya udah gak bisa diperbaikin nih Pak Timothy, karena udah kadu ngasih traumanya ke orang, ke anak-anaknya, bahwa iya saya mau sembuh, tapi kayaknya udah gagal nih. Anak saya udah kacau balau. Anak saya udah seperti kehilangan harapan dari orang tuanya untuk apalagi yang harus saya lakukan, udah ketuang semua. Gitu. Apa yang harus dilakukan kalau orang tua udah terlanjur merasa apa namanya, saya orang tua yang gagal.
1: Ya, selalu ada harapan sih, kalau kita mau merubah ya diri kita.
0: Ya,
1: ya lebih baik segera kita memulainya, ya, daripada tidak memulainya sama sekali.
0: Ya.
1: Ya, memang kalau mau dibilang terlambat, ya mungkin terlambat, ya. Karena mungkin sebaiknya kita lakukan itu sebelum menikah, sebaiknya kita lakukan itu ketika anak umur 5 tahun, sekarang mungkin anaknya udah remaja, sebaiknya saya lakukan itu ketika anak saya misalkan SD, begitu. Ya, cuman gak ada habisnya nih kalau kita berpikir seperti itu terus, ya. Nah, begitu kita sadar, nah saya berharap juga para pendengar, para pemirsa hari ini, kalau mendengar siaran ini, sadar, ya langsung ambil keputusan.
0: Iya.
1: Ya, hari ini saya mau berubah. Ya, saya nggak mau meneruskan lagi pola toksik ini kepada anak saya seperti itu. Dan saya percaya kalau orang tua ya punya komitmen untuk berubah, ya anak nanti akan melihat perubahan orang tua itu, dan dia juga bisa mengalami perubahan. Ya, jadi gini kuncinya, ya kita bertanggung jawab terhadap perubahan diri kita sendiri. Ya, nah, bukan perubahan orang lain. Nah, apalagi kalau kita udah sempat menabur sangat banyak hal-hal yang negatif, yang buruk itu kepada anak kita, ya kan? Nah, jangan fokus dulu kepada perubahan anak kita. Nah, mereka perlu melihat orang tuanya berubah dulu, keteladanan dari orang tuanya. Nah, jadi fokus kepada perubahan dirinya. Nah, setelah fokus merubah diri kita, ya itu prosesnya juga banyak, perlu mengampuni, ya kan? Nah, perlu juga apa itu berani untuk merilis, ya kan, trauma itu. Perlu juga ya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, supaya apa? Supaya bisa disembuhkan dari trauma itu, ya kan? Mengalami ya kasih kembali, ya. Nah setelah orang tuanya itu beres, ya. Baru nanti anak akan melihat, oh orang tua saya sekarang berubah Nah, lalu anak akan mulai pelan-pelan berubah juga.
0: Jadi fokusnya ternyata bukan ke ngerubah anaknya, tapi ngerubah diri kita.
1: Nah, ketika kita sudah berubah secara konsisten, nah baru kita bicara kepada anak, itu sangat powerful. Tapi sebelum kita berubah, kita berusaha untuk merubah anak, kamu gak boleh gitu. Ya kan, kamu salah. Ya, papa juga begitu. Ya, papa mau berubah sekarang, tapi belum berubah nih. Nah, itu nggak powerful, nggak mempan powerful. Tuh ya kan, kata-kata kita itu ya. Nah, gitu.
0: Jadi nasihat yang paling powerful adalah teladan itu sendiri, Pak Timothy. Oke, kalau hari ini nih Pak Timothy dalam program Sketsa Keluarga Indonesia, ada orang tua yang mungkin sudah terluka, sudah kehilangan harapan dan mungkin bukan sekedar harapan untuk mengubah anaknya, tapi harapan untuk merubah dirinya. Kadang-kadang harapan untuk berubah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita lebih maju ke depannya. Sudah kehilangan harapan untuk merubah dirinya. Udah rusak banget nih hidup saya nih Pak Timothy, mungkin statement-statement seperti itu. Apa yang mau coba Pak Timothy sampaikan kepada keluarga Indonesia?
1: Iya, ya pertama trauma itu harus disembuhkan ya. Nah, dan salah satu cara untuk menyembuhkan trauma itu adalah kita harus mengampuni ya apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menimbulkan luka ya kepada orang, kepada diri sendiri. Ya kita harus ya berani untuk mengampuni itu. Hmm. Berani berdamai ya. Dengan masa lalu kita, ya. Dengan trauma kita. Ya. Seperti itu. Tanpa itu sulit untuk kita bisa ya mengalami perubahan yes. ya atau tidak dipengaruhi oleh trauma itu lagi. Mengampuni itu artinya bukan kita lupa ya. Atau enggak ingat lagi dengan pengalaman itu. Mm-hmm. Sama seperti kita terluka, ya. Kalau luka itu udah sembuh, ya, bekasnya masih ada. Ya. Tapi kita pegang, kita tekan tidak sakit. Hmm. Tapi kalau kita tekan masih sakit, artinya kita belum sembuh luka itu. Trauma mengampuni sama seperti itu.
0: Ya.
1: Ya, dan sadari juga bahwa ya Anda tidak sendirian.
0: Ya.
1: Ya. Banyak juga orang yang mengalami trauma.
0: Ya.
1: Ya, enggak ada orang yang sempurna. Anak kita juga enggak membutuhkan orang tua yang sempurna, ya. Nah, oleh sebab itu ya mulailah ya fokus untuk melakukan bagian kita, ya. Yaitu ampuni diri kita, ampuni orang lain, ya. Nah, saya yakin kondisi akan pelan-pelan berubah menjadi lebih baik. Ya.
0: Yes, pengampunan akan memberi kita harapan baru. Pemulihan akan membuat kita lebih mudah menemukan titik terang dalam kehidupan dan berjuang untuk meraih hari-hari ya. Yang lebih baik bagi diri kita, pasangan, dan juga anak-anak kita.
1: Ya.
0: Pak Timothy Ivan, SA MPD, dalam topik kita kali ini, trauma orang tua bisa turun ke anak. Kita sudah selesai, Pak Timothy. Terima kasih sekali untuk ya. Sharingnya yang luar biasa di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selalu ada harapan ketika Anda ingin menjadi lebih baik, ingin keluar dari semua trauma masa lalu yang diwariskan. Cukup sampai kepada diri Anda.
1: Ya.
0: Jangan diwariskan ke anak-anak dengan berniat mengampuni, memaafkan diri sendiri, orang lain yang menyakiti, dan situasi yang sudah terjadi. Saya Versiana bersama dengan Pak Timothy Ivan SA MPD undur diri dari ruang dengar Anda semua dalam program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam program Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya. Pak Timothy, terima kasih.

0: 即来欢唱。
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan

0: penuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian.
1: Okay.
0: Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
1: keturunan
0: eksternal dari lingkungan keluarga.
1: Oh, okay.
0: Yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya juga, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi, gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang, kami memiliki 18 cabang, dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami, dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

100,6 Haran FM, your family station. Selamat siang semuanya. Ada Dika di sini yang menemani Anda di Haran Request untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026. Yuk menemani Anda dengan lagu-lagu di tahun 2000. Ataupun untuk Anda yang mungkin mau bergabung nih dengan kita di siang hari ini, bisa bergabung di 0819-269-1000 atau di akun live TikTok kita siang hari ini, sambil berbagi informasi atau mau ikut topik kita di hari Senin. Ngomongin hari Senin, pasti ada Monday Blues kali ya. Buat semuanya mungkin udah tahu nih Monday Blues. Nah, kalian ini di hari Senin ini biasanya produktif atau ngantuk? Yuk gabungan sama kita di Haran Request selama 2 jam ke depan hingga menuju jam 3 nanti. Tinggal dipilih nih, kalian di setiap hari Senin produktif atau ngantuk. Di 0819-269-1000 bisa via voice note juga ya untuk Anda semua, atau di akun live TikTok siang hari ini. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Haran FM, your family station. Aduh, hari Senin lagi nih, setelah kemarin liburan panjang gitu kan. Ayo, ayo, yang masih belum move on, move on yuk, kembali dengan aktivitas, dengan kesibukannya di siang hari ini. Pastinya kan kalau sehabis liburan gitu, apalagi liburan panjang, dan kita masuk di hari Senin, rasanya kayaknya males banget gak sih? Yang kita nggak libur aja kayaknya, aduh, besok hari Senin, lagi kepikiran, lagi kerjaan numpuk gitu kan, deadline ataupun mungkin ada ya satu dan lain halnya gitu. Nah, buat teman-teman semua, kita punya topik nih di siang hari ini. Setiap hari Senin tuh kalian tim produktif atau tim ngantuk? Berbagi yuk, bisa sharing juga, bisa via voice note di 0819-269-1000 atau bergabung juga siang hari ini di akun live TikTok. Kalau dikasih mau hari Senin ataupun hari apa aja, rahasia jawabannya. Tapi kadang-kadang ya memang nggak bohong sih ya. Kadang-kadang tuh di setiap hari Senin, apalagi di jam-jam rawan gitu kan, pastinya kita merasakan yang namanya ngantuk gitu. Biasanya tuh kalau habis makan siang, pada setuju nggak nih semua teman-teman nih? Aduh, kayaknya habis makan siang, apalagi kena AC, ruangan dingin gitu kan, bawaannya tuh pengennya tidur aja. Padahal di depan mata kita nih, segudang pekerjaan ataupun mungkin harus ada deadline-deadline yang harus kita selesaikan gitu loh. Mau nggak mau, semuanya harus kita kerjakan, harus kita selesaikan, ya namanya juga sebagai sebuah tanggung jawab kali ya. Meskipun juga nggak menutup kemungkinan di jam-jam rawan ini, banyak banget deh untuk godaan-godaannya. Mungkin bisa cemilan-cemilan yang awalnya dari cemilan sedikit-dikit aja gitu loh. Lama-lama bisa mungkin stopless kali ya yang punya persediaan gitu. Gimana nih untuk Anda semua? Kalau kalian tuh di hari Senin produktif atau ngantuk nih dik kalau hari Senin, apalagi kalau habis vacation ya atau liburan ya. Rasanya tuh masih keinget-inget dengan suasana-suasana tempat wisata kemarin, dengan seru-seruannya kemarin. Bergabung yuk siang hari ini sambil request lagu untuk lagu tahun 2000-nya. Ingin menyapa untuk Ibu Irem, selamat siang. Mau mendengarkan lagu dari Dewa 19 dengan Mistikus Cinta. Kemudian ada Ibu Lita juga. Enggak Bu, kemarin aku enggak kameramen. Hari ini Bu Rita ingin mendengarkan lagu dari Shanti nih ya, Mencari Cinta Sejati. Ingin menyapa juga untuk Pak Abraham yang bergabung melalui akun live TikTok. Katanya kirim salam untuk Pak Yohanes SPJ. Waktunya lagi izin sebentar, nanti bergabung kok. Kemudian request lagunya dari Sila on Seven dengan Sepia. Tapi sebelum kita putarkan, kita dengarkan dulu yuk dari Shanti, Mencari Cinta Sejati.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kasus Chromebook, pengamat menyatakan pengadilan tinggi jangan ulur waktu penahanan. Permintaan premium coklat dunia meningkat, kakao Indonesia bidik pasar global. Usai lawan Donald Trump, Vladimir Putin bersiap kunjungi Tiongkok. Kita mulai dengan informasi yang pertama, status penahanan terdakwa kasus korupsi pengadaan Chromebook, Ibrahim Arif, atau yang dikenal dengan IBAM, kini berada di tangan pengadilan tinggi. Langkah ini menyusul upaya hukum banding yang diajukan terdakwa atas putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Pengamat hukum Fajar Trio menegaskan, adegan beralihnya berkas perkara ke tingkat banding, pengadilan tinggi kini memegang otoritas penuh atas status penahanan terdakwa. Publik mendesak pihak pengadilan tinggi untuk tidak mengulur waktu dan segera menerbitkan penetapan penahanan demi kepastian hukum serta kelancaran proses pemeriksaan di tingkat kedua. Dan untuk informasi selanjutnya, tren konsumsi coklat premium di pasar internasional terus menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap produk berbasis kakao berkualitas tinggi. Berdasarkan laporan Finansial Global, nilai pasar coklat premium dunia diproyeksikan mampu mencapai 40,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Meningkatnya popularitas coklat menjadi peluang besar bagi komoditas kakao lokal Indonesia untuk memperkuat penetrasi di pasar global. Melalui standarisasi produk internasional yang dibawa oleh sejumlah produsen dalam negeri, coklat premium asal Indonesia terbukti mulai menunjukkan daya saing yang kuat, sekaligus membawa potensi perkebunan nasional naik kelas di kancah internasional. Dan untuk informasi dari mancanegara, hubungan bilateral antara Moskow dan Beijing bersiap memasuki babak baru lewat kunjungan resmi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Tiongkok pada Selasa esok hari. Kunjungan kerja selama 2 hari tersebut diumumkan oleh pihak Kremlin hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan lawatannya di Beijing. Dalam agenda resmi kenegaraan tersebut, Putin dijadwalkan melangsungkan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan kedua pemimpin negara adidaya ini diprediksi akan membahas penguatan kerjasama strategis, mulai dari sektor ekonomi, energi hingga penyelarasan sikap terkait ketegangan geopolitik global yang tengah terjadi saat ini.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Ada Nadina Biza dengan Beranjak Dewasa. Seperti janji saya tadi, nanti Oktrin akan bergabung. Sudah dengar ya?
1: Dan sudah bergabung.
0: Yeah.
1: Selamat siang Heartliner semuanya. Akhirnya Oktrin muncul juga ya. Akhirnya. Di menit ke-42 ini.
0: Yep.
1: Tidak masalah ya Heartliner, mohon maaf tadi ada beberapa hal yang harus dikerjakan.
0: Mau di-spill?
1: Nggak usah. Nanti ikutan nih Heartlinernya.
0: Trin.
1: Gimana nih Dika?
0: Ini kan hari Senin ya?
1: Iya.
0: Lu semangat apa produktif nih Trin?
1: Sejujurnya.
0: Ya. Sejujurnya. Ku tak rela.
1: Oh iya. Salah, beda lagu kita ya.
0: Sejujurnya apa semampunya ya? Salah lirik kali gue ya. Gue bisa diomelin
1: nih. Ini nih. Dicek dulu, ntar diomelin lu.
0: Itu.
1: Apa tuh?
0: Sebelum kita bersuara berpendapat, sebaiknya cross check dulu kali ya.
1: Betul, karena kan kita nggak tahu dampaknya ke depannya habis kita ngomong.
0: Itu.
1: Gimana nih, mood?
0: Kita bukan ngomongin tentang lagu hari ini. Kita lagi ngomongin tentang produktif atau ngantuk nih Trin. Biasanya kan kalau penyakitnya orang kantoran tuh habis makan siang, kemudian di jam-jam ya jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan. Itu disebutnya jam rawan ngantuk gitu loh.
1: Iya.
0: Berbahaya banget nih, apalagi kalau ada cemilan-cemilun gitu kan.
1: Aduh.
0: Yang mungkin dari apa tuh namanya? Apa ya itu sebutannya? Oh, gue lupa. Yang sekali ngambil gitu kan, sekali dua kali gitu kan. Lama-lama satu toples kan bahaya tuh.
1: Iya betul. Dan itu bikin ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Kalau aku di hari Senin, sejujurnya hari Senin yang kali ini aku agak ngantuk sih. Nanti kakaknya komentar lagi. Kayaknya dokter enggak hanya hari Senin aja dia ngantuknya.
0: Everyday gitu.
1: Everyday. Enggak cuma aku kayak agak kurang bersemangat saja gitu. Karena mungkin
0: apakah kemarin gara-gara habis liburan panjang?
1: Enggak dong, justru belum liburan ini Dika.
0: Salah ngomong gue.
1: Enggak, karena memang sebelum hari sebelumnya agak banyak aktivitasnya
0: ya.
1: Gitu. Jadi di hari Senin di awal kerja ya, hari pertama kerja gitu. Agak kurang ini aja badannya gitu. Tapi mau gimana pun tetap menghibur Heartliner tentunya.
0: Karena kan biasanya hari Senin tuh kalau kata orang tuh auranya beda gitu.
1: Kenapa tuh ya?
0: Mungkin karena kasur kita terasa lebih nyaman gitu kan. Ataupun kopi terasa lebih penting.
1: Waduh.
0: Atau bisa juga susah move on nih dari weekend. Ayo, kalian kemarin weekend kemana sih? Bisa sharing yuk sama kita di siang hari ini. Yang pastinya membuat kalian tuh kayaknya malas banget nih produktif di hari Senin. Ataupun mungkin, enggak dik, gue produktif-produktif aja gitu.
1: Iya.
0: Yes, ataupun yang malam minggunya kurang, terasa kurang gitu kan.
1: Kurang banyak ya.
0: Pengennya malam minggu terus gitu kan.
1: Malam minggu tuh setiap hari aja ya.
0: Tapi memang ada juga sih yang tiap Senin itu langsung semangat gitu kan. Kayak gue nih Trin.
1: Ini nih milenial yang patut dicontoh ini.
0: Ini lebih-lebihkan lagi nih.
1: Ini gimmick ya.
0: Enggak.
1: Jangan dong.
0: Tapi ya itu kadang-kadang sih gue sih setuju gitu loh. Lo mau produktif ataupun mau ngantuk ya tergantung dari kita. Tapi memang gue pernah ngerasain yang namanya kayak aduh kayaknya gue males banget gitu hari Senin. Kayak susah move on gitu. Kemarin kan abis liburan ataupun ada hal-hal yang mungkin kayaknya kurang ya tidur gue gitu loh.
1: Betul. Apalagi kalau misalnya aktivitasnya terlalu banyak, itu kayak misalnya hari Minggu nih, udah Minggu sore atau malam, aduh besok Senin gitu, kayak aduh ternyata udah Senin gitu. Kirain kayak besok masih bisa libur, masih bisa bangunnya agak telat gitu ya. Ternyata tidak dong.
0: Tapi mungkin kayak banyak juga teman-teman mungkin yang ngalamin gitu kan, kayak capek banget, mungkin mentalnya perlu diistirahatkan dulu, fisiknya harus diistirahatkan dulu. Gak apa-apa sih, ibaratnya kayak ngambil cuti satu hari gitu kan, ya tok untuk lo nge-recharge lagi energi lo nih. Kalau memang energi-energi yang kemarin tuh kepake kayaknya kekuras banget.
1: Iya betul. Apalagi nih Dika.
0: Apalagi Juminten, itu ada dulu tuh komedi-komedian tuh, apalagi Juminten. Apalagi, lu ngomong apa lagi sih?
1: Apalagi kalau misalnya weekendnya bukan untuk kayak me time, bukan untuk jalan-jalan yang bisa nge-recharge energinya, tapi digunakan untuk kerja juga, gitu.
0: Itu. Nah,
1: itu dia di hari Seninnya, ya itu kayak ya udah.
0: Jadi males gitu.
1: Iya, jadi males.
0: Sebenarnya bukan males kali ya, lebih ke kurang semangat gitu.
1: Iya, dan karena memang bosen kan, itu-itu mulu yang dikerjain gitu, dikasih istirahat kayak dikasih santai-santai gitu, biasanya karena itu sih salah satunya.
0: Yes. Yo, siapa nih kalian semua mungkin di hari Senin lebih memilih produktif atau lebih memilih ngantuk kali ya? Gabungannya sama kita siang hari ini di 0819-269-1000. Kita sapa dulu, Trin, ada siapa nih?
1: Ya, kita sapa, belum ada yang disapa nih salah satunya.
0: Tadi udah nih, Mas Abraham, Pak Abraham.
1: Lalu ada Kak Kawai di siang hari ini. Halo Oktrin Dika katanya. Selamat siang juga Kak Kawai. Ada siapa lagi nih Dika?
0: Ada Mas William yang hari ini menginformasikan durian sawit lagi cerah suhunya. Lagunya dari Elo, Takkan Ada Aku Lagi. Kemudian ada Ibu Icu siang hari ini juga, Ibu bergabung Icu. Cuaca di tempatku panas pol. Wow, mau request lagu dari lo tau gak nih lagu siapa nih? Kenangan Terindah.
1: Lagunya, lagu siapa ya? Hah? Tapi aku tahu lagunya.
0: Ya ada tokoh di Alkitab nih.
1: Apa tuh?
0: Samson.
1: Samson. Oh ya. Oke, oke. Bisa aja juga sekarang. Udah ke situ mainnya ya. Oke, oke.
0: Salam untuk semua pendengar setia Hardline dimanapun berada, untuk teman-teman GGA katanya dan SPR dan juga kru Hardline Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak selalu di udara. Semoga terhibur dengan lagunya. Ada Elo yuk. Takkan Ada Aku Lagi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Rantan FM, your family station. Bunga Citra Lestari. Pernah muda nih tadi.
1: Kalau gue masih muda.
0: Gue juga masih muda sih sebenarnya.
1: Mudah-mudahan. Mudah apa nih dikali?
0: Masuk loh, mudah-mudahan. Iya sih, mudah-mudahan apa nih Trin? Semangat lah ya, mudah-mudahan semangat. Iya. Meskipun aktivitas kita tuh padat banget dan mungkin juga tanggung jawab kita besar banget nih. Ada mungkin teman-teman yang deadline di hari ini harus diselesaikan. Apalagi hari ini hari Senin.
1: Iya, biasanya setoran-setoran nih. Oh enggak ya, biasanya di Jumat ya. Setoran laporan.
0: Gue sampe ketawa setoran laporan.
1: Laporan. Salah ya, salah bahasanya ya.
0: Enggak sih, benar. Tapi benar, memang ya ada laporan-laporan gitu kan yang mungkin harus kita laporkan gitu. Aduh, tinggal beberapa jam lagi nih. Tetap semangat ya untuk semuanya. Yang pastinya jangan dibawa stres gitu loh.
1: Betul.
0: Meskipun kita juga lagi stres kali ini. Kelihatan gak mungkin kita lagi stres ini ya?
1: Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Kayak, ya gitulah.
0: Iya gitu.
1: Walaupun baju kita warnanya gelap ya. Tapi bukan berarti hati kita juga gelap.
0: Betul. Eh, biasanya apa ya? Kalau lu apa nih Trin yang biasanya bikin semangat lagi nih di hari Senin?
1: Apa ya? yang bikin semangat. Takut salah ngomong.
0: Apa nih?
1: Apa ya yang bikin aku
0: lagu
1: semangat?
0: Favorit, kopi, ya? Gajian, ketemu temen, makan enak atau chat dari seseorang. Lu pilih yang mana nih Trin?
1: Waduh, boleh dua enggak?
0: Ah, boleh. Semuanya juga boleh.
1: Aku sih tadi pagi supaya semangat aku semangat gitu. Tadi denger lagu.
0: Oh, oke. Okay. Lagu ya.
1: Iya, denger lagu. Terus ya denger lagu aja deh. Biar aman. Kalau Dika apa nih Dika?
0: Gua semuanya.
1: Oh, semuanya.
0: Lagu favorit iya, kopi okay. Iya, gajian iya, ketemu teman iya, makan enak iya atau chat dari seseorang iya.
1: Ihi. Oh, apalagi lu semangat ya hari ini.
0: Oh, semangat banget. Tapi ya kalau gua sih lebih ke apa ya? Misalnya kalau bener-bener kalau mood gua udah enggak enak nih, gua cari kopi nih Trin biasanya.
1: Mungkin susahnya karena aku enggak ngopi kali ya.
0: Oh, iya, lu lebih ke ngeteh ya?
1: Iya, dan aku suka kalau aku matcha gitu. Oh. Jadi itu salah satu mood
0: booster.
1: Matcha. Matcha. Itu. Jadi kalau Dika ngopi aku sih minum matcha.
0: Oke, berarti tim kopi tim matcha tim gitu matcha. Ya. Ayo teman-teman tim
1: hijau
0: kopi
1: dan hitam
0: tim matcha
1: ini.
0: Atau tim apa nih?
1: Tim-timan.
0: Yes. Kalau dari Kak Kawai katanya di hari Senin produktif nih Trin.
1: Iya, dia bilang produktif dong katanya. Tapi memang iya sih, harusnya kita memulai hari gitu ya. Harus produktif tentunya.
0: Setuju.
1: Gitu. Ngapain kita hanya bermalas-malasan kan ya?
0: Jangan teori lu ya.
1: Tapi kalau ada kesempatan bolehlah sekali-sekali. Bukan dikemulai.
0: Tapi enggak ada enggak ada salahnya ya Trin. Ya, namanya kan kita punya apa ya punya batas, punya limit gitu batas badan kita gitu loh. Ya meskipun ya mau enggak mau kita harus masuk sih.
1: Ya,
0: cuma ya itu tadi ya memang udah capek gitu kan. Ya bisalah cuti-cuti satu hari gitu.
1: Betul.
0: Daripada nanti mood kita jadi jelek gitu kan. Enggak enak kan yang namanya kalau kerja tuh bawaannya pengen marah-marah. Ya sebenarnya enggak mau marah-marah.
1: Betul. Apalagi kalau misalnya ketemu sama teman yang maksudnya gak bisa lihat kondisi kita juga kan ya. Padahal maksudnya bercanda. Cuma
0: contohnya Trin.
1: Hah? Kalau di sini gak ada.
0: Ada lah.
1: Dulu di sono. Kalau di sini aman-aman gitu. Dulu aja waktu masih kuliah gitu. Kayak niat mereka bercanda kan. Cuma karena kita moodnya yang udah gak baik. Akhirnya kita merespon pun tidak baik Dika. Akhirnya apa? Ya bertengkar, berdebat gitu.
0: Mungkin karena faktor kecil. Mungkin karena faktor capek, lelah gitu ya. Apalagi kalau malamnya itu kita begadang. Bukannya sengaja begadang sih. Tapi kadang-kadang kan suka susah banget buat tidur gitu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi buat teman-teman yang mungkin kayak ngalamin insomnia gitu ya. Wah itu benar-benar tersiksa banget.
1: Tersiksa banget, betul.
0: Yang kita harus kerja di pagi itu badan pasti ya demam-demam gimana gitu.
1: Iya, betul. Meriang-meriang, tidak menentu gitu. Jadi bersyukurlah kita yang bisa dikasih apa? Kalau udah saatnya tidur kita langsung tidur gitu, enggak susah gitu. Kalau dikasih waktu begitu waktunya dan tubuh kita pun siap untuk istirahat, ya udah istirahat, jangan dipaksain atau melewati jam istirahat kita.
0: Yes,
1: karena biasanya kalau udah biasa, kalau misalnya kita biasanya tidur jam 10 malam nih Dika. Terus habis itu kita tidurnya mungkin jam 12 malam. Itu kan tubuh kita kayak terkejut ya dia, kayak biasanya jam segini udah tidur, tapi udah lewat 2 jam kadang susah tidur nih jadinya.
0: Begitu gitu. Jadi enggak enak kan?
1: Enggak enak, betul.
0: Kita dengerin dulu nih ada Pak Yo
1: yang
0: kirim voice note di siang hari ini. Mau ikutan komentar kayaknya nih.
2: Siang Kak Dika.
0: Halo siang Pak Yohanes.
2: Ikut komen nih. Yeah. Kalau aku nih hari Senin nih kerjaannya banyak ini. Sama sisa didika. Sabtu Minggu itu biasanya, apalagi kalau Minggu kita habis ibadah gitu di tempat itu, waduh banyak deh, bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci-cuci yang belum bersih. Yang penting semangat, dengar suara Mas Dika sama Mbak Oktrin jadi semangat nih siang.
0: Aduh.
2: Ini semangat Cayo.
0: Cayo, thank you Pak Yo.
1: Wow. Wow. Jadi dengan dengar suara kita, Pak Yo jadi bersemangat ya.
0: Bisa aja,
1: walaupun mungkin Sabtu Minggunya
0: sibuk banget,
1: sibuk
0: ya,
1: pelayanan full dan juga biasanya bersih-bersih rumah gitu ya. Jadi di Seninnya ada kita yang menghibur yang menemani hari-hari kerjanya.
0: Iya.
1: Pak Yohanes dan juga hardliner semua, semoga terhibur juga ya.
0: Nanti kita kasih lagu dari Gigi nih untuk Pak Yohanes 11 Januari. Ingin menyapa untuk Ibu Sari siang hari ini. Lagunya dari Anji, Menunggu Kamu, dikirimkan untuk semua teman-teman. Kita dengerin Januari dulu yuk. Gue kangen banget sama lagu ini, Trin. Mungkin sebuah kesetiaan, sebuah hubungan, sama-sama harus dari dua pihak. Gak bisa cuma dari satu pihak yang berjuang. Tentunya harus dipertahankan dari kedua-keduanya. Kita dengerin aja yuk. Ini sebuah kisah nyata dari Arman Maulana dengan pasangannya Dewi Gita ya.
1: Istrinya sekarang
0: tanggal jadiannya 11 Januari.

0: Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih ada Dika dan juga masih ada Octrin tentunya.
1: Yes. Gimana? Lu udah semangat belum nih?
0: Sudah semangat.
1: Tadi udah gue puterin loh, Pernah Muda.
0: Menggambarkan ya jiwa-jiwa muda ya.
1: Yoi.
0: Harusnya diganti nih kalau khusus Gen Z. Masih muda.
1: Masih, oh iya. Ntar gue cari ya lagunya.
0: Masih ada gak ya?
1: Ada dong. Apa sih gak buat kakak Octrin?
0: Ui.
1: Trin. Biasanya kan selain kopi gitu, hal-hal apa nih kalau bagi lo sendiri nih? Biasanya kan kita pasti pernah lah hampir semua yang ngerasain kayak jam rawan, jam ngantuk gitu. Tips and trick dari lo apa nih, Trin?
0: Tips and trick supaya gak ngantuk ya di jam rawan. Biasanya aku ngapain ya? Aku biasanya yang kalau aku suka nonton yang lucu-lucu. Okay. Aku cari video lucu biasanya. Karena aku dasarnya
1: lucu.
0: Bukan. Karena aku dasarnya ngantuk kan kalau nonton sejujurnya gitu. Jadi kalau aku nonton reels yang biasa, itu aku malah tambah ngantuk nih kan. Jadi aku bakal searching lah video-video lucu yang bisa bikin aku ngakak, bikin aku ketawa gitu. Atau mungkin aku sekedar ambil waktu istirahat mungkin 15 sampai 20 menit, aku telepon siapa gitu, teman. Itu bisa kalau kita nelpon teman yang kita udah jauh gitu, biasanya kan ada cerita-cerita baru tuh. Nah itu biasanya membangkitkan semangat tuh gitu.
1: Kalau lebih ke ini ya, lebih ke telepon gitu ya.
0: Betul.
1: Ketimbang nonton gitu. Tapi ya memang ya, kalau energi mungkin, apalagi orang yang udah lama gak kita kontak gitu, kita udah gak telepon-teleponan, udah mungkin lagi nanyain kabar gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Itu salah satu cara untuk bisa membangkitkan memori dan pastinya memberikan kita rasa bahagia kan,
0: rasa
1: happy
0: bahagia,
1: kan
0: ya, betul.
1: Bisa terhubung kembali gitu loh. Apalagi sama dulu kita kayak bestie banget.
0: Betul. Dan sekarang karena jarak jadinya udah tidak seintens dulu lagi kan komunikasinya. Biasanya itu kalau misalnya posisinya lagi kerja nih gitu. Tapi kalau misalnya lagi ya lagi di rumah aja, di kos aja, bosen atau capek, ya udah pergi jalan-jalan aja saja kemana
1: ya.
0: Gitu.
1: Yang penting tuh jangan apa ya, kalau gue sih kalau lagi liburan pasti gue lamain nih tidur gue terus.
0: Mantap Dika. Berarti banyak waktunya habis di tidur ya, istirahat.
1: Iya
0: sih.
1: Gitu ya. Gua kadang-kadang ya mungkin karena apa ya? Biasanya kan Jumat tuh apa kayak lo? Pinggang udah enggak enak rasanya.
0: Tanda-tanda ya.
1: Tapi emang iya sih. Yang pastinya kan ya gue lebih memikirkan untuk nih hari Senin gue harus fresh lagi nih, harus apa okay lagi nih untuk bisa aktivitas, untuk bisa kerja gitu kan. Jadi gue membagi-bagi waktunya tuh kayak ya udah gue banyakin aja tidur, mungkin karena ada beberapa di hari kemarin nih gue kayaknya ada utang tidur nih.
0: Iya.
1: Jadi gue bayar di situ.
0: Iya betul.

0: aku juga tipe kalau yang begitu tuh. Yeah. Kalau misalnya ke kemarin kayaknya kurang 1 jam deh, 2 jam deh. Biasanya aku lunasinnya di besok gitu. Padahal ya enggak gitu sih sebenarnya. Itu susahnya kalau memang yang bagian tambal-tambalan jam waktu tidur tuh.
1: Tapi memang gue lebih suka apa ya, lebih suka mungkin kalau gak kemana-mana gitu kan, gue lebih suka untuk di rumah aja gitu. Jadi bisa mengistirahatkan badan, pikiran gitu kan. Yang pastinya gue kayak lebih menghabiskan di game kali ya, main game kali ya.
0: Oke, kalau aku sih, kalau misalnya aku di rumah, kalau gak tidur ya udah scroll-scroll sosmed aja.
1: Yeps gitu. Tapi memang ya di hari Senin tuh gue juga gak tahu kenapa deh. Untungnya dulu tuh gue, kalau kantor gue di Jakarta, itu beneran males. Malesnya
0: karena
1: apa?
0: Karena jauh ya?
1: Jauh. Okay. Dan macet. Wah. Macetnya ini yang benar-benar bikin, aduh ampun. Lu lihat sendiri kan di medsos-medsos, gimana kesabaran orang-orang Tangerang yang menuju Jakarta itu, yang harus mencapai berjam-jam.
0: Berjam-jam, betul. Ternyata capeknya udah di jalan ya, Dika.
1: Capeknya udah di jalan, bener. Jadi energi kita udah habis di situ.
0: Udah habis di situ. Belum lagi udah sampai kantor, ada drama-dramanya juga.
1: Belum lagi banyak kerjaan gitu. Wah, itu benar-benar mental kita diuji
0: juga.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Setelah dari situ tuh belum selesai, Trin. Setelah dari situ, pulangnya pun merasakan hal yang sama.
0: Makin macet malah ya, Dika. Jadi memang betul-betul kalau kita seorang pekerja ya, mentalnya memang betul-betul terbentuk banget ya.
1: Iya. Ya mau gak mau lah. Tapi itulah latihan kesabaran itu ya. Mungkin teman-teman mau latihan kesabaran, coba lah.
0: Coba lah. Kerjanya di Jakarta gitu ya, dari Tangerang. Gitu ya, Dika. Iya. Kayaknya mereka langsung bilang, aduh kayaknya bisa kesabarannya diuji dengan cara lain aja ya. Bisa gak ya?
1: Tapi memang ya dari situ juga membentuk kita juga sih, Trin. Dan ya melewati hal-hal yang seperti ini gak gampang sih memang.
0: Iya, betul. Dan kalau kita sudah ada di posisi kayak ngantukan atau mungkin udah gak mood, kita gak baiknya kita jangan membiarkan kita terus berada di keadaan yang itu.
1: Ya.
0: Karena yang rugi diri kita sendiri kan, Dika, gitu. Orang lain gak ada apa ya, kewajiban untuk mengerti mood kamu. Kamu sendiri yang harus bisa mengelola mood itu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya moodnya gak bagus, ya kerjanya juga makin kacau-kacauan kan.
1: Gen Z
0: gitu.
1: Keren ya.
0: Terima kasih.
1: Kita sapa yuk ada Kakak Pramanto nih siang halo, hari Kakak ini. Pram. Lagunya dari tadinya pengen request Bunga Citra Lestari,
0: tapi udah tadi telat Kak Kakak Pram.
1: Besok ya, besok bunganya nih.
0: Spesial untuk Kak Pram.
1: Hari ini katanya ada calling dengan Wherever You Will Go.
0: Okay.
1: Buat siapa tuh? Dikirimkan pastinya ya? Buat semuanya. Langsung aja kita dengerin yuk, ada The Calling dengan Wherever You Will Go. Ini salah satu band favorit gue nih, Trin, di era tahun 2000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Produksi migas lepas pantai Jawa Barat naik, sumur batu hasilkan minyak murni. Dari Kapolri lantik Komjen Panca Putra menjadi Kalem Diklat dan 5 Kapolda baru. WHO tetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan internasional. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kinerja produksi migas lepas pantai di utara Jawa Barat kembali menunjukkan peningkatan signifikan. PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java mencatat awal produksi tinggi dari sumur pengembangan LLA6 dengan capaian 1.321 barel minyak per hari. Menariknya, produksi hidrokarbon dari sumur tersebut mengalir secara natural dengan kadar air 0%, yang mengartikan tergolong minyak murni. Senior Manager PHEO, Sukmatiawan, menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil evaluasi dari proses pengeboran sumur sebelumnya. Dan untuk informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komisaris Jenderal Panca Putra Simanjuntak sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalem Diklat. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat di Gedung Rupa Tama Mabes Polri pada hari Minggu kemarin. Selain posisi Kalem Diklat, Kapolri juga melantik 5 Kepala Kepolisian Daerah baru serta seorang pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Pihak kepolisian menegaskan mutasi besar ini merupakan langkah strategis institusi dalam melakukan penyegaran organisasi. Dan untuk informasi selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. WHO menyatakan wabah ini disebabkan virus Bundibugyo dan negara yang berbatasan langsung kini memiliki risiko penularan yang tinggi. Meski belum memenuhi kriteria pandemi global, Kementerian Kesehatan Kongo telah melaporkan 80 kematian suspek serta ratusan kasus lainnya di Provinsi Ituri. Saat ini WHO terus memantau sebaran kasus yang terdeteksi di 3 zona kesehatan wilayah Kongo Timur.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab, pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih. Apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali. Maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

0: Leona Lewis dengan Bleeding Love menemani kita di siang hari ini. Aduh, Trin.
1: Ya. Yes.
0: Gue bentar lagi bakalan sibuk banget nih, Trin. Produktif banget nih.
1: Apa tuh? Apa tuh? Dika mau ngapain nih habis ini? Maksudnya bagi-bagi dong. Sama yang gak punya kerja gitu.
0: Kalau ngomongin tentang produktif gitu kan. Mm-mm. Pastinya dalam satu hari kan kita biasanya udah bikin kita mau laku, to do list gitu kan. Yeah. Apa ini yang mau kita kerjakan hari ini gitu loh.
1: Iya, yeah, betul.
0: Pastinya semuanya bisa kita kerjakan atau enggak itu tergantung kitanya. Mm-hmm. Apakah kita ke distraksi atau enggak gitu. Misalnya yeah, kadang-kadang mungkin kalau saking produktifnya gitu kan. Orang tuh sampai lupa yang namanya makan siang.
1: Makan siang, iya betul. Dan kayak bilangnya, ah tanggung ah,
0: makanya,
1: tanggung ah gitu.
0: Abis ini gue produktif.
1: Oh gitu, oke.
0: Makan siang.
1: Oke. Ternyata ke situ arahnya.
0: Tapi tadi gue dengerin lagunya siapa tadi? Leona Lewis ya. Bleeding Love itu membuat semangat gue kembali ini loh, kembali
1: menggebu-gebu.
0: Menggebu-gebu. Meskipun dari liriknya nih sebenarnya sedih.
1: Oke. Okay.
0: Tapi gue nggak tahu ya. Lo lebih suka denger musik, suka lagu tuh dari musiknya apa dari liriknya?
1: Kalau aku pertama dari liriknya, mm-hmm, gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini bahasa asing, yeah, udahlah yeah, liriknya nanti dulu deh.
0: Sama,
1: yang penting
0: sama.
1: musiknya. Kalau gitu musiknya kan yang membangkitkan semangat, yeah, walaupun artinya sedih, mm-hmm, ya udah gas aja.
0: Kayak tadi The Calling tuh Wherever You Will Go, request dari Kakak Pram, itu gue kok membangun semangat gue juga.
1: Dari liriknya?
0: Dari liriknya sebenarnya sedih.
1: Gak sesuai.
0: Ini
1: ya,
0: kita kebalik
1: liriknya,
0: gak sih?
1: Liriknya sedih malah ininya beatnya upbeat ya.
0: Iya. Gitu. Kita kebalik gak sih? Orang-orang kebalik gak sih? Maksudnya itu
1: iya,
0: ya itu kan sebenarnya lagunya sedih. Mm-hmm. Kenapa bikin semangat gitu?
1: Bikin semangat gitu. Ya untuk kita orang-orang yang tidak terlalu mementingkan lirik ya kalau bahasanya asing. Cuma kalau lagu Indonesia, kalau artinya sedih gitu ya, lagunya tentang kesedihan, mau musiknya cepet pun aku tetap lari ke lirik gitu karena ke langsung lirik, mengerti. Ya? Gitu.
0: Iya sih. Tapi gue tetap mau itu lagu dari barat ataupun lagu dari Indonesia gitu, gue tetap dengerin musiknya dulu.
1: Musiknya oke, bagus, enak nggak nih?
0: Iya,
1: gitu ya,
0: iya,
1: Dika,
0: iya.
1: Ya?
0: Karena kalau memang musiknya udah enak, meskipun liriknya ya liriknya sedih gitu
1: sedih,
0: kan. Ya udah, gue tetap denger, tetap suka tetep sama suka lagunya.
1: Betul. Apalagi kalau sekarang lagu-lagu Indonesia banyak yang di ini ya kan, ada koplo-koplonya gitu nggak sih?
0: Oh, yang hip-hip ya.
1: Gitu-gitu. Itu kan kayak nggak terlalu yang cepat, nggak yang lambat, tapi asik untuk kita bersantai-santai
0: iya
1: juga
0: sih,
1: kan ya Dika.
0: Apalagi nemenin kita di hari Senin
1: hari
0: gitu
1: Senin,
0: kan, yang
1: betul,
0: pastinya mungkin menemani kita beraktivitas dan membuat kita jadi lebih produktif juga gitu.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Oke.
0: Gimana nih Trin?
1: Udah pukul 14:49 menit.
0: Oke, waktunya Gen Z dan Millennial. Yuk.
1: Yuk.
0: Sweet. Siapa nih? Eh tunggu.
1: Mau curang nih.
0: Satu, dua, tiga. Ya ampun, kalah lagi gue. Astaga.
1: Emang ini ada kemerung hoki.
0: Emang gue gak bisa sweet ini.
1: Gitu. Sweet yang mana yo?
0: Yang biasa, yang biasa.
1: Ayo udah. Ya lanjut.
0: Kalian tim produktif atau tim ngantuk di hari Senin ini? Ya gue sih pernah mengalami dua-duanya. Yang pastinya kalau kita benar-benar harus produktif, harus tetap fokus dan usahakan juga kalau misalnya ke distraksi gitu kan. Ya singkirkanlah dulu distraksi-distraksi itu.
1: Mm-mm.
0: Dan kalaupun ngantuk, dengerin Heartland FM.
1: Yes, betul sekali.
0: Gen Z, ayo.
1: Gen Z. Aduh, apa ya? Apa? Mau nyontek, gak ada contekan lagi.
0: Nah, gak bisa soalnya lu. Gak bisa, ini topiknya gak bisa disamakan.
1: Oke, mau di hari, mood di hari Senin, produktif atau ngantuk. Yeah. Itu tergantung kondisi tubuh kita sih sebenarnya ya. Salah satu kan, bukan tergantung hanya 9. Itu aja gitu ya. Salah satunya benar 9 ya.
0: Iya kan?
1: Salah satu yang membuat kita bisa produktif atau kita ngantuk itu adalah kondisi tubuh kita.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya kita pengennya di hari Senin untuk produktif dan mengurangi rasa ngantuk kita, kita berusaha supaya tubuh kita sehat gitu, jam tidurnya cukup gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan agar tubuh kita juga bisa bekerja menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi gitu. Dan kalau sudah ada kesempatan di sana, sudah ada peluang di sana, ambil kesempatan yang sebaik mungkin gitu. Ngantuk nggak ada masalahnya juga kan ya Dika, tapi ngantukan mulu, nah di situ letak masalahnya.
0: Itu dia tanda tanyanya. Jadi mungkin bisa jaga kesehatan, bisa jaga fisik juga,
1: fisik
0: ya.
1: Fisik juga, betul.
0: Agar tetap produktif di hari Senin. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya Monday Blues. Oke, Trin.
1: Oke.
0: Sekali kita kalau mau closingnya
1: di rumah. Iya, giliran begini aja. Enggak dong. Enggak, hardliner bercanda. Bukan berarti mau berpisah sama hardliner kita malah lebih semangat. Enggak gitu. Kita lebih semangat kalau bisa menemani.
0: Yes. Oke, dadah Ibu Sari. Aku izin pamit katanya.
1: Oke, terima kasih Ibu Sari.
0: Thank you buat semuanya yang udah nemenin kita dari jam 1 hingga menuju jam 3 ini. Tentunya selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua. Dan tetap berhati-hati untuk Anda mungkin sedang dalam perjalanan. Saya Dika Ruam.
1: Dan saya Oktrin.
0: Saya Milenial.
1: Dan saya Gen Z.
0: Heartland Radio.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.

0: Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, apa kabar nih semuanya? Senang sekali sore hari ini versi Ana hadir untuk semua Anda. Kita di CS Jemilan Sore di edisi 18 Mei 2026. Udah Senin lagi. Gimana kabar Senin kalian? Kalau udah sore kayak gini kayaknya separuh keletihan dan kesibukan hampir berlalu. Oke, nemenin kalian semua sampai di jam 5 sore. Versi Ana bakal hadir. Udah hadir sih, bakal lagi. Ya bakal anak aja ya. Temani kalian nanti sampai nanti ya di jam 5 sore tentu saja. Dan kita akan ngomongin satu hal yang menarik nih sore ini. Ngomongin apa? Nah, gue lagi tertarik banget ngomongin soal boundaries. Batasan pribadi kali ini ya, personal boundaries ya. Kemarin-kemarin sih kita sempat melipir-melipir sebentar ngomongin soal boundaries ini. Nah, kali ini kita bakal lebih spesifik lagi bicara soal personal boundaries atau batasan pribadi. Buat kamu penting gak sih seorang tuh menetapkan personal boundaries-nya? Atau pernah gak kalian tuh ngerasa capek banget karena tuh gak bisa bilang tidak gitu, semua harus diiyain, karena kalau ditidakin semua harus diiyain, kalau ditidakin rasanya gak enak banget. Perlu gak sih bilang tidak atau punya personal boundaries atau batasan pribadi buat kamu tuh seperti apa? Okay, boleh komen-komen di TikToknya Heartline FM karena kita selalu live di akun TikTok Heartline FM buat kalian semua. Atau mau WhatsApp juga boleh banget di 0819-269-1000. Yang pasti versi akan putus.

Terima kasih sekali buat kalian yang udah nungguin versi Ana di sini di CS 9 sore edisi 18 Mei 2026. Oh ya, kalian semua bisa dengerin Heartland Radio bukan hanya di frekuensinya langsung di 100,6 FM, tapi kalian juga bisa dengerin di www.heartland.co.id dan juga kita punya aplikasinya. Don't worry, be happy. Kalian bisa jadi pendengar setia anytime anywhere ya. Caranya download aja aplikasi Jalur Hati, 24 jam bisa dengerin kita dari situ. Oke, gak dibatasi zaman digital sekarang sih, kalian bisa dengerin dari aplikasinya, dari frekuensinya langsung, atau dari streamingnya. Bahkan sekarang versi lagi live di TikToknya Heartline FM. Bantu tap-tap love-nya kayak Kak Admin Kebal Hukum. Yang lagi bantu tap-tap love versi dan juga komen-komen di situ. Oke, sekali lagi seperti yang gue bilang di awal tadi, kita lagi ngomongin soal personal boundaries atau batasan pribadi. Buat kamu, pernah gak sih kalian ngerasain capek banget karena gak bisa bilang tidak? Ya, semuanya diiyain. Ajakan pekerjaan, ajakan karaoke, ajakan olahraga. Dari mungkin kalian udah punya jadwal aerobik, kalian udah punya jadwal nge-gym, tapi sulit menolak ajakan pedal. Oh pernah. Siapa aja yang pernah komen-komen di TikToknya Heartline FM ya? Gak sulit bilang tidak karena mungkin kalian orang-orang yang tipikalnya people pleaser ya. Buat lo ngerasa gak sih kalau kita tuh perlu yang namanya netepin yang apa yang jadi personal boundaries atau batasan pribadi lo? Karena lo belum, oh ini semana ya, oh ini sampai mana ya. Oke, kalau Kak Admin Kebal Hukum katanya pernah. Nah kalau pernah, coba share apa yang Kakak alami waktu itu. Kenapa sulit bilang tidak? Kenapa? Alasannya apa? Apa yang terjadi dalam kehidupanmu sehingga sulit bilang tidak? Pasti kan setiap orang punya reasonnya kenapa gak enak, kenapa sulit nolak, dan kenapa begini-begini begitu. Buat yang belum tahu personal boundaries, ini batas sehat ya. Bukan batas yang kaku, tapi batas sehat yang dibuat seseorang untuk dia tuh ngelindungin diri secara emosional, secara mental, fisik, waktu, energinya juga. Karena ternyata ya, energi kalau kita gak jaga-jaga bisa kekuras, say. Dan relasi sosial juga. Boundaries itu bantu seorang untuk tahu apa yang nyaman dan tidak nyaman untuk dirinya. Jadi bisa ngatur gimana orang lain memperlakukan dirinya. Kalau seorang gak punya boundaries, seorang itu mudah ngerasa terkuras secara energi seperti yang gue bilang tadi. Bisa mudah dimanfaatin hidup lo. Kehilangan identitas diri lo. Emang sih ada statement juga yang bilang gini, kalau hidup lo merasa terus-terusan dimanfaatin, berarti hidup lo bermanfaat. Bisa gitu ya. Ini statement-statement dari orang yang biasa manfaatin orang, ataukah statement-statement dari orang-orang yang biasa untuk memanfaatkan. Sulit bilang tidak, sering memendam emosi. Sebaliknya, boundaries yang sehat ternyata nih hardliner bisa bantu orang untuk punya hubungan yang lebih jujur, lebih mature, dan bisa saling menghormati. Wah, gue suka nih yang kayak gini ya. Hidup yang bisa saling menghormati, bisa lebih jujur, bisa lebih mature. Wah, kayaknya tentram banget deh hidup lo. Tapi gue mesti bilang bahwa boundaries itu bukan tembok kok. Jadi bukan berarti lu bikin batasan oh maaf ya, gue gak bisa kemana-mana, jam 8 malam gue harus di rumah gitu kan. Banyak orang mikirnya personal boundaries itu berarti ngejauh dari orang lain, menjadi cool, cash. Jadi dingin atau jadi egois atau bahkan super egois. No. Kayak Admin Kebal Hukum, katanya jujur aja, kadang suka gak enakan aja sih. Tapi bener juga, kadang suka dimanfaatin. Padahal lo gini loh Kak, boundaries itu bukan tembok yang bisa nutup hubungan sosial lo dari banyak orang. Tapi sebenarnya bisa jadi kayak gini loh, rumah kan kalau ada pagarnya lebih safe ya. Itu boundaries tuh kayak pagar yang bisa ngatur batas sehat dalam hubungan lo.
seorang bisa tetap apa namanya jadi orang yang care gitu ya, penyayang, bisa bantu, bisa nolong, bisa jadi pendengar yang baik ya, tapi tetap dia tetap punya batas gitu. Dia natepin batasnya. Contoh, gue kasih contoh biar lebih paham ya kan. Contohnya gini, lu bisa bantu temen lo, bantu, iya bantu, karena lu memang ringan tangan, suka nolong. Tapi lu gak available 24 hour juga buat nolongin orang. Karena lu tetap butuh waktu untuk rehat ya kan. Atau lu bisa tuh menjadi apa namanya support system buat pasangan lo, karena lu memang bisa jadi supporter banget dalam banyak hal gitu ya. Bisa jadi mendukung pasangan, tetapi gak biarin diri lu terus menerus dikontrol, dibawa kontrol, sementara lu kehilangan apa yang menjadi jati diri lu sesungguhnya, selera lu, keinginan lu, dan yang lain-lain. Contoh yang lain, siapa sih di sini yang gak mau, gue selalu percaya ya, gue selalu percaya bahwa apa namanya, siapa yang menghormati orang tuanya, menyayangi orang tuanya, itu adalah akan diberkati dengan sehat panjang umur, amin. Gue juga pengennya gitu, sehat panjang umur. Jangan diterusin. Sehat panjang umur berdampak gitu kan hidupnya gitu kan. Bukan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak, beda-beda. Tapi gini loh, gue lagi ngomongin lu bisa hormat sama orang tua, sayang sama orang tua, tapi tetap lu punya privacy secara pribadi. Apalagi ya kalau lu udah married gitu kan, kalau lu udah punya pasangan, lu udah bangun yang namanya rumah tangga sendiri gitu ya. Jadi ternyata nih hardliner boundaries itu bisa bantu hubungan jadi lebih sehat, karena hubungan yang baik butuh rasa hormat dua arah. Jadi bukan hanya tentang bagaimana sikap lu ke orang, tetapi juga sikap orang ke lu. Jadi boundaries yang sehat itu akan bikin sebuah hubungan tuh jadi lebih sehat, bukan hanya tentang lo, tapi juga tentang orang lain ke diri lo. Kalau kata kakak admin kebal hukum, iya juga sih, entah karena trauma aja kali ya, kayak sekarang lebih membatasi diri aja. Oke, memang ternyata kita perlu netepin batasannya, kita mau nolong, kita mau bantu, kita mau hormat tuh sejauh mana. Jangan sampai merusak jati diri kita sendiri. Oke. Putri, buat kak admin kebal hukum yang udah bantu gue tap-tap love. Ini ada Jikustik dengan Pandangin Langit Malam Ini.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Komisi 10 DPR dorong tim khusus usut Kepsek Child Grooming siswi Tangsel. Evaluasi Sekda Tangsel disorot, prosesnya dinilai cacat prosedur. 1.677 batang kayu ilegal ditemukan di 5 sawmil Sumatera Utara. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Hardliner, Komisi 10 DPR RI memberikan perhatian serius atas dugaan kasus child grooming yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah SMK di Pamulang, Tangerang Selatan. Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Irfani menegaskan modus ini sangat berbahaya karena memanfaatkan manipulasi psikologis serta penyalahgunaan relasi kuasa terhadap siswi. Untuk mengusut tuntas kasus ini, DPR mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan pihak sekolah hingga aparat penegak hukum. Pihaknya juga menegaskan agar aturan menteri mengenai budaya sekolah aman dan nyaman wajib dilaksanakan dengan tegas demi melindungi peserta didik. Informasi selanjutnya, Hardliner, proses evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Nurih Cahyo, kini tengah disorot tajam Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik atau Speak Up Suhendar, menilai proses administrasi birokrasi untuk perpanjangan jabatan sekda ini cacat prosedur dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hardliner Suhendar menegaskan semangat evaluasi jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi atau kelayakan kinerja. Pihaknya meminta pemerintah Kota Tangsel untuk menjauhi faktor kedekatan maupun patronase politik dalam menentukan jabatan strategis itu. Informasi terakhir, Hardliner, tim operasi gabungan Kementerian Kehutanan berhasil mengamankan 1.677 batang kayu bulat ilegal, ribuan kayu jenis rimba campuran, dan meranti tanpa penanda legalitas. Disita dari 5 industri pengolahan kayu di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Operasi ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan pembalakan liar di wilayah Labuhan Batu Utara. Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum mengambil langkah hukum tegas terhadap para pelaku.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya. Dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi, ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan, tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri, karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

46 menit lepas dari jam 3 sore masih sama Farsiana di sini di CS Cemilan Sore edisi 18 Mei 2026 ngomongin soal personal boundaries. Wow. Pastinya tiap orang-orang ngasih batasan atau ya buat yang udah tahu bahwa setiap kita perlu netepin yang namanya batasan pribadi atau personal boundaries dalam kaitannya dengan hubungan dengan siapapun juga. Menurut lu sendiri nih, hardliner, pernah gak ngerasa capek karena terlalu mengiyakan segala sesuatunya? Personal boundaries atau batasan pribadi buat lo sendiri perlu gak? Atau semana lo netepin atau lo punya personal boundaries dalam diri lo dengan hubungan lo dengan siapapun? Boleh WhatsApp, boleh kasih voice note-nya, boleh juga komen-komen di TikTok-nya Hardline FM. Ternyata penting juga ya dari tadi ngebahas yang namanya personal boundaries ini. Banyak orang yang sulit punya yang namanya personal boundaries. Tapi ternyata sesudah kita sadar bahwa kita perlu yang namanya personal boundaries, hidup kita akan makin seimbang, mungkin gue ngomongnya kayak gitu ya. Banyak orang sejak kecil tuh, apalagi orang Indonesia, diajarin untuk gak usah bantah gitu kan, nggak usah ngecewain orang gitu kan, harus selalu ngalah sama orang, belajar untuk selalu ngalah, dan harus bisa nyenengin semua orang. Oh, apakah itu benar? Dan ternyata ajaran-ajaran atau pola asuh ya yang seperti ini ketika dewasa akhirnya berdampak ke orang itu sendiri. Jadi takut untuk bilang enggak ke orang lain, takut dianggap jahat sama orang, atau takut untuk ditolak. Ya kalau misalnya gue nolak, besok-besok gue ditolak dong. Takut kehilangan relationship. Ya, terbiasa memendam ketidaknyamanan. Udah gak apa-apa, gue aja yang gak nyaman. Orang mah mesti nyaman sama gue. Gue nyaman gak nyaman, gue jalani. Ternyata ada loh juga orang yang tumbuh dalam lingkungan yang terlalu ngontrol, sehingga tidak pernah belajar untuk punya ruang pribadi. Iya, oke, ada kakak World Wide Web. Tapi kadang capek juga, kak, ngalah terus. Iya, betul, capek kalau terus-terus ngalah, terus-terus iya. Nah, gue kasih tahu tanda-tanda seseorang itu lagi punya boundaries dalam hidupnya tapi nggak sehat. Iya, ada tanda seorang belum punya boundaries yang sehat. Jadi akan kelihatan bukan hanya dalam cara dia berkomunikasi aja, tapi akan kelihatan juga kok secara emosional. Jadi orang yang gak punya boundaries yang sehat itu mudah banget merasa bersalah. Ya, gue salah gak ya kalau gue gini? Salah gak ya kalau gue gitu? Salah gak ya? Takut-takut salah terus. Iya. Terus selalu memikirkan penilaian orang. Nanti gue dianggap apa dong? Iya. Nanti dia nganggap gue gini lagi, gitu ya. Merasa bertanggung jawab atas emosi semua orang. Ya. Jadi, wah karena gue kali ini jadi kayak gini. Terus sulit untuk menolak permintaan. Jadi semuanya diiyain. Ya, lagi-lagi kaitannya sama ya nggak bisa bilang tidak tadi, ya semuanya diiyain. Sementara dalam hubungan sama orang lain sering dimanfaatkan jatuhnya. Kemudian sering merasa lelah setelah bertemu orang tertentu karena kekurasai energinya. Ketemu orang yang sedikit-sedikit memanfaatkan itu, lo akan kekuras secara energi lo sendiri, dan akhirnya tidak punya waktu untuk diri sendiri. Dan sebenarnya pendapat lo kadang-kadang bisa jadi berbeda dengan orang lain, dan itu nggak apa-apa sebenarnya punya pendapat yang berbeda, tapi lo jadi takut-takut untuk ngeluarin statement gitu loh, bahwa ya udah deh gitu ya, semua ya udah lo aja yang maju gitu ya. Ya udah, oke. Statementnya orang lu okein terus, sementara lu punya statement yang berbeda, isi hati lu beda, iya gitu. Kemudian orang yang punya boundaries yang gak sehat itu dalam komunikasi dia tuh gak pernah bisa jujur.
atau jarang bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang dia mau, apa yang dia percaya, nilai yang dia pegang. Dia sebenarnya gak nyaman, tapi dia iyahin aja semuanya. Jadi orang seperti ini suka mendem sebenarnya. Aduh, yang dipendem mah harta karun aja ya. Kalau udah perlu kita gali sama-sama, ya kan. Kalau mendem, yang dipendem adalah emosi, apalagi emosi negatif, itu bisa meledak anytime. Dan kalau misalnya pendem terus meledak, waduh, bisanya meledak di tempat yang salah. Itu amit-amit. Dan dalam komunikasi, orang yang punya boundaries yang tidak sehat biasanya akan terus-menerus menghindari konflik. Ya, ya udahlah, asal damai aja, gitu kan. Ngindarin konflik terus-menerus itu gak enak, say. Padahal kadang-kadang sebenarnya yang namanya konflik ya kita gak bisa ngindarin, gitu ya. Beda pendapat, konflik, mau dimanapun selama hayat di kandung badan, ya kan. Kita bisa aja berkonflik dengan siapapun, tergantung bagaimana kita merespon dan akhirnya kita bisa nyelesainnya. Bukan berarti harus terus-menerus dihindari. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dia merasa harus selalu ada gitu, harus selalu ikut semua hal gitu ya. Kalau diajak ini harus oke, kalau harus di arisan ini harus gabung, arisan itu harus gabung. Akhirnya dia ikut semua arisan. Jadi ngomongin arisan lagi. Ya ampun, bulan ini kita mulai arisan baru ya. Dan orang itu biasanya sulit untuk berhenti pada suatu lingkungan yang toksik atau mungkin komunitas yang udah toksik. Udah ganggu sih sebenarnya, udah gak sehat buat dia, tapi dia susah untuk berhenti. Akhirnya dia jadi gak punya waktu untuk istirahat buat dirinya sendiri. Kan dia okein semuanya. Mau arisan, arisan RT, arisan SMA, arisan temen alumni ini, alumni itu. Aduh. Dan akhirnya orang bisa orang itu bisa membiarkan yang namanya privasinya dilanggar. Dan bisa jadi gak punya privasi. Dan gak apa-apa orang melanggar privasi gue. Aduh, kalau gue gak bisa tuh yang kayak gitu. Iya kan, harus banget tuh punya yang namanya boundaries atau batasan secara personal. Biar apa? Ya privacy lu gak diobok-obok orang, gitu kan. Tapi kalau lu punya pengalaman atau punya opini yang berbeda dari versi, boleh kok sharing-sharing di sini. Kasih voice note-nya juga boleh banget di 0819-269-1000. Gua pengen banget dengar suara-suara emas dan suara-suara perak kalian. Ku mau perdengarkan di hardliner yang lain ya. Jangan lupa, lu bisa dengerin gua juga di www.heartline.co.id atau juga bisa lewat aplikasi Jalur Hati. Selain lu bisa dengerin di 100,6 FM tentu saja. Kita juga live di TikToknya Heartline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Yes, thank you buat semuanya yang masih di sini. Tadi kita baru dengerin si Bruno Mars dengan Talking to the Moon. Versi akustiknya enak banget didengerin ya. Apalagi lu yang lagi pada galau-galau. Aduh, galau kenapa nih hardliner? Wih, ada Kak Wiwi. Katanya aku pernah lihat Kak versi waktu jadi host Run 5K. Dicuruk, oh gitu. Jadi sudah hafal dengan sudah mengenal muka saya yang biasa-biasa ini. Wah, thank you loh. Berarti kita pernah ketemu ya. Kadang-kadang gue ya, karena kadang-kadang suka jadi host di mana gitu. Terus kita lagi juga Hotline Radio tuh udah live TikTok every day Senin sampai Jumat. Gue live TikTok di akunnya Hotline FM, selalu terpampang di situ. Kadang-kadang suaranya waktu itu menggelegar. Siaran aja suara gue menggelegar ya kan. Apalagi live di lapangan kakak ya. Di live di lapangan pasti atmosfernya jadi tambah pengen menggelegar lagi. Iya, gue tuh kadang-kadang kalau di lapangan tuh suka teriak-teriak ya. Apalagi nge-host acara ini lah ya. Apa namanya, ya fun run waktu itu. Ya pasti dong, harus semangat. Ya, kadang-kadang powernya suka harus dikecilin sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong, kita lagi ngomongin ini loh, personal boundaries. Ya, menurut lo penting nggak sih personal boundaries itu? Terus lo termasuk yang suka capek karena suka nggak bisa nolak nggak? Semuanya diiyain. Thank you ya Mas Ari. Semuanya harus diokein. Arisan ini, arisan itu, pergi ke ini. Ya, buat yang lo lagi menetapin apa yang namanya personal boundaries, ternyata personal boundaries itu kayak gini. Ada personal boundaries dalam arti emotional boundaries atau batas emosional yang mesti lo jaga untuk jaga kesehatan emosional lo juga. Jadi contohnya tidak lo punya batasan bahwa lo nggak boleh ngehina gue. Atau gak boleh merendahkan gue gitu kan. Atau wah, gue gak nerima nih manipulasi. Lu harus ngomong sebenar-benarnya sama gue. Kalau lu menjadi manipulator di depan gue, mengada-ada apa yang gak ada, membuat-buat apa yang tidak terbuat. Atau lu bisa jadi tempat orang melampiaskan kan amarah sembarangan. Wah, ini berarti lo belum punya emotional boundaries atau batasan emosional. Emotional boundaries bisa bantu orang lo untuk tetap stabil. Stabil dalam hal apa? Ya, stabil secara mental dan gak perlu menyerap emosi negatif dari lingkungan. Ya, jadi emotional boundaries bisa bikin mental lo kuat juga, karena lo gak bisa tuh dimanipulasi sembarangan. Ya, atau nggak bisa tuh orang tuh ngelampiasin amarahnya sesuka dia. Nggak bisa tuh, karena lo punya yang namanya emotional boundaries. Kemudian ada physical boundaries, batas fisik lo sejauh mana sama orang. Sedekat-dekatnya orang bisa ngapain aja ke hidup lo secara fisik semana nih. Nah, ini penting banget sih kalau menurut gue ya. Kalau remaja putra, remaja putri nggak diajarin bahwa dia harus punya physical boundaries atau batasan secara fisik, dia tuh mudah aja diapa-apain sama orang. Ya, sorry to say, sekarang kita di zaman dimana orang mudah tersandung dengan yang namanya LGBT, dan dimana orang ketika bertameng di apa yang namanya, oh gue tuh kayak gini karena gue pernah misalnya, sorry to say, mengalami pelecehan, yang akhirnya gue gambar diri gue rusak, abis itu gue gak tahu bahwa diri gue berharga dan segala macam dan segala macam. Kalau sejak awal orang tua bisa membangun yang namanya physical boundaries atau batasan secara fisik dari anaknya, remaja, putri maupun putra, mereka akan bisa netapin batasan fisik dengan orang lain sejauh mana. Contohnya, gak nyaman disentuh tanpa izin. Jadi dari anak-anak kayaknya, gak hanya remaja aja, ini mesti diajarin dari anak-anak banget. Dan
dan seorang butuh ruang pribadi. Kalau misalnya dia lagi nggak bisa rame-rame gitu, lagi butuh ketenangan misalnya, ya nggak apa-apa, dia tetap butuh ruang pribadi. Biarkan setiap orang menikmati ruang pribadinya. Kemudian punya batasan kedekatan secara fisik gitu. Kalau misalnya dia merasa nggak nyaman dengan orang lain, no problem, ya ambil jarak. Ya, karena kalau misalnya kita dekat-dekat terus nanti, sorry tuh, saya kena pelecehan atau apapun, wah, anak-anak akhirnya punya nggak punya lagi batas fisiknya, dan ini akan bikin banyak sekali mereka rentan dengan yang namanya physical boundaries ini, jadi kacau balau. Setiap orang pasti punya yang namanya tingkat kenyamanan berbeda, dan itu perlu untuk dihormati. Mau sejauh mana batasan secara fisik, apalagi ke anak-anak khususnya, sampai ke remaja, bahkan sampai ketika dewasa, harus banget lu netapin yang namanya batas fisik sama orang lain. Mau sejauh apa, ya udah deket, belum deket, jadi deket, tetap harus tahu batasan fisiknya sejauh mana. Kemudian ada yang namanya time boundaries, batas waktu. Jadi batasan terhadap yang namanya penggunaan waktu dan energi juga ternyata harus banget kita belajar untuk netapinnya. Contohnya, gak apa-apa lu gak balas WhatsApp tengah malam yang dimana lu udah istirahat, tapi karena bunyi WhatsApp lu jadi kebangun. Terus langsung lu mikirin itu mau balas apa, solusi dari temen lu misalnya apa nih, lu bisa bantu apa, nggak apa-apa, iya kan. Batas penggunaan waktu dan energi, di mana lu tahu kapan waktunya lu harus istirahat. Time boundaries artinya lu tahu, oh di sini kalau gua nggak tidur misalnya 7 jam, kalau gua nggak tidur minimal 6 jam, error gua besoknya. Ya, jadi no problem kalau misalnya udah jam 11 malam ada yang lagi teleponan dan lu bilang bahwa aduh sorry banget, ini gua udah capek banget seharian, gua kayaknya mesti istirahat deh, besok kita lanjutin ngobrol kalau gua udah senggang ya. Itu gak apa-apa banget, it's okay, ya kan, it's okay. Karena gini loh hardliner, di era digital hari-hari ini kadang-kadang bikin boundaries semakin penting. Karena orang bisa merasa selalu harus online, harus menjawab, harus selalu available ketika dicari, iya, ketika ada pesan yang masuk, harus selalu tersedia. Kadang-kadang aplikasi juga suka bikin kita salah paham ya. Kita pikir orang itu lagi main aplikasi itu. Sebut saja Facebook ya. Orang kayaknya terlihat lagi ada gitu, lagi main. Padahal dia udah tidur, tapi dia gak matiin aplikasinya. Dia gak keluar dari obrolan. Dan handphone dia selalu apa ya, istilahnya ada kan handphone tertentu yang kita bisa setting, bisa hidup kapan aja ya. Maksudnya dalam arti aplikasinya tetap hidup walaupun kita sebenarnya udah gak ngeliatin handphonenya. Wow, banyak hal ternyata ya. Ada juga yang namanya relationship boundaries, batas dalam relasi. Ini bukan hanya berrelasi secara hubungan dua insan nih ya kan. Ini bicara juga hubungan dalam relasi dalam keluarga, dalam pertemanan, dan juga dengan pasangan nih hardliner. Karena gini loh, pasangan gak harus mengetahui password aplikasi sosial media loh. Gak harus, apalagi belum masuk dalam pernikahan. Teman gak boleh maksa untuk lihat handphone lo, gak boleh. Lo harus netepin batasan yang mau sampai di mana. Keluarga tetap harus bisa menghormati pilihan hidup seseorang. Memang saudara, memang ikatannya, ikatan keluarganya kuat. Tetapi kalau misalnya pada akhirnya lo mutusin untuk mengambil pilihan hidup yang berbeda, misalnya pilihan untuk berkeluarga dengan siapa, atau pilihan untuk pindah pulau, pindah negara misalnya, itu nggak bisa dipengaruhi, lu pengaruhi, oh nggak boleh, ya kan, walaupun lu menikah lu harus tinggal di sini. Hubungan sehat itu nggak dibangun dari kontrol, tapi dari kepercayaan.

Alkitab di mimbar dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Hello Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartland FM dan TikTok Heartland FM. Juga subscribe YouTube channel Heartland Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartland Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
5: Pemkot Tangsel bantu lunasi tunggakan rumah sakit korban penusukan 16 juta rupiah. Petugas BPBD Kota Tangerang evakuasi bayi musang dari loteng rumah warga di Celeduk. Trump peringatkan Taiwan jangan deklarasikan kemerdekaan, Taipei nyatakan kami negara berdaulat. Selamat sore Heartliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30, berikut informasi selengkapnya. Heartliner, pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya membantu pelunasan tunggakan biaya rumah sakit seorang korban penusukan di Pondok Aren bernama Yani. Pemkot Tangsel kini tengah berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Tangsel untuk menyelesaikan sisa biaya perawatan sebesar 16,2 juta rupiah. Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Heli Slamet, menyatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk menandatangani langsung rumah korban. Pada hari Sabtu yang lalu, selain rencana pelunasan tunggakan Pemkot Tangsel, juga telah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar berupa paket sembako, peralatan mandi, serta pakaian. Informasi lainnya, Heartliner, petugas pemadam kebakaran UPT Damkar Ciledug BPBD Kota Tangerang berhasil evakuasi 4 ekor bayi musang. Kawasan hewan liar tersebut diamankan dari atas loteng rumah warga di perumahan Geraha Raya, Kecamatan Ciledug pada hari Minggu kemarin. Heartliner, proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu 5 jam karena petugas sempat kesulitan dengan medan yang sempit. Petugas UPT Damkar Ciledug Asep Wahyudi menuturkan personel di lapangan harus sangat berhati-hati karena kondisi loteng baja ringan yang rapuh serta banyak kabel listrik aktif interior rumah. Yang terakhir dari mancanegara, pemerintah Taiwan tegas menyatakan kembali statusnya sebagai negara demokratis yang berdaulat. Respon ini muncul usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan wilayah tersebut agar tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Tiongkok. Pernyataan Trump tersebut disampaikan usai menghadiri KTT bersama Presiden Xi Jinping di Beijing. Juru bicara kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menegaskan pihaknya akan tetap mempertahankan status quo-nya sekaligus menanti keputusan Trump terkait persetujuan paket penjualan senjata senilai $11 miliar.
6: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Kelly Clarkson dengan Stronger. What doesn't kill you make you stronger. Wah, statementnya bagus banget. Apalagi buat kalian yang lagi berat banget beban hidupnya. Ya ampun. Percayalah, di atas langit masih ada langit, say. Iya. Kalau lu udah merasa berat banget, masih ada yang lebih berat lagi. Iya kan? Kalau udah merasa tinggi banget, masih ada yang lebih tinggi lagi. Wow, wow, wow. Di bagian akhir jumpa kita di CS 9 sore edisi 18 Mei 2026 bersama Versiana, lagi ngomongin soal personal boundaries. Dari tadi kayaknya seru banget ya ternyata, kalau kita bisa mengenali dan juga bisa menetapkan, mungkin lebih tepatnya, personal boundaries kita dalam kaitannya hubungan dengan siapapun. Wow, jadi ada banyak ya ternyata loh yang namanya boundaries di tempat kerja, boundaries dalam pacaran, pernikahan juga, apalagi ternyata masih ada ya batasannya, boundaries dalam keluarga, boundaries tapi gini loh, ternyata loh hardliner, boundaries dan boundaries di Indonesia tuh ada cukup berseberangan dengan yang namanya budaya nggak enakan ya. Di budaya timur, sopan santun, saling menghormati biasanya dijunjung tinggi ya, apalagi di Indonesia. Nah, kadang ini bikin orang jadi sulit untuk menetapkan boundaries-nya. Takut dianggap durhaka lah, takut dikira sombong, ya nggak peduli, ngelawan ya. Dan akibatnya banyak orang maksain diri, banyak orang nyimpan yang namanya luka batin dan kehilangan yang namanya suara dirinya sendiri. Padahal loh, yang namanya boundaries tetap bisa kok disampaikan dengan sopan, tetap bisa kok disampaikan dengan rasa hormat. Contohnya, maaf ya, saya bisa untuk saat ini saya belum bisa bantu. Maaf ya, saya lagi butuh ruang untuk sendiri dulu ya. Saya ambil waktu sebentar aja. Soalnya kalau nggak ambil waktu sebentar, kayaknya saya bisa emosi deh. Maaf ya, saya kurang nyaman obrolin hal ini ya. Ini kayaknya masuk ranah privasi saya. Boleh saya ngobrolin ini nggak? Boleh kita obrolin yang lain lagi ya. Jadi boundaries ini bukan menetapkan batasan dengan kasar. Nggak harus jadi kasar untuk menetapkan boundaries pribadi seseorang atau boundaries pribadi kita, tetapi tentang kejelasan. Mau sampai di mana? Oh, tolong yang ini jangan diutak-atik ya. Kayak ini ranah pribadi deh. Jadi enggak mesti jadi kasar untuk menetapkan boundaries kita sampai di mana. Iya kan? Nah, jadi pertanyaan gimana dong buat orang yang masih susah untuk ngebangun boundaries-nya, harus gimana? Kadang-kadang kita perlu untuk ngenalin yang namanya ketidaknyamanan. Karena gini loh, tubuh dan emosi biasanya kasih sinyal kok ke kita saat boundaries itu dilanggar. Ya, kasih sinyalnya kayak gimana? Biasanya kita udah kelelahan, kecapean karena semua kita iyain. Kita kesel, kok gue gak nyaman ya dengan statement lu? Atau kita merasa tertekan, kita takut, kita marah. Kok gue marah ya dibilangin kayak gitu? Ya, kok kayaknya gak nyaman ya? Dan kita bisa belajar untuk bilang tidak. Karena tidak semua hal ternyata bisa disetujui. Komunikasi harus bisa jelas. Sampaikan batas dengan tenang tapi tegas. Jadi kalau misalnya, apalagi nih cewek-cewek yang pacaran nih. Iya, kalau dalam pacaran, apalagi dalam pernikahan, misalnya masih pacaran, pacar lo udah posesif banget, selalu ingin tahu Sherlock dong, Sherlock. Aduh. Memaksa akses handphone, gue harus tahu semua password sosial media lo. Iya kan? Terus ngontrol, sama dia jangan deket-deket ya. Terus marah kalau pasangannya lagi butuh waktu sendiri. Wah, itu mesti hati-hati banget sih kalau gue bilang ya. Karena hubungan yang sehat pasti lu aman, rasa nyaman, aman. Lu pasti ada rasa percaya, kemudian ada komunikasi terbuka. Dan pasti lu dikasih ruang juga untuk bisa bertumbuh. Nggak gitu-gitu aja. Bertumbuh dalam pergaulan, bertumbuh juga dalam ilmu pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Jadi harus banget lo yang netapin batasan biar lo tahu, oh ini dilanggar, batasan gue dilanggar. Oke, jadi lo nggak perlu merasa terus-menerus bersalah, karena menjaga diri bukan tindakan egois. Menjadi konsisten
perlu juga untuk lu netepin yang namanya boundaries. Jadi jangan berubah-ubah. Besok bisa gini ya. Oh, sorry ya, kayaknya hari ini gue gak bisa ya. Jadi orang jadi bingung sebenarnya batasan lu sejauh mana, sampai di mana. Iya, oke. Jadi boundaries ternyata gue simpulkan adalah bentuk dari seseorang bisa menghargai dirinya sendiri. Kadang-kadang kita menuntut orang lain bisa ngargain diri kita, tapi kita sendiri gak bisa ngargain diri kita. Oke, orang yang punya boundaries yang sehat biasanya akan menjadi orang atau menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih jujur, gak banyak kebohongan, gak banyak manipulasi, dan bisa jadi dia punya emosi yang lebih stabil, gak gampang meledak-ledak, dan gak mudah juga dimanfaatin sama orang yang mau enaknya aja. Dan biasanya orang yang punya boundaries yang sehat, dia juga punya hubungan dengan orang lain yang lebih sehat. Ya iya, karena gak dikit-dikit bohong, ya kan. Boundaries bukan untuk menjauhkan diri kita dari orang lain, gak boleh dekat-dekat sama orang lain, tapi untuk jaga diri biar tetap sehat dan sehat juga dalam hubungan dengan orang lain. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Tapi gue bawa ringan kan dari tadi, gak berat-berat amat ya kan. Oke, udah 50 menit lepas dari jam 4 sore. Thank you banget yang dari tadi udah bantu gue tap-tap love di TikToknya Heartline FM. Yang udah komen-komen, ada Kak Wiwi, ada Kak Kawai, ada Kak motor apa tuh tadi lupa ya, semuanya yang tadinya udah masuk keluar dan masuk lagi, thank you banget. Gua mau sampai di sini dulu, besok kita masih ada CS, jamnya masih sama, jam 3 sore sampai di hampir jam 5 sore. Jangan khawatir, masih ada program-program Heartline yang akan terus temenin kalian semua sampai Tuhan berkenan. Oke, versinya yang tugas pamit dulu, undur diri ya guys ya. Besok akan hadir lagi kalau gak ada halangan. Terima kasih kebersamaannya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangan. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Ia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Klasemen MotoGP 2026, Marco Bezzecchi kokoh di puncak usai GP Catalunya. Cleveland Cavaliers rebut tiket final usai singkirkan Detroit Pistons. Barcelona versus Real Betis 3-1 cetak sejarah Blaugrana sapu bersih laga kandang musim ini. Kita mulai dengan informasi pertama, persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 kini semakin memanas. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil kokoh di puncak klasemen sementara dengan total 142 poin usai laga dramatis di GP Catalunya kemarin. Meski semula finish di posisi ke-6, Bezzecchi naik ke urutan ke-4 usai rekan di depannya terkena penalti waktu. Sementara itu, pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, tampil heroik dengan merebut kemenangan fantastis sekaligus melejit ke posisi ketiga klasemen. Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari arena basket NBA. Cleveland Cavaliers sukses merebut tiket menuju final wilayah timur usai menghancurkan Detroit Pistons dengan poin 125-94. Donovan Mitchell tampil menggila pada game ke-7 kemarin dengan menorehkan 26 poin. Kemenangan telak di kandang lawan ini sekaligus menyingkirkan Detroit yang sebelumnya menjadi unggulan teratas. Pada babak final konferensi hari Rabu besok, Cavaliers dijadwalkan akan menghadapi New York Knicks yang sudah lebih dulu lolos. Kita lanjut ke informasi terakhir dari lapangan hijau Liga Spanyol. Sang juara La Liga Barcelona sukses mengukir sejarah baru usai menumbangkan Real Betis 3-1 di Camp Nou. Hasil positif ini memastikan Blaugrana mencatatkan rekor sempurna sepanjang musim dengan menyapu bersih seluruh laga kandang. Skuad asuhan Hansi Flick ini menjadi klub pertama dalam sejarah format 20 tim La Liga yang mampu meraih prestasi tersebut. 2 gol dari Rapina serta 1 sepakan spektakuler Joao Cancelo sukses mengunci kemenangan historis Barcelona.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, Direktur dan Pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, Wakil Direktur dan Pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku masih. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam. Apa kabarnya Haranar? Hari ini menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ya, semoga hari ini hari menyenangkan. Dan saya berharap kabar Haranar dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga dalam program Sapa Pendengar, di mana Haranar dapat menyapa maupun kirim-kirim salam kepada Haranar atau pendengar lainnya dimanapun mereka berada. Selain itu, Haranar juga merequest sepuji-pujian, ya, lagu-lagu rohani yang tentunya akan memberkati, menguatkan, dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti, ya. Nanti itu yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000, ya. Seperti biasa juga, nomor yang satu lagi Haranar dapat berinteraktif, menelepon langsung ke WA call kami di 0855-885-1006. Ya, baik, sebelumnya kita dengarkan lebih dulu Haranar sambil menunggu request dari Haranar. Kita dengarkan satu pujian dari Insinyur Niko Nyoton Harjo. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tetap Allah yang menyertai, menuntun kita setiap orang percaya. Kita dengarkan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

Ya, kita percaya kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai setiap orang percaya, ya. Ya, baik Radar. Mungkin Radar sedang saat ini sedang ya, dalam mengendarai, dalam perjalanan. Ini tepat sekali Anda mendengarkan program ini, ya, di mana Radar dapat merequest puji-pujian, lagu-lagu rohani yang menyejukkan hati, ya. Sudah seharian barangkali Radar, ya, dalam perjalanan menuju pulang ke rumah dari kantor, ya, sudah bekerja seharian dari pagi. Saya percaya lewat puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita membawa sukacita bagi kita semua. Itu sekali lagi, silakan bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Baik, itu akan bacakan request yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, yang pertama, request pertama yaitu kepada ya Ibu Irene, ya. Ibu Irene request pertama di malam hari ini di Sapa Pendengar, ya. Baik, ya, kita bacakan dulu. Ya, salam Sapa Pendengar. Selamat malam Bung Toga, dari Ibu Irene di Tangerang. Ya, kamu request lagu dari Victor Huta Barat, Jalan Hidup Yang Tersesat. Ya, kirim-kirim salamnya kepada Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon Opung Roy Panjaitan, Bung Coki, ya, Bung Coki. Bung Coki, selanjutnya salam juga buat Koko Botsu, ya. Ya, atau Koko Embotsu ini, ya. Kemudian Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita Omayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, dan semua teman-teman yang ada di grup GGA, ya. Salam juga buat Bung Toga dan penyiar, semua yang sedang bertugas serta kru yang bertugas. Ya, sehat selalu. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Terima kasih Ibu Irene, ya, buat sapa-sapanya, buat pendengar, ya, yang menyapa kita di malam hari ini dan bergabung. Gitu juga, selamat juga menjadi, ya, request pertama di malam hari ini. Jalan Hidup Yang Tersesat dari Victor Huta Barat. Baik, itu sudah siapkan, ya, di playlist lagu yang akan nanti kita dengarkan. Ya, berikutnya request yang kedua disusul oleh Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, minta lagu yang judulnya Yesus Mutiaraku. Ya, salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Bung Toga serta kru Heartland yang bertugas. Selamat melayani. Maulati Kudang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Maulati Kudang juga buat Ibu Rince Manalu. Dan yang ketiga ada Ibu Ana Usman, ya. Minta lagu tolong diputarkan untuk Kasihmu Mempesonaku dari Insinyur Niko. Salam-salamnya buat Ibu Ningsi di Bona, ya. Di Bona. Kemudian Ibu Indah Prihatin, Ibu Rince, Ibu Linda di Bona juga, ya. Ya, ini daerah mana ini, ya? Ibu Ana, ada dua ini tempat Bona, di Bona, ya. Salam sehat selalu buat Bung Toga. Terima kasih sudah baca intensinya. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Sama-sama Ibu Ana Usman. Dan yang ketiga ada Ibu Icu di Cimone, ya.
Ya, selamat malam Bu Toga. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Ibu Icu ya. Demikian juga Ibu Icu, sehat selalu ya. Ya. Kemana ini Bung Aji? Ya, kebetulan Bung Ajinya sedang ada tugas ya. Di malam ini bersama Bung Toga saja ya. Ya. Requestnya adalah penolong yang setia dari Melita Sidabutar. Dan kirim-kirim salamnya buat semua pendengar setia Harlan Yas yang sedang bertugas dimanapun ya, tanpa terkecuali dimana berada. Buat juga yang ada di WAG, HSPR serta grup yang ada di GGA ya, sehat selalu, salam kompak di udara, semangat, berbahagia serta terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, Tuhan memberkati kita senantiasa ya, Ibu Icu dan pendengar semua dimanapun berada. Ya, kemudian ada Ibu Sari di Jakarta Selatan. Selamat malam Bung Toga, selamat bertugas. Mau request lagu Ku Perlu Kau Tuhan. Ya, atau lagu Dia Mengerti Dia Peduli dari Maria Sandi ya. Jadi ada dua pilihan ini. Ya, kita pilih yang pertama saja ya, Ibu Sari. Ku Perlu Kau Tuhan. Ya, salam-salamnya buat Ibu Iren, Ibu Rita, Ibu Rince, Opung Roy Panjaitan, Pak Agus Paipi, Bung Romain, Bung Dika, Mbak Ragil, Mbak Persiana, Kak Yohana Romanggit, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan. Semoga terhibur. Salam kompak selalu buat kita semua dan buat Bung Toga juga, Maulid Godang. God bless you. Baik, Ibu Sari dari Pesanggrahan Jakarta Selatan ini ya. Ya, satu lagi ya. Ya, dari Oma Yati di Batam. Selamat malam Mutoga, selamat malam juga Oma Yati. Ya, minta diputarkan lagu Peluk Aku Tuhan sebentar saja. Salam untuk semua saja. Terima kasih dan Maulati Gudang. Amin, amin, amin. Ya, sekarang Oma Yati sudah ya, karena sering dengar lagu-lagu dari Bunda Pasogit ya, dan makin ya bisa nih berbahasa Batak ya sedikit-sedikit. Luar biasa, semangat dari Oma Yati. Baik, karena langsung saja kita dengarkan beberapa pujian berikut ya. Sekali lagi tadi request pertama oleh Ibu Iren, kemudian Ibu Rince, Ibu Ana, Mbak Sari, Ibu Icu dan Oma Yati. Kita dengarkan pertama request pertama yaitu Jalan Hidup yang tersesat dari Victor Huta Barat.

Ya kasihmu mempesonaku, ya. Ya bukti kita karena mengasihi Tuhan terlihat dari kehidupan kita, penyembahan kita, sebab hidup kita ini adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Bapa di surga untuk kita senantiasa menyembah seumur hidup kita. Seumur hidup kita hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Ya, baik runner, sekarang sudah menit ke 50 ya. Dari pukul 8 ada 10 menit lagi ya untuk kita mendengarkan puji-pujian ya. Untuk itu ya, kembali toga bacakan request yang sudah masuk ya. Ya, dari Pak Darwin Chen. Salam Mutoga, selamat malam ya. Semangat selalu. Amin amin. Ya, demikian Pak Darwin juga, tetap semangat dan sehat selalu. Kirim-kirim salam buat semua pendengar. Salam semangat selalu. Untuk requestnya, peluk aku Tuhan sebentar saja dari Pamelia. Oh ya, baru saja ya tadi diputarkan ya, kebetulan dari Omayati di Batam tadi ya, merequest dengan lagu pujian yang sama, peluk aku sebentar saja ya. Ya, untuk itu boleh diganti Pak Darwin ya. Nah ya, ditunggu ya Pak Darwin. Kemudian dari Kak Sinta Borusi Mamora ini. Ya, salam selamat malam. Bung Toga mau request lagu Ku Mau Iring Tuhan. Selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat. Amin amin. Buat ya, kirim-kirim salamnya buat semua pendengar saja dan buat Mas Yus. Ya, sehat selalu. Tuhan memberkati semua senantiasa. Maulite Gudang. Ya, sama-sama ya Kak Sinta Maulite Gudang juga ya. Di ya, satu lagi dari ya, dari Kak Jonathan di Poris Indah. Minta lagu Tenang dari GMS. Salamnya buat semua anak-anak Tuhan. Tetap semangat. God bless. Ya, Tuhan berkati juga ya, Kak Jonathan di Poris Indah. Ya, baik Haranar, kita langsung saja dengarkan ya. Ya, ini request oleh Kak Sinta tadi dan Kak Jonathan. Kita dengarkan Ku Mau Iring Tuhan.

tenang di dalam Tuhan ya. Seperti firman Tuhan katakan ya, bahwa dengan bertobat dan tinggal tenang kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, seperti pujian yang kita dengar ini, bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kita tenang di dalam Tuhan. Artinya, Harener, kita bukan bersikap pasif atau malas berpangku tangan tidak melakukan apa-apa ya. Tenang itu adalah apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan sepenuh hati. Selebihnya kita serahkan ke tangan kasih Tuhan. Kita terus setia dalam doa-doa kita, hubungan kita tetap kita jaga dalam pujian penyembahan kita, dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan kita lakukan, dan Tuhan melakukan tangannya yang ajaib menyertai, membimbing kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, tak terasa Renner, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Terima kasih atas kebersamaannya dan segala puji-pujian ya, yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Titik Balik ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa di lain waktu dalam program Sapa Pendengar. Semangat maju terus dalam Tuhan. God bless you.

0: BI hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Heartliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, serial doa petualangan yang luar biasa, kita sampai pada judul topik bahasan ke-7, doa dan perlindungan bagian kedua. Anda ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Sementara Tuhan tidak mencobai siapapun, terkadang Dia mungkin menuntun kita ke dalam pencobaan yang menguji iman kita dan yang dapat menuntun kita pada pencobaan kita. Meskipun pencobaan dapat membuat kita lebih kuat, ketika kita memahami sifat pencobaan, kita menemukan mengapa kita harus berdoa agar Tuhan menjaga kita darinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa dan Hubungan Pribadi bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Seri doa petualangan yang luar biasa, bagian kedua, 6 langkah menuju pencobaan. Saudara-saudara, saya ingin memberi Anda 6 hal yang harus diperhatikan di tengah ujian, di tengah pencobaan. Bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah pencobaan untuk menjauhkan Anda dari Tuhan, alih-alih menguji realitas siapa diri Anda. Bagian A, tipu daya. Pertama-tama, langkah pertama pencobaan adalah selalu tipu daya. Langkah pertama seringkali yang paling tidak jelas. Kita selalu diberi kesan palsu oleh si penggoda bahwa kesalahan apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak terlalu serius. Saya telah melihatnya berulang kali dengan hamba-hamba Tuhan yang mendapat masalah. Saya tidak pernah berpikir masalahnya akan sebesar itu, Pak Pendeta. Tidak sebanyak itu. Iblis datang dan dia mengurut proses berpikir Anda. Dan dia menutupi seluruh situasi. Dan dia menipu Anda untuk berpikir bahwa sesuatu pada saat yang jelas dan tepat Anda akan tahu itu salah. Tetapi entah bagaimana, dia menipu Anda untuk percaya bahwa itu adalah baik. Mungkin dekat dengan batasnya, tapi tidak terlalu buruk. Anda paham? Tipu daya. Bagian B, kegembiraan. Setelah Anda melewati proses penipuan, hal berikutnya yang terjadi adalah Anda menemukan diri Anda terperangkap dalam kegembiraan. Dan iblis membuat Anda berpikir bahwa ini cukup bagus dan memberi Anda rasa terpesona dengannya. Anda merasa senang dengan prospek apapun dari pencobaan itu. Dia menempatkan rasa kegembiraan di hati Anda tentang hal itu. Bagian C, keinginan. Kemudian, ketika Anda telah beralih dari tipu daya kepada kegembiraan, langkah ketiga adalah langkah keinginan. Dan jenis ini menangkap gairah Anda. Ini menghasilkan respon yang kuat di dalam diri Anda. Keinginan yang dalam dan menarik. Ada gairah di bagian keinginan Anda. Tampaknya sangat menyenangkan, sangat masuk akal, sangat menguntungkan Anda untuk mengejar hal ini. Anda telah menyemangati diri Anda. Anda memiliki rasa lapar untuknya, keinginan untuk itu. Bagian D, pertimbangan. Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Itu dimulai dengan tipu daya, dan kemudian menjadi kegembiraan, dan kemudian menjadi keinginan, dan kemudian selalu ada tempat kecil ini, tepat di tengah prosesnya, yang disebut pertimbangan. Anda semacam meletakkannya di layar pikiran Anda, dan Anda memikirkannya. Anda mengizinkannya untuk menarik Anda. Anda mendengarkan, dan kemudian dalam proses pertimbangan, Anda menjangkaunya, dan Anda mengambilnya. Bagian E, kekalahan. Dan setelah pertimbangan, izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya. Kekalahan. Kekalahan. Anda melanjutkan untuk bertindak atas godaan. Izinkan saya memberitahu Anda melalui langkah keempat. Tidak ada dosa yang terbuka. Mungkin dosa dalam pikiran, dosa di dalam hati, tetapi tidak ada dosa yang nyata. Tetapi setelah langkah keempat, sekarang Anda telah bertindak atas pencobaan dan Anda dikalahkan. Beberapa dari Anda yang mendengarkan saya, Anda tahu saat saya membahas ini, Anda tiba-tiba ingat, Anda dapat memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi, dan Anda tahu itulah yang terjadi. Dan alasan saya tahu bahwa itulah yang terjadi, karena itu berasal dari si musuh dan dia yang memulai semua ini di Taman Eden. Dia tidak berubah pikiran sedikit pun, namun dia sedikit mengubah strateginya. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sebentar lagi. Bagian F, keputusasaan. Setelah kekalahan, Anda tahu apa selanjutnya? Keputusasaan. Putus asa. Saya berharap demi saya dan demi kita semua bahwa saya memiliki kamera video yang dapat memutar ulang semua momen penuh air mata di ruang belajar saya, di mana orang-orang telah mengatakan kepada saya rasa sakit dan keputusasaan yang diakibatkan karena menyerah pada pencobaan. Jika Anda tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya ingin Anda membaca Mazmur 32 dan Mazmur 51. Ini adalah catatan dalam jurnal Daud setelah dosanya dengan Batsyeba, dan Anda tidak akan kesulitan memahami keputusannya. Nah, begitulah cara iblis selalu bekerja. Selalu. Dia tidak menyimpang dari itu. Anda tidak dapat menunjukkan kepada saya situasi di mana dia menggunakan strategi lain. Itulah strateginya. Iblis menuntun Adam dan Hawa untuk percaya bahwa memakan buah terlarang tidak akan seserius itu. Tipu daya. Kemudian dia memberikan gambaran kepada mereka tentang menjadi Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Kegembiraan. Kemudian ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi mereka dan membangkitkan keinginan mereka untuk menjadi agung dan bijaksana, dan itu menyenangkan dan masuk akal. Keinginan. Dan mereka benar-benar mengulurkan tangan dan mengambilnya. Mengambilnya tepat dalam usaha keras melawan Tuhan. Ini adalah tindakan yang disengaja dari pihak mereka. Pertimbangan. Dan hasilnya adalah mereka segera merasakan bahwa mereka telah dijebak. Mereka menjadi korban. Mereka telanjang dan malu. Dan tidak ingin melihat Tuhan. Kekalahan. Dan hal berikutnya yang kita lihat, mereka berjalan keluar dari Firdaus dengan kepala tertunduk, mengetahui semua yang telah mereka serahkan. Keputusasaan. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa ketika Anda menghadapi pencobaan, dimanapun Anda melihatnya, muncul di halaman-halaman firman Tuhan. Jika Anda membedahnya, Anda akan menemukan 6 hal ini. Dan saya memberitahu Anda hal itu, karena jika Anda berada di jalan itu, dan Anda telah sampai di persimpangan pertama. Dan persimpangan pertama itu ada tulisan tipu daya. Di papan penunjuk jalan, Anda tidak terlalu jauh di jalan itu. Lubang perangkapnya belum ada, tapi Anda terus berjalan. Dan sekitar antara 4 atau 5 blok ada lubang perangkap dan Anda akan masuk ke dalamnya jika Anda tidak berbalik dan mulai berjalan ke arah lain. Nah, Anda berkata, Pendeta Jeremia, Tuhan berkata, janganlah membawa kami ke jalan di mana kami dapat dicobai karena kami lemah. Jika kita seperti itu, inilah hal-hal yang harus kita harapkan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban pencobaan? Itu adalah satu topik sendiri. Dan saya telah mengkhotbahkannya, menulisnya dan membicarakannya, mengajarkannya di kelas. Saya tidak tahu bahwa ada waktu yang dapat saya berikan untuk memberi Anda semua yang dikatakan Alkitab tentangnya. Tapi saya tahu ini, kita semua mengklaim 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat itu sendiri dipenuhi dengan kebenaran yang menakjubkan. Tapi saya ingat suatu hari bergumul melalui beberapa pemikiran ini dan mencoba menemukan suatu strategi. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kita harus memiliki suatu strategi untuk pencobaan. Saya harap Anda memilikinya. Jika Anda tidak memiliki strategi, Anda akan menjadi korban. Anda tidak akan menang. Dan saya menuliskan di depan Alkitab saya 5 atau 6 kata yang bagi saya semacam memadatkan dan mengkristalkan strategi yang seharusnya ada di hati setiap orang yang percaya. Mengetahui bahwa pencobaan ada di sana, kita semua akan menghadapinya. Inilah kata-kata itu. Bagian keempat, 4 langkah keluar dari godaan. Bagian A, lawan. Nomor 1, lawan. Lawan Anda berkata, saya harus melawan. Sangat, Anda tahu mengapa? Jika Anda tidak melawan, Anda akan menjadi korban. Anda tahu saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa banyak orang Kristen yang saya kenal takut. Anda tahu mengapa? Inilah yang mereka katakan. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terjadi begitu saja. Apa maksud Anda itu terjadi begitu saja? Ya, Pak Pendeta, saya tidak tahu. Itu terjadi begitu saja. Tidak ada yang terjadi begitu saja, bukan? Jangan biarkan itu terjadi. Alkitab mengatakan lawan. Dengarkan, Yakobus pasal 4 ayat 7, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 hingga 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tahu bagian itu, tetapi apakah Anda membaca ayat berikutnya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan mengharapkan sedikit usaha dari pihak kita melawan kejahatan zaman kita. Itu berarti bahwa Anda dan saya tidak bisa hanya menjadi orang Kristen yang pasif. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda semua cara untuk melawan iblis, tetapi Anda pasti dapat memikirkan beberapa cara sendiri. Bagian B, ikuti. Kata kedua dalam daftar saya, ikuti. Setelah Anda meletakkan kata lawan, maka pikirkanlah ini. Ini adalah jenis sisi yang berlawanan. Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga 8 berkata, tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan di dunia yang sakit di mana kita hidup ini? Anda harus berperang melawan musuh dan Anda harus memutuskan bahwa Anda akan tetap sedekat mungkin dengan Tuhan. Anda harus mengikuti Dia. Alkitab mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada Anda. Apakah Anda mengambil langkah menuju pada Tuhan? Kebanyakan orang yang saya kenal ingin menjaga jarak aman. Anda tahu, saya suka Tuhan, saya suka mengenal Dia, asalkan saya tidak harus terlalu dekat. Nah, semakin jauh jarak antara Anda dan Tuhan, semakin besar potensi Anda untuk gagal pada saat pencobaan. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepada Anda. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan? Melalui disiplin rohani, membaca dan berdoa, dan berpuasa, dan menulis jurnal dan menyembah, dan semua hal yang Anda ketahui. Itu adalah jalan di mana kasih karunia berjalan. Dekatkan diri pada Tuhan. Ikuti. Bagian C, lari. Yang ketiga, lari. Saya hanya ingin membacakan ayat-ayat ini kepada Anda, karena dikatakan di sini bahwa ada arti sebenarnya, di mana penting bagi Anda untuk melawan beberapa hal. Tetapi ada dua hal yang tidak boleh Anda coba lawan, dan Anda harus lari darinya. Ini bukan pengecut, ini saleh. Tuhan memberitahu kita dalam firman-Nya, ada dua hal yang tidak boleh kita coba hadapi dalam pertukaran frontal, tetapi kita harus selalu lari darinya. Anda tahu apa saja itu? Perhatikan ini. 1 Korintus 10 ayat 14 mengatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jangan pernah dekat dengan penyembahan berhala. Jangan lakukan apapun yang menempatkan sesuatu atau orang lain di tempat Tuhan. Larilah darinya. Dan kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 22 mengatakan, jauhilah nafsu orang muda. Dua hal yang tidak dapat Anda tangani dalam serangan frontal, amoralitas dan penyembahan berhala. Dan Alkitab berkata dalam situasi seperti itu, Anda harus selalu berlari, keluar, menjauh. Saya memberitahu anak-anak saya bahwa peralatan terbaik untuk menang atas godaan adalah sepasang Adidas terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Ambillah sepatumu dan keluarlah. Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda mungkin berpikir, ya, tidak apa-apa untuk bermain-main dengan godaan seksual. Tidak, Anda tidak bisa melakukannya. Anda tidak akan pernah menang. Anda tidak akan pernah menang. Itulah sebabnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, untuk menghindarinya, menjauhinya, menjauhkannya dari diri kita. Jika tidak, maka Anda akan menjadi korban. Saya berbicara dengan seorang pemuda baru-baru ini dari luar kota yang datang menemui saya. Dia menceritakan kisah kegagalannya. Dan pria ini adalah pria yang baik, tetapi dia telah mengacaukan hidupnya. Dia mengacaukan keluarganya, dan dia datang menemui saya karena saya cukup jauh. Tak seorang pun akan tahu, dan kami berbicara. Dan saya berkata kepadanya, wow, saya beritahu Anda, dengan semua hal yang dengannya Anda bertumbuh dewasa, dan dengan semua pengetahuan Anda, bagaimana Anda membiarkan diri Anda masuk ke dalam situasi ini? Kenapa Anda melakukannya? Dia berkata, Anda tahu, Pak Pendeta, saya tahu itu salah. Dan saya selalu berpikir bahwa saya bisa berhenti kapanpun saya mau. Tetapi katanya, ada tempat di mana kami mengemudi di dalam mobil, dan setiap kali kami mengemudi, saya tahu dalam hati saya bahwa apa yang kami lakukan benar-benar salah dan merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Dan saya tidak bisa berhenti. Kami tidak bisa berhenti. Kami tidak bisa berhenti. Tarikan godaan seksual dan penyembahan berhala begitu kuat, sehingga hanya pada dua kesempatan ini Tuhan berkata kepada kita, lari, kabur, menjauhlah. Dan para orang tua, jika Anda melihat anak-anak Anda terlibat dalam sesuatu yang tampaknya berjalan ke arah yang salah, Anda sebaiknya segera mengerem. Anda sebaiknya berhenti dan berkata, tidak, jangan main-main dengan itu. Jangan mulai di jalan itu, karena itu berarti bencana. Lawan dan ikuti Tuhan, dan lari dari godaan itu. Saya ingat Yusuf, Yusuf yang luar biasa. Yusuf yang ketika tertangkap dalam cengkraman seorang wanita pemangsa yang ingin mengambil kesuciannya, berlari keluar rumah dan meninggalkan jubahnya di tangannya karena dia tahu dia lebih baik jubahnya daripada tanpa karakternya. Yusuf telah memberi kita suatu teladan, bukan? Bagian D, memberi makan. dan akhirnya ini yang terakhir, memberi makan. Lawan, ikuti, lari darinya, dan memberi makan. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan ini? Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Apa kelanjutannya, saudara? Supaya

dalam hidup kekudusan dan kemurnian, sedangkan mereka tidak menghabiskan waktu sama sekali dalam firman Tuhan. Anda tidak bisa melakukannya. Tidak ada cara untuk dapat berhasil. Saya bingung ketika saya menyadari bahwa perjuangan untuk kesalehan dan kebenaran diintensifkan dalam budaya kita hari ini. Namun kita melihat, jika saya memahami statistik di seluruh negeri ini, semakin sedikit orang yang pergi ke gereja. Dan orang-orang berkata, "Nah, tahukah Anda, Pendeta Jeremia, saya tidak bisa datang ke gereja pada minggu malam. Maksud saya, itulah satu-satunya malam yang kami miliki di rumah bersama keluarga kami. Kami bekerja sangat keras selama seminggu, jadi kami hanya perlu minggu malam untuk tinggal di rumah dan kumpul keluarga. Anda tahu, saya tidak akan berdebat jika Anda berpikir itulah yang Tuhan ingin Anda lakukan. Tetapi saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah yang Anda lakukan pada minggu malam, dimanapun Anda berada? Jika Anda tidak berada di bawah ajaran firman Tuhan, apakah itu membantu memberi makan Anda agar Anda bisa lebih sukses sebagai seorang orang percaya, sehingga Anda tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Anda tahu, kami tidak hanya memiliki gereja di sini, karena itu selalu ada di sini. Kami memiliki gereja pada minggu malam, karena itu adalah sarana kasih karunia yang lain. Ini adalah cara lain untuk berada di bawah pengajaran firman Tuhan dan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan jika kami tidak melakukan itu, saya hanya berasumsi bahwa kami telah tiba di tempat di mana kami tidak perlu melakukannya lagi. Dan apa yang kami lakukan ketika kami tidak ada di sini akan membantu kami untuk pindah arah itu. Tetapi saya ingin menantang Anda bahwa jika Anda tidak memberi makan diri Anda sendiri dan mengambil keuntungan dari setiap pemberian makan firman yang bisa Anda dapatkan, Anda berada dalam bahaya. Saya telah belajar banyak tentang sistem kekebalan tubuh. Saya telah banyak belajar sendiri dan orang-orang telah mengirimi saya barang dari mana-mana. Beberapa di antaranya bagus dan beberapa aneh. Tapi saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari. Apa yang saya ketahui, ini memiliki aplikasi yang luar biasa untuk apa yang telah kita bicarakan hari ini. Kita telah diberikan oleh Tuhan sebuah sistem dalam tubuh fisik kita yang dipersiapkan untuk menangkal penyakit. Itu akan melawan hal-hal yang keluar dari atmosfer yang dapat menghancurkan kita. Ketika seseorang terkena kanker atau penyakit lain dan Anda melacaknya kembali ke akarnya, itu karena sistem kekebalan tubuh telah rusak dalam beberapa hal sehingga cara alami untuk melawan penyakit itu tidak dapat bekerja. Oleh sebab itu penyakit mulai mengambil alih. Dan ketika Anda belajar tentang cara menangani penyakit setelah Anda mengidapnya atau mencoba menanganinya dengan cara pencegahan dalam semua literatur yang Anda baca, mereka akan terus berbicara tentang membangun sistem kekebalan. Tahukah Anda bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap orang percaya sistem kekebalan rohani? Dia benar-benar telah memberikannya. Dia telah memberi kita sebuah sistem melalui firman-Nya dan melalui keselamatan kita yang memungkinkan kita untuk hidup sehat, benar, dan saleh. Tapi Anda tahu apa yang memperumit sistem kekebalan pada manusia? Dan saya telah ditegur akan hal ini. Makanan cepat saji, diet yang tidak tepat, terkadang suasana di mana polutan bisa masuk ke sistem Anda dan merusak program kekebalan Anda yang Tuhan telah berikan, semua hal itu. Dan saya baru saja memikirkannya, semua hal yang sama itulah yang membuat umat Tuhan tidak kuat dan sehat secara rohani. Dia telah memberi kita sistem yang akan membuat kita kuat, tetapi kita tidak memberi makna diri kita sendiri dengan benar. Dan kita pikir, sistem kekebalan kita akan baik-baik saja jika kita mengisinya dengan makanan cepat saji. Kita membiarkan semua polutan dunia masuk melalui kita dan sedikit demi sedikit meruntuhkan sistem kekebalan sampai tidak ada yang tersisa untuk melawan hal-hal duniawi. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menjadi sadar akan diet Anda. Anda menjadi sadar akan olahraga Anda. Anda menjadi sadar akan suasananya. Anda menjadi sadar akan segala macam hal yang dapat membuat perbedaan. Dan Anda tahu, ini adalah konsep yang sangat menarik.

0: Saya membaca seluruh buku ini dengan satu pemikiran kecil, bahwa cara penyakit terjadi pada orang-orang adalah melalui apa yang mereka sebut radikal bebas. Nah, itu bukan hal politik. Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda. Tahukah Anda apa itu radikal bebas? Itu adalah sel. Itu adalah sel di dalam tubuh Anda yang tidak berfungsi sesuai dengan polanya. Tiba-tiba saja ia meledak begitu saja, dan ia terbang keluar dari polanya, dan ia pergi, dan ia bergabung dengan dirinya sendiri ke sel lain. Dan ia mulai mengembangkan apa yang kita sebut tumor, karena ia keluar dari polanya. Anda tahu pencobaan itu seperti radikal bebas, bukan? Entah dari mana. Apa yang terjadi? Wow, itu datang entah dari mana. Saya mengikuti alurnya, dan semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Lalu radikal bebas menangkap saya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Cara terbaik yang saya tahu untuk mencegah hal itu terjadi adalah mendapatkan vitamin yang tepat dalam sistem rohani Anda. Dan jika Anda melakukan, Anda bisa menjadi orang Kristen yang sehat. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ketujuh, Doa dan Perlindungan. Kali ini, Dr. David Jeremia menjelaskan 6 langkah menuju pencobaan, yaitu tipu daya, kegembiraan, keinginan, pertimbangan, kekalahan, keputusasaan, dan 4 langkah keluar dari godaan, yaitu lawan, ikuti, lari, memberi, makan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-8, Doa dan Perlindungan, bagian kedua. Dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa dalam program Titik Balik esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Hardline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Di ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, Yakobus memulai pasal 3 ini bukan dengan sebuah undangan atau motivasi rohani. Dia membuka dengan peringatan. Peringatan kepada siapa? Justru kepada orang yang, tanda kutip, paling rohani, paling bersemangat melayani, yang paling ingin terlibat dalam pelayanan firman. Sampai Yakobus berkata, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa Yakobus seolah-olah membuat dan memperingatkan orang yang justru mau melayani Tuhan sebagai guru firman itu hati-hati? Kenapa dia harus memperingatkan mereka? Mari kita pahami sedikit konteks pendengar aslinya. Dan kita melihat bagaimana peringatan dari Yakobus ini sangat relevan juga di zaman kita. Saudara, surat Yakobus ditulis kepada komunitas Kristen mula-mula, dan sebagian besar itu latar belakang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, peran rabi atau guru itu salah satu peran yang paling dihormati dalam komunitas. Seorang guru bukan hanya penyampai informasi, dia adalah pembentuk hidup, panduan atau panutan bagi keluarga-keluarga, otoritas yang dipercaya dalam pertanyaan-pertanyaan etika sehari-hari. Karena status ini begitu besar, godaan untuk merebut posisi guru juga sangat besar. Orang-orang ingin menjadi guru bukan selalu karena panggilan dari Tuhan, tapi karena rasa hormat yang melekat pada peran itu, status sosial yang menyertainya, dan karena rasa puas yang datang dari didengar dan diikuti banyak orang. Yakobus sebagai pemimpin jemaat Yerusalem jelas mengamati fenomena ini di komunitas yang dia layani. Banyak orang yang baru beberapa tahun mengikuti Kristus sudah merasa diri mereka siap menjadi guru bagi yang lain. Mereka menikmati diskusi teologis, pasti berdebat tentang penafsiran, dan senang menjadi pembicara di hadapan kelompok kecil. Dan Yakobus melihat ada bahaya di balik semangat yang kelihatannya rohani ini. Semangat yang lupa bahwa peran guru bukan soal kemampuan menjelaskan, tetapi tanggung jawab membentuk hidup orang lain melalui kata-kata. Nah, kalau kita lompat ke zaman kita sekarang, situasi kita sekarang, sebetulnya tidak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa hal, mungkin lebih parah. Kita hidup di zaman medsos, media sosial. Ribuan orang dengan modal smartphone bisa jadi tanda kutip guru dalam waktu semalam. Mereka membuat konten teologis di TikTok mungkin, menulis status panjang di Facebook tentang penafsiran Alkitab, atau bahkan membuat video YouTube untuk mengomentari ajaran atau teologi orang lain, atau membagikan refleksi rohani di Instagram dengan dampak yang menjangkau ribuan orang. Sebagian dari mereka memang membawa atau memiliki hikmat, tetapi banyak juga yang berbicara dengan otoritas yang sebetulnya mereka belum miliki, mengoreksi sesuatu yang belum mereka sepenuhnya pelajari dengan baik, dan menafsirkan firman dengan pengetahuan yang masih tidak terlalu mendalam. Dan semua itu dikemas di dalam pakaian rohani atau simbol rohani yang membuat peringatan Yakobus itu sangat relevan, sangat dekat dengan zaman kita. Kenapa Yakobus memberi peringatan bagi orang-orang justru punya semangat melayani sebagai guru atau pengajar firman? Saudara, ada alasan teologis di balik peringatan. Karena Yakobus mengatakan, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kata Yunani atau bahasa asli yang dia pakai itu artinya penghakiman yang lebih besar atau standar yang lebih tinggi atau ukuran yang lebih ketat. Nah, kita mesti memahami ini dengan benar. Ini bukan berarti Tuhan itu kejam terhadap guru atau Tuhan itu tidak suka kepada mereka yang melayani di mimbar. Tidak. Ukuran yang lebih berat atau standar lebih tinggi ini bukan masalah kejam, tidak kejam. Tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ini masalah keadilan yang proporsional dengan tingkat pengaruh yang sudah dipercayakan Tuhan. Coba kita bayangkan ini. Ketika seorang petani biasa berbicara kepada keluarganya, ya benar atau salah dampaknya terbatas pada keluarga itu. Nah, ketika kita lihat seorang guru sekolah berbicara kepada murid-murid di kelasnya selama satu tahun, kira-kira 30 murid katakan, dia membentuk pikiran 30 anak. Tetapi ketika seorang pengkhotbah berbicara kepada jemaat bertahun-tahun, dia membentuk banyak hal, membentuk teologi mereka, konsep pernikahan mereka, cara mereka mengasuh anak, bahkan keputusan-keputusan hidup ratusan keluarga. Dan kalau kita naik lagi, lebih luas, ketika seorang influencer rohani memposting kontennya, dia bisa mempengaruhi puluhan ribu orang dalam hitungan jam. Pengaruh yang semakin besar, tentu membawa tanggung jawab semakin besar. Ini kan memang prinsip yang Yesus tegaskan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Dan Tuhan tidak menuntut hal yang sama dari setiap orang. Dia menuntut sesuai dengan apa yang sudah dia berikan. Dan kepada guru, dia memberikan satu hal yang sangat khusus. Akses ke pikiran orang lain melalui kata-kata. Akses ini bukan hal sepele. Pikiran adalah tempat di mana keyakinan dibentuk, keputusan diambil, diproses, dan pada akhirnya karakter terbang. Jadi memberi seseorang akses ke pikiran orang lain adalah memberi dia kekuasaan untuk membentuk hidup orang itu dari dalam. Maka tanggung jawabnya setara dengan akses itu. Ini bukan masalah kejam, tetapi adil. Dan kita harus cermat membaca peringatan Yakobus ini. Dia tidak sedang melarang siapapun di antara kita untuk menjadi guru. Guru firman. Yakobus sendiri adalah guru. Surat ini sendiri yang dia tulis adalah ya pengajaran yang sangat tegas. Yang Yakobus larang adalah keinginan yang sembarangan, keinginan yang terburu-buru, dan keinginan yang tidak mempertimbangkan beratnya tanggung jawab menjadi guru. Sebab itu di ayat 1 tadi yang kita baca, Yakobus mengatakan, janganlah banyak orang mau menjadi guru. Kata mau di sini berarti ingin, ambisi pribadi atau hasrat. Yakobus tidak menentang kalau itu panggilan dari Tuhan untuk mengajar. Dia menentang ambisi atau impian pribadi untuk menempatkan diri sebagai guru tanpa panggilan Tuhan, tanpa kerendahan hati. John Calvin dalam komentarnya tentang ayat ini mengamati sesuatu yang tajam. Dia menulis bahwa banyak orang ingin menjadi guru bukan karena hasrat untuk membangun jemaat, tetapi hasrat untuk membuktikan bahwa mereka itu pintar, untuk menikmati status sebagai orang yang expert, tahu, untuk mengalami kepuasan didengar oleh banyak orang. Nah, Calvin memperingatkan, motif seperti ini akan dihakimi dengan keras, karena Tuhan tidak menerima dan tidak berkenan kepada kepandaian yang lahir dari kesombongan. Bahkan sekalipun jika doktrinnya diajarkan benar, jika motifnya itu tercemar, pelayanannya sedang membangun atau dibangun di atas pasir dan tidak akan bertahan ketika ujian datang. Jadi pertanyaan yang muncul bukan, kalau begitu apakah saya mulai jadi guru? Bukan. Tetapi, mengapa saya ingin jadi guru? Apakah karena saya melihat kebutuhan jemaat dan ingin melayani? Atau karena saya menikmati perhatian yang datang dengan peran itu? Apakah karena Tuhan sudah mempersiapkan dan memanggil saya melalui konfirmasi dan dari komunitas? Atau karena saya sendiri yang mendorong-dorong diri untuk masuk ke peran itu? Motif ini bukan masalah kecil meskipun tidak kelihatan. Yakobus menjadikannya sebagai isu utama atau hal yang utama di dalam pembukaan pasal 3 ini. Sebelum bicara tentang bahaya lidah secara umum, Yakobus mulai dengan bahaya lidah yang ditempatkan di posisi pengaruh. Bahaya yang justru paling halus dan paling sering tidak disadari oleh pelaku. Nah, setelah peringatan keras tentang menjadi guru, Yakobus kemudian memperluas peringatan itu kepada setiap orang percaya. Yakobus mengatakan di ayat yang kedua, sebab. Nah, ini kata yang menghubungkan peringatan khusus tentang guru tadi dengan semua orang. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kata bersalah di sini artinya tersandung. Terjatuh karena kakinya menabrak sesuatu. Ini bukan dosa besar dan disengaja, direncanakan. Ini bukan pembunuhan, bukan pencurian, bukan zina. Ini adalah hal-hal kecil yang membuat kaki kita tersangkut. Tindakan-tindakan yang membuat langkah hidup kita gontai. Kata-kata yang keluar tanpa dipikir, sikap yang muncul tanpa dikendali. Yakobus mengatakan, dalam hal-hal seperti ini, kita semua tersandung. Kita tersandung dalam banyak hal. Bukan sekali, bukan sesekali, bukan dalam kasus-kasus tertentu, banyak. Nah, Yakobus memasukkan dirinya di dalam pernyataannya ini. Dia menulis kita semua, bukan kalian semua. Dan ini bukan sekedar kerendahan hati yang dibuat-buat atau formalitas belaka ngomong berbicara kata kita. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, saudara tiri Tuhan Yesus, pemimpin jemaat Yerusalem, salah satu rasul yang paling dihormati di gereja mula-mula. Bahkan dia pun mengakui bahwa dia juga tersandung dalam banyak hal. Jadi tidak ada orang yang sudah mencapai tingkat rohani di mana dia tidak lagi tersandung dalam perkataan. Dan kesadaran ini jauh dari membuat kita putus asa. Seharusnya membawa kita kepada kerendahan hati yang benar. Kerendahan hati yang melindungi kita dari kesombongan. Yang seringkali membuat kita berbicara dengan otoritas yang melampaui otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, di tengah ayat kedua ini, Yakobus membuat pernyataan yang sepertinya sulit dipahami. Di mana dia mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, apa arti kata sempurna? Apakah ada orang sempurna di dunia ini? Nah, kata sempurna yang dipakai di sini itu teleios. Bukan sempurna dalam arti modern tanpa cacat sama sekali, tapi sempurna dalam arti utuh, matang, sudah mencapai atau sampai pada tujuannya. Jadi, sama seperti buah yang sudah matang, sempurna. Bukan setengah matang, 3/4 matang, matang, sempurna. Atau seperti manusia yang sudah dewasa dalam arti penuh. Yakobus mengatakan, jika ada orang bisa mengendalikan perkataannya secara konsisten, orang itu telah mencapai kedewasaan rohani yang penuh. Yaitu utuh dan lengkap. Tapi siapa yang bisa, saudara yang terkasih? Dan pertanyaan ini kan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dia tidak pernah tersandung dalam perkataan. Dan itulah sebabnya ayat ini menjadi ayat yang penuh dengan paradoks. Atau ironi bahkan. Yakobus tidak sedang menetapkan standar yang seolah-olah bisa dicapai oleh disiplin seorang manusia. Dia sedang menunjukkan betapa beratnya tugas mengendalikan atau menguasai lidah itu. Begitu beratnya. Sehingga kalau ada yang bisa melakukannya, wah, orang itu sudah mencapai titik yang manusia normal tidak bisa capai. Dan apa implikasinya bagi mereka yang ingin jadi guru? Jelas. Jika kita semua tersandung dalam perkataan, dan tugas utama guru adalah memakai perkataan sebagai alat utama pelayanannya, maka seorang guru memasuki area di mana semua manusia paling gampang tersandung. Tersandung di hadapan banyak orang sekaligus. Itu sebabnya setiap orang harus waspada dengan segala perkataan yang keluar dari mulutnya. Apalagi kalau dia dalam posisi seorang pengajar firman, seorang guru sekolah minggu, seorang yang berbicara kepada banyak orang, baik secara langsung maupun berbicara di medsos. Nah, Yakobus melanjutkan dengan satu prinsip, yaitu barang siapa yang mengendalikan perkataannya dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa hubungannya, saudara yang terkasih? Apa hubungan lidah dengan seluruh tubuh? Ini bukan sesuatu yang kebetulan atau dibuat-buat. Lidah itu bukan organ yang berdiri sendiri-sendiri dari karakter kita. Lidah adalah saluran yang paling langsung dari isi hati. Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi mulut bukan sumber. Mulut itu saluran. Hati adalah sumbernya. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan apa yang ada di hati. Sama seperti air yang keluar dari pipa menunjukkan apa yang ada di reservoir. Itu sebabnya orang yang bisa mengendalikan perkataannya secara konsisten, ya tentu saja bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Karena kendali atas perkataan bukan teknik komunikasi, tapi buah dari hati yang sudah dibentuk. Hati yang sudah aman dan rendah hati, hati yang sudah tidak perlu membuktikan diri, tidak selalu merasa perlu menang dalam debat, tidak perlu selalu mengomentari setiap hal. Itu orang yang dengan hati seperti itu orang yang matang, dewasa, yang bisa mengendalikan lidahnya. Bukan karena dia berusaha keras, tapi tidak ada lagi dorongan dari dalam yang membuat lidahnya bicara sembarangan. Mungkin sebagian dari kita yang mendengar ini berpikir, tapi saya bukan guru, saya bukan pengkhotbah, bukan pendeta, bukan influencer rohani. Peringatan Yakobus apakah berlaku bagi saya? Saudara, Yakobus memaksudkan ini untuk semua orang. Dan sebetulnya kalau meskipun kita bukan dalam posisi guru, pengkhotbah, pendeta, influencer rohani, sebetulnya kita sedang mengajar seseorang tanpa kita sadari. Suami mengajar istri lewat kata-katanya, lewat nada bicaranya, lewat apa yang dia katakan dan apa yang dia diamkan. Kalau suami bicara kasar kepada istri, menghina, dia sedang mengajar bahwa istri itu bukan sebuah pribadi yang berharga dan terhormat. Demikian juga istri kepada suami. Orang tua juga mengajar anak, bukan terutama lewat ceramah tentang nilai-nilai kehidupan, pesan-pesan untuk masa depan, bukan, tapi lewat ribuan kata yang keluar di meja makan dengan spontan, ribuan kata yang keluar mungkin di mobil saat macet, di telepon dengan teman atau saudara, dalam respon spontan terhadap suatu kabar buruk. Seorang atasan mengajar bawahan lewat bagaimana cara dia bicara di rapat, lewat email yang dia kirim, lewat candaan yang dianggap sepele, tapi ditangkap oleh bawahannya sebagai indikator dari nilai-nilai sesungguhnya. Teman mengajar teman, tetangga mengajar tetangga. Anggota komsel, kelompok kecil, mengajar anggota kelompok kecil yang lain. Setiap orang yang mendengar kita sedang diajar sesuatu oleh kita. Tentang Tuhan, tentang manusia, tentang kebenaran, tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Nah, ini implikasinya, saudara terkasih. Peringatan Yakobus tentang ukuran yang lebih berat bagi guru bukan hanya berlaku buat mereka yang berdiri di mimbar. Kita semua adalah pengajar bagi orang-orang di sekitar kita, Dan kita adalah semua pengajar. Semua kita adalah pengajar dalam tingkat yang berbeda-beda. Dan semua kita menanggung tanggung jawab atas pengaruh kata-kata kita. Tentu ini bukan dimaksudkan membuat kita lumpuh, menjadi takut berkata-kata, tapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada kata-kata yang netral. Setiap kata sedang mengajar seseorang sesuatu. Maka setelah kita mengerti hal ini, coba kita pikirkan. Satu hari saja dalam minggu ini, ketika kita sedang mengirim WhatsApp, apakah itu opini, kritik, atau penilaian orang lain, coba kita berhenti dulu. Sebelum kita kirim, kita berhenti. Tertarik nafas, lalu tanyakan, apakah kata-kata ini perlu? Bukan kata-kata ini menarik atau tidak, apakah kata-kata ini terdengar keren, pintar, tapi apakah kata-kata ini sungguh perlu dikatakan oleh kepada orang ini? Yang kedua, apakah kata-kata ini benar? Yang ketiga, apakah kata-kata ini membangun? Apakah pesan ini kalau diterima oleh penerimanya akan membuat dia lebih dekat dengan kebenaran dan dengan Tuhan? Atau hanya melepaskan emosi saya? Kalau jawabannya tidak, jangan kirim. Dan catat berapa pesan yang kita tidak kirim hari itu. Dan di penghujung hari, renungkan apa yang berubah dari hati kita ketika kita memilih untuk tidak mengirim. Apa yang sedang sebenarnya dipuaskan oleh dorongan untuk mengirim? Karena disitulah terletak pertanyaan yang lebih dalam. Dan Yakobus akan terus menuntun kita di dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi bagi kita setelah mendengar firman ini, cukup bagi kita untuk berhenti, menarik napas, dan menilai semua kata-kata yang akan kita katakan, akan kita kirimkan, akan kita posting. Sebelum kita melakukannya. Dengan tiga pertanyaan. Dan biarlah kita semakin mengerti apa yang firman Tuhan mau sampaikan melalui betapa pentingnya menguasai lidah itu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuat kuasa.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio hotline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819 269-1000 Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Allah layak dipercaya. Allah Maha Bijaksana. Allah akan memberikan petunjuk yang jelas, ringkas, padat, dan sempurna dalam segala bidang kehidupan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Karena stres di rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dan tugas-tugas, kita mudah kehilangan daya tahan rohani kita. Kita menemukan diri bereaksi terhadap masalah yang paling mutakhir dan paling menekan. Akibatnya, kehidupan kita cenderung tetap berada dalam kondisi yang kacau. Padahal bukan demikian cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita. Kita tidak perlu menjadi korban keadaan yang berubah-ubah, sebab kitab suci dengan jelas memberikan panduan hidup terbaik dari Allah. Kalau kita mengikuti petunjuk dalam Amsal 3, kita akan lebih mudah menangani berbagai tantangan yang kita hadapi. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, bacaan kitab suci yang ingin saya bahas hari ini telah bertahun-tahun menjadi seperti kompas dalam kehidupan saya sendiri. Apapun yang saya alami, tantangan apapun yang saya hadapi, entah bagaimana, tampaknya saya selalu berkiblat kepada bacaan kitab suci ini. Menurut catatan saya, sungguh menarik bahwa saya baru mengkhotbahkan bacaan kitab suci ini satu kali. Beberapa tahun yang lalu, saya sering menyinggungnya, berkhotbah di seputarnya, membicarakannya, namun entah bagaimana saya menyimpan yang satu ini di dalam hati saya sendiri dan mencoba menjadikannya pegangan hidup saya. Setiap kali saya menjauh darinya, saya selalu gagal dan kecewa. Setiap kali saya menjadikannya acuan untuk petunjuk dan panduan, saya selalu berhasil. Dengarkan baik-baik, sebab saya ingin memberikan kompas bagi kehidupan Anda yang bisa menghasilkan perbedaan sekarang sampai selama-lamanya, yaitu Amsal 3. Judul pesan hari ini adalah Panduan Hidup Terbaik dari Allah. Amsal 3 ayat 5-12 mengajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dengarkan baik-baik. Kita dapat merangkum keseluruhan kehidupan Kristiani dalam bacaan kitab suci ini. Inilah kompas bagi kehidupan Anda. Tidak menjadi soal siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, di mana Anda melakukannya, berapa banyak, berapa sering, apapun posisi Anda, inilah kompas kehidupan yang sangat ringkas padat, tidak mungkin keliru, dapat diandalkan, layak dipercaya. Saudara pendengar, ingatlah bahwa kompas digunakan untuk memberikan arah agar tidak keluar dari jalur yang benar. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal dalam bacaan ini yang akan membantu memandu kita dan memungkinkan kita mengikuti petunjuk Allah. Pertama adalah bahwa panduan Allah terpusat pada kepercayaan kita kepadanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah kuncinya. Pusat kompasnya adalah percayalah kepada Tuhan Allahmu dalam segala bidang kehidupan. Anda mungkin mengatakan, saya percaya kepada Allah. Betul, akan tetapi coba Anda merenungkannya. Berapa sering Anda percaya kepada hal-hal lainnya bahkan tanpa menyadarinya? Misalnya, orang sering percaya kepada daya intelektualnya sendiri, daya nalarnya sendiri. Terkadang orang percaya kepada hal-hal yang material. Itulah yang mereka percayai, yang mereka andalkan. Keyakinan mereka didasarkan pada hal itu. Terkadang orang percaya kepada nasihat yang diterimanya dari orang lain. Terkadang orang percaya kepada perasaannya dan beroperasi atas dasar hal itu. Kita tahu bahwa uang bisa menguap. Alkitab mengajarkan bahwa uang adalah ibarat burung bersayap. Uang bisa segera meninggalkan kita. Perasaan bisa berubah-ubah. Nasihat orang seringkali keliru. Kekuasaan atau posisi jelas bukan sesuatu yang dapat diandalkan, mengingat Anda bisa kehilangan kekuasaan atau posisi Anda setiap saat. Hanya ada satu hal yang mutlak dapat diandalkan sepenuhnya, yaitu Allah. Landasan dari kehidupan Kristiani dan kunci segala hikmat adalah percaya kepada Allah. Pusat kompas kehidupan yang akan memandu kita kepada kehidupan terbaik adalah percaya kepada Allah. Allah seoranglah objek kepercayaan kita, bukan orang lain. Walaupun tentunya kita juga perlu mempercayai orang lain hingga tingkatan tertentu. Sayangnya orang cenderung bukan percaya kepada Allah. Orang cenderung percaya kepada hal-hal lain. Misalnya, semakin Anda menguasai pekerjaan Anda, semakin Anda kurang membicarakannya dengan Allah. Semakin Anda menguasai keuangan Anda, semakin Anda kurang mempercayakannya kepada Allah. Kita cenderung kurang bergantung ketika kita menjadi lebih baik atau lebih terampil dalam suatu bidang. Padahal Alkitab mengajarkan agar kita percaya kepada Tuhan Allah dalam segala bidang kehidupan. Menurut saya, alasan utama orang kurang percaya kepada Allah adalah karena ketidaktahuan. Banyak orang tidak menyadari bahwa Allah secara pribadi dan secara spesifik berkepentingan dan ingin dilibatkan dalam segala bidang kehidupan Anda. Kalau Anda tidak mengetahui hal itu, Anda tidak akan membicarakannya dengan Allah. Alasan kedua adalah ego. Kita cenderung berpikir, saya sanggup menanganinya. Mungkin kita pernah sukses dalam bidang tertentu dan kita berpikir, saya sanggup menangani hal ini. Padahal panduan hidup terbaik mengajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Jadi objek kepercayaan kita adalah Tuhan Allah. Dialah satu-satunya yang Maha Tahu, mengetahui segalanya. Satu-satunya yang mutlak bijaksana dalam segala hal dan satu-satunya yang Maha Kuasa yang sanggup mengatur segala keadaan dalam kehidupan kita. Semuanya itu dimulai dengan memusatkan kepercayaan kita kepada Dia. Seberapa jauh saya harus percaya kepada Allah? Kita tahu sekarang ini kita tidak bisa percaya kepada banyak orang. Misalnya, kita tidak bisa mempercayakan rahasia kita kepada banyak orang. Kita tidak bisa percaya kepada janji banyak orang. Akan tetapi di sini kita diajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya, berkomitmen penuhlah kepada Dia. Jangan suam-suam kuku, jangan bersikap, hari ini saya akan percaya kepadanya, entah besok. Saya percaya kepadanya dalam hal ini, entah dalam hal itu. Melainkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipercaya, dapat diandalkan, tidak pernah mengecewakan. Percaya kepadanya dengan segenap hati artinya kita sepenuhnya mempercayakannya kepada Dia, sama sekali tidak mencoba ikut mengatur. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, jangan ada satu aspek pun dari kehidupan Anda yang Anda pegang sendiri dan bukan Anda percayakan kepada Allah. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya, segala bidang kehidupan Anda harus Anda letakkan di bawah payung kepercayaan kepadanya. Kalau Anda tidak mempercayai Dia dalam hal keuangan Anda, berarti Anda belum mempercayai Dia dengan segenap hati, belum mengakui Dia dalam segala laku Anda. Kalau Anda tidak mempercayai Dia dalam pekerjaan Anda atau keputusan-keputusan Anda, berarti Anda belum mengakui Dia dalam segala laku Anda. Padahal jelas diajarkan di sini, akuilah Dia dalam segala lakumu. Sebab Allah layak dipercaya, Allah maha bijaksana, Allah akan memberikan petunjuk yang jelas, ringkas padat, dan sempurna dalam segala bidang kehidupan Anda. Terkadang kita berpikir bahwa kita sanggup menangani bagian tertentu dari kehidupan kita dan hanya menyerahkan kepada Allah bagian-bagian kehidupan kita yang tidak sanggup kita tangani. Padahal hanya Allah seorang yang maha bijaksana dalam segala situasi dan hanya Allah seorang yang maha kuasa dalam menjadikan segalanya beres. Saudara pendengar, jangan lupa bahwa ini adalah ibarat kompas. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti cakupannya total. Allah menghendaki Anda meletakkan segala bidang kehidupan Anda di bawah pengawasannya, di bawah kendalinya. Sebab Allah berkepentingan terhadap keseluruhannya. Dalam Mazmur 138 ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Maksudnya, Allah akan membawakan akhir yang bahagia, akhir yang berbuah, untuk apapun yang Anda pentingkan, sebab Dia juga berkepentingan. Jadi, kembali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam segala laku Anda, entah soal kencan Anda, soal keuangan Anda, soal pekerjaan Anda, tidak menjadi soal apapun bidangnya, Allah menghendaki Anda percaya kepadanya dengan segenap hati. Itulah poin dasar, poin pertama dari Kompas ini, yaitu bahwa panduan Allah berpusat pada kepercayaan Anda kepadanya. Berikutnya, panduan Allah menuntut tiga persyaratan. Pertama, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sebab ada hal tertentu yang tidak akan kita pahami dengan pengetahuan kita yang terbatas. Ada hal tertentu yang tidak akan kita pahami dengan daya intelektual kita. Oleh karena itu, persyaratan pertamanya adalah bahwa kita harus mengandalkan Dia seorang dan tidak mengandalkan hikmat kita sendiri. Disinilah banyak orang menjadi susah karena mengandalkan nalar manusia yang selalu tidak sempurna karena pengetahuan yang terbatas. Itulah sebabnya Allah mengatakan, engkau menginginkan kehidupan yang terbaik? Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Percayalah bahwa aku lebih tahu daripadamu dan aku akan memberimu hikmat, petunjuk, dan panduan ilahi. Jadi persyaratan pertamanya adalah mengandalkan Dia seorang, Allah yang tidak terhingga, yang maha bijaksana, dan tidak mengandalkan diri sendiri. Persyaratan keduanya adalah hormat kepadanya sebagai Allah kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan maksudnya adalah hormat kepadanya, takjub di hadapannya, sedemikian rupa sehingga kita menyembah Dia, memuji Dia, mengagumi Dia, dan mentaati Dia. Takut akan Tuhan artinya hormat kepadanya. Sayangnya, yang terjadi dalam bangsa kita adalah bahwa kita sedikit saja atau bahkan sama sekali tidak takut akan Allah. Kita hidup sesuka kita. Dan lihatlah kemerosotan bangsa kita, kebejatan moral bangsa kita, sebab kita tidak lagi takut akan Allah. Pria atau wanita yang bijaksana tidak akan mengandalkan hikmatnya sendiri, melainkan mengandalkan hikmat Allah seorang. Mereka akan hormat dan bersandar kepada Allah, mengakui dan memandang kepadanya. Hormat kepada Allah artinya, saya mengakui posisi Allah sebagai yang berdaulat di alam semesta ini. Saya mengakui hak dan kewenangan Allah untuk mengendalikan, mendikte, dan memandu kehidupan saya. Dialah Allah sedangkan saya hanya hambanya. Sesungguhnya kita semua adalah hambanya, diciptakan menurut gambar dan rupanya demi maksudnya, diciptakan untuk menghormati dan memuliakan Dia. Selama kita tidak hormat kepada Allah, kita tidak akan menjadi orang yang bijaksana, sebab hikmat dimulai dengan takut akan Allah, hormat kepadanya. Amsal 9 ayat 10 mengajarkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, menghormati mengakui posisi yang menjadi haknya sebagai yang berdaulat di alam semesta dan yang berhak dan berwenang untuk mendikte serta mengatur segala bidang kehidupan kita. Persyaratan ketiga adalah begini, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita semua akan menghadapi dosa dan kejahatan. Kita akan dicobai dengan segala macam. Alkitab tidak mengajarkan, kalau saja engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lagi mengalami pencobaan, ujian, kepedihan, beban, kekalahan. Alkitab hanya mengajarkan, bergantunglah kepada Tuhan, jangan mengandalkan hikmatmu sendiri. Hormatlah kepadanya dan posisi yang menjadi haknya dalam kehidupanmu. Dan tolaklah kedagingan dan kejahatan. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Mungkinkah Anda mengandalkan hikmat Allah? Hormat kepadanya, menolak kedagingan. Kalau Anda membiarkan dunia terus membombardir Anda dengan segala kenegatifan melalui media massa, Anda tidak mungkin menonton TV selama 5 hingga 7 jam setiap hari, selama bertahun-tahun dan tetap bertindak bijaksana mengandalkan Allah, hormat kepadanya, dan menolak kedagingan. Mustahil. Itulah sebabnya banyak umat Kristiani yang mengalami masalah keuangan, sebab mereka terus saja mendengarkan nasihat yang tidak bijaksana dari orang-orang yang tidak kudus untuk terus membeli ini itu. Di satu pihak kita mengeluh tentang masalah keuangan, di lain pihak kita mendukung segala propaganda yang memancing orang untuk berutang. Yang penting bawa pulang sekarang, bayar urusan nanti. Saya sungguh takjub menyaksikan pria wanita dalam bisnis yang menggunakan segala macam cara sambil mengklaim diri mengutamakan kepentingan konsumen produk mereka. Jangan lupa, kompas ini dari Allah, bukan dari saya. Pusatnya adalah kepercayaan kita kepada Allah. Persyaratannya adalah mengandalkan hikmat Allah dan bukan hikmat dunia. Di mana kita dapat menemukan hikmat Allah kalau bukan di Alkitab? Lalu juga hormat kepadanya sebagai Allah, sebagai yang berhak dan berwenang dalam kehidupan kita dengan bersikap. Silakan mendiktekan apa yang harus saya lakukan. Hanya Allah seorang yang menginginkan yang terbaik bagi kita, tanpa mementingkan dirinya sendiri. Sebagai suami atau istri, orang tua atau anak, kita tidak bisa sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Berikutnya, menolak tawaran dunia. Demikianlah kompas dari Allah bagi kita semua. Coba Anda memperhatikan ekspresi kasih Allah yang mengagumkan. Allah menjanjikan apa yang kita inginkan. Segala yang disebutkan di sini tentunya akan kita semua tanggapi dengan betul. Itulah yang saya inginkan. Apa saja yang dijanjikan di sini? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itulah janji yang pertama. Coba Anda merenungkannya. Jalan di sini maksudnya adalah jalan kehidupan. Jalan yang lurus lebih mudah diikuti, bukan? Jalan yang lurus lebih menghemat waktu, bukan? Jalan yang lurus bukan berarti bebas hambatan. Sesungguhnya, Allah tidak pernah menjanjikan jalan kehidupan yang bebas hambatan. Hanya saja, Allah berjanji akan memberdayakan Anda untuk mengatasinya. Allah berjanji akan memberikan panduan yang jelas bagi kehidupan Anda. Dalam bidang apa saja? Segala bidang. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Allah akan mengarahkan kita dalam segala bidang kehidupan kita. Kembali ke pengalaman saya sendiri. Setiap kali saya mengabaikan kompas ini dan memilih jalan saya sendiri, saya selalu gagal dan kecewa. Lain halnya kalau saya sepenuhnya mengikuti kompas ini. Masa sulit? Tentu ada. Kesulitan, kesusahan, jelas ada. Sebab Allah tidak pernah menjanjikan jalan kehidupan yang bebas hambatan. Gunung maupun lembah tetap ada. Area berbahaya tetap ada. Akan tetapi Allah berjanji akan mengarahkan kita. Dengan catatan kita mengakui Dia dalam segala laku kita, tanpa kecuali. Saudara pendengar, sayangnya, yang terjadi dalam bangsa kita adalah bahwa kita sedikit saja atau bahkan sama sekali tidak takut akan Allah. Kita hidup sesuka kita. Dan lihatlah kemerosotan bangsa kita, kebejatan moral bangsa kita, sebab kita tidak lagi takut akan Allah. Pria atau wanita yang bijaksana tidak akan mengandalkan hikmatnya sendiri, melainkan mengandalkan hikmat Allah seorang. Mereka akan hormat dan bersandar kepada Allah, mengakui dan memandang kepadanya. Hormat kepada Allah artinya, saya mengakui posisi Allah sebagai yang berdaulat di alam semesta ini. Saya mengakui hak dan kewenangan Allah untuk mengendalikan, mendikte, dan memandu kehidupan saya. Dialah Allah, sedangkan saya hanya hambanya. Sesungguhnya kita semua adalah hambanya, diciptakan menurut gambar dan rupanya demi maksudnya, diciptakan untuk menghormati dan memuliakan Dia. Selama kita tidak hormat kepada Allah, kita tidak akan menjadi orang yang bijaksana, sebab hikmat dimulai dengan takut akan Allah, hormat kepadanya. Amsal 9 ayat 10 mengajarkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, menghormati, mengakui posisi yang menjadi haknya sebagai yang berdaulat di alam semesta, dan yang berhak dan berwenang untuk mendikte serta mengatur segala bidang kehidupan kita. Persyaratan ketiga adalah begini, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita semua akan menghadapi dosa dan kejahatan. Kita akan dicobai dengan segala macam. Alkitab tidak mengajarkan, kalau saja engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lagi mengalami pencobaan, ujian, kepedihan, beban, kekalahan. Alkitab hanya mengajarkan, bergantunglah kepada Tuhan, jangan mengandalkan hikmatmu sendiri. Hormatlah kepadanya dan posisi yang menjadi haknya dalam kehidupanmu. Dan tolaklah kedagingan dan kejahatan. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Mungkinkah Anda mengandalkan hikmat Allah? Hormat kepadanya, menolak kedagingan. Kalau Anda membiarkan dunia terus membombardir Anda dengan segala kenegatifan melalui media massa, Anda tidak mungkin menonton TV selama 5 hingga 7 jam setiap hari, selama bertahun-tahun, dan tetap bertindak bijaksana mengandalkan Allah, hormat kepadanya, dan menolak kedagingan. Mustahil. Itulah sebabnya banyak umat Kristiani yang mengalami masalah keuangan. Sebab mereka terus saja mendengarkan nasihat yang tidak bijaksana dari orang-orang yang tidak kudus. Untuk terus membeli ini itu. Di satu pihak kita mengeluh tentang masalah keuangan. Di lain pihak kita mendukung segala propaganda yang memancing orang untuk berutang. Yang penting bawa pulang sekarang. Bayar, urusan nanti. Saya sungguh takjub menyaksikan pria wanita dalam bisnis yang menggunakan segala macam cara sambil mengklaim diri mengutamakan kepentingan konsumen produk mereka. Jangan lupa, kompas ini dari Allah, bukan dari saya. Pusatnya adalah kepercayaan kita kepada Allah. Persyaratannya adalah mengandalkan hikmat Allah dan bukan hikmat dunia. Di mana kita dapat menemukan hikmat Allah kalau bukan di Alkitab? Lalu juga hormat kepadanya sebagai Allah, sebagai yang berhak dan berwenang dalam kehidupan kita dengan bersikap. Silakan mendiktekan apa yang harus saya lakukan. Hanya Allah seorang yang menginginkan yang terbaik bagi kita, tanpa mementingkan dirinya sendiri. Sebagai suami atau istri, orang tua atau anak, kita tidak bisa sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Berikutnya, menolak tawaran dunia. Demikianlah kompas dari Allah bagi kita semua. Coba Anda memperhatikan ekspresi kasih Allah yang mengagumkan. Allah menjanjikan apa yang kita inginkan. Segala yang disebutkan di sini tentunya akan kita semua tanggapi dengan betul. Itulah yang saya inginkan. Apa saja yang dijanjikan di sini? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itulah janji yang pertama. Coba Anda merenungkannya. Jalan di sini maksudnya adalah jalan kehidupan. Jalan yang lurus lebih mudah diikuti, bukan? Jalan yang lurus lebih menghemat waktu, bukan? Jalan yang lurus bukan berarti bebas hambatan. Sesungguhnya, Allah tidak pernah menjanjikan jalan kehidupan yang bebas hambatan. Hanya saja, Allah berjanji akan memberdayakan Anda untuk mengatasinya. Allah berjanji akan memberikan panduan yang jelas bagi kehidupan Anda. Dalam bidang apa saja? Segala bidang. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Allah akan mengarahkan kita dalam segala bidang kehidupan kita. Kembali ke pengalaman saya sendiri. Setiap kali saya mengabaikan kompas ini dan memilih jalan saya sendiri, saya selalu gagal dan kecewa. Lain halnya kalau saya sepenuhnya mengikuti kompas ini. Masa sulit? Tentu ada. Kesulitan, kesusahan, jelas ada. Sebab Allah tidak pernah menjanjikan jalan kehidupan yang bebas hambatan. Gunung maupun lembah tetap ada. Area berbahaya tetap ada. Akan tetapi Allah berjanji akan mengarahkan kita. Dengan catatan kita mengakui Dia dalam segala laku kita, tanpa kecuali. Saudara pendengar, seberapa terampil pun Anda dalam pekerjaan Anda, Anda tetap harus mengakui Dia. Maka Allah yang tidak terhingga, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih ini, yang menginginkan yang terbaik bagi Anda, akan mengatur dan memandu Anda senantiasa. Puji nama Tuhan. Amin.

itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami.

0: saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau Mengalahkan Rasa Rendah Diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di program kami, Minggu Terakhir dari Pelayanan Yesus di Bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Suatu minggu dipenuhi gejolak dan kelembutan, konfrontasi dan kekacauan. Mari kita dengarkan cerita memasuki Yerusalem secara spektakuler.

Minggu pagi, lama sebelum fajar menyingsing, Yesus telah bangun dan keluar sendirian. Ia bersaat teduh bersama Bapanya di sorga menjelang fajar. Dipenuhi kedamaian, sesekali berbicara, mendengarkan dengan seksama dan menikmati keindahan serta kesenangan buah karya Allah. Pada pagi yang khusus ini, hari pertama dari minggunya yang terakhir, ia disertai oleh suasana mendesak yang mempengaruhi sekelilingnya, rumput di kakinya, udara sejuk dan burung-burung di pepohonan yang mulai berkicauan. Di cakrawala timur, secerca matahari mulai bersinar. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok. Murid-muridnya akan segera bangun. Biasanya, sang guru akan kembali ke rumah. Namun pagi ini ia enggan meninggalkan keindahan dan kenyamanan kebun kecil ini. Ia sekali lagi menengadah ke bintang-bintang yang perlahan-lahan menghilang. Semua itu miliknya. Dialah yang telah membentuk masing-masingnya. Ia tahu persis kemana ia harus mencarinya. Bahkan ketika mereka tidak tampak pada waktu siang. Tanaman, batu, pegunungan agung di kejauhan, semua miliknya. Bumi beserta berbagai musimnya. Lautan berwarna-warni beserta keajaiban dan bahayanya. Dan kehidupan itu sendiri, semua miliknya. Fakta ini menjadi lebih penting pada momen ini daripada yang sebelumnya. Pada hari ketika sang penguasa akan menggenapi janji yang telah ia berikan kepada Nabi Daniel setelah 483 tahun, mulai dari suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh seorang Raja Babel di zaman dulu. Dia yang diurapi akan muncul di Yerusalem. Inilah harinya. Seseorang, siapapun yang tidak asing dengan kitab Daniel, sudah akan dapat menghitung nubuatan tersebut dan menantikan momen ini. Tetapi ternyata tidak ada yang menantikan momen ini. Begitu ia kembali ke dalam rumah, kegiatan sehari-hari sudah dimulai. Sarapan sedang disiapkan. Para wanita muda mulai membereskan rumah. Anak-anak bermain, dan perdebatan antara Petrus dengan anak-anak Zebedeus, Yakobus, dan Yohanes.

0: Yohanes, mau apa sih ibumu kemari?
1: Saya baru tahu ibu ada di sini. Ada masalah?
0: Dia mengganggu guru tuh. Sudahlah, Yohanes. Bawa ibumu keluar dari sini.
1: Memangnya kenapa sih?
0: Ibumu meminta agar kamu duduk di sebelah kanan guru kelak dalam kerajaannya, dan kakakmu Yakobus di sebelah kiri guru.
1: Apa? Itu gila. Saya tidak meminta ibu.
2: Seharusnya aku minta tolong terdahulu. Pilih aku dong.
3: Ibu tidak tahu apa yang ibu minta.
1: Sudahlah, Bu. Jangan ganggu guru.
3: Sanggupkah kamu minum cawan yang akan kuminum?
2: Saya sanggup, Guru. Saya akan mengikuti guru kemana saja. Percayalah kepada saya, Guru. Guru, saya sanggup.
3: Kamu akan minum cawanku.
1: Guru tidak apa-apa. Wajah guru pucat seperti gading.
0: Ambilkan air untuk guru. Jangan dekat-dekat.
3: Tidak apa. Kamu semua akan minum cawanku. Tetapi soal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, itu bukan aku yang menentukan, melainkan akan dianugerahkan kepada mereka yang telah Bapa tentukan.
1: Ya, Guru.
3: Ayo kita berangkat. Ini akan menjadi hari yang paling mengesankan.

0: Apa? Apa? Siapa yang mengedor pintuku?
1: Maaf, Tuan Kayafas. Saya Markus. Saya tidak enak mengganggu.
0: Saya kan sudah memberikan perintah. Saya jangan diganggu.
1: Betul, Yang Mulia. Tetapi ayah mertua Tuan mengirimkan kabar bahwa ada keributan persis di luar kota yang perlu segera ditangan.
0: Keributan?
1: Ada semacam gangguan di jalanan. Tuan Hanas menyarankan agar saya menyebutkan nama Nabi Zakaria kepada Tuhan.
0: Zakaria? Ya, sudah. Bantu saya berpakaian.
1: Baik, Tuan Kayafas.
0: Kamu yakin Tuan menyuruhmu menyebutkan nama Zakaria?
1: Yakin, Yang Mulia. Tolong angkat lengan Tuan.
0: Coba ya. Celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta bantuan serta mengandalkan kuda. Rasanya bukan itu.
1: Tolong angkat lengan Tuan.
0: Anak manusia, berbuatlah kepada tulang-tulang ini. Kurang pas.
1: Apakah Tuan Kayafas akan tampil di muka umum hari ini?
0: Apa?
1: Penutup kepala, Tuan. Apakah Tuan akan mengenakannya hari ini?
0: Tentu. Masakan saya tampil di depan umum tanpa pakaian yang pantas bagi Imam Besar Israel? Mengapa ayah menyebutkan nama Zakaria ya?
1: Entah, Tuan. Sekarang sepatunya.
0: Jaga sopan santun, Markus. Saya bukan bertanya kepadamu. Tentu kamu tidak mengerti. Sudah, kamu boleh pergi. Tolong sampaikan kepada ayah mertua terhormat saya bahwa saya akan segera bergabung.
1: Baik, Yang Mulia.

0: Mengapa mereka melakukan ini, Petrus? Apa yang menguasai mereka?
1: Apa katamu?
0: Apa yang sedang terjadi?
1: Entah.
0: Ketika engkau pergi ke dalam kota untuk mengambil keledai itu, apakah engkau berbicara kepada seseorang?
1: Tidak. Selain pemilik keledai itu, kami tidak berbicara kepada siapapun.
0: Lalu, dari mana orang banyak ini tahu bahwa guru akan datang? Kelihatannya keseluruhan warga kota menyambut dia. Satu hal lagi, Petrus. Mengapa guru meminta keledai? Bukankah ia belum pernah menunggang keledai?
1: Entah.
0: Pasti Yesus sudah mengharapkan orang banyak itu.
1: Maksudmu?
0: Lihat saja, dia tidak tampak heran, bukan?
1: Memang sih, ia malah tersenyum dan melambai kepada orang banyak, seolah-olah yang seperti ini terjadi kepadanya setiap hari. Apakah kamu dengar apa yang mereka katakan tentang dia? Mereka menyembah dia, bukan?
0: Saya rasa begitu.
1: Tetapi apakah boleh? Maksudku, seharusnya kita menyembah Allah, bukan? Mereka memanggil dia anak Daud. Terpujilah dia yang datang di dalam nama yang maha kuasa, kata mereka. Apakah boleh begitu?
0: Rasanya saya tahu apa yang sedang terjadi.
1: Oh ya?
0: Masakan engkau tidak ingat pelajaran dari kitab para nabi? Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
1: Nabi Zakaria mengatakan demikian.
0: Betul. Masih ingatkah engkau ketika Yesus bertanya kepadamu, apa kata orang tentang dia?
1: Aku mengatakan bahwa dialah Mesias, Juru Selamat dunia.
0: Itulah persisnya yang Zakaria maksudkan, Sang Mesias.
1: Apa tuh?
0: Ada semacam gangguan dekat pintu gerbang kota.
1: Wah, gawat nih.
0: Apa? Apa, Petrus?
1: Masakan kamu tidak melihat jumbai penutup kepala itu?
0: Imam besar, menurutmu dia mau apa ya?
1: Kurasa ia tidak senang dengan apa yang sedang terjadi.
0: Benar, orang banyak tidak mau bekerja sama dengannya.
1: Siapa tuh yang bersama dia?
0: Maksudmu, orang-orang berjubah panjang itu? Mereka semua sarjana.
1: Bukan. Maksudku, orang yang juga mengenakan pakaian keimaman.
0: Oh, itu kan Hanas, ayah mertua sang imam besar. Dialah yang sesungguhnya berkuasa.
1: Belum pernah aku dengar tentang dia.
0: Ia jarang tampil di depan umum. Ia hanya muncul ketika ada masalah besar.
1: Tampaknya kita akan bertemu dengan dia nih. Bersiap-siaplah.
2: Guru! Guru! Tegurlah murid-muridmu.
1: Bisa seru nih.
3: Tuan Kayafas, imam besar dari Yang Maha Kudus, bisakah engkau jelaskan mengapa aku harus menegur anak-anak Israel ini?
2: Ya, ya. Karena mereka menghujat. Mereka memanggilmu yang kudus, anak Daud. Aku minta engkau menegur mereka segera.
3: Maaf kawan, percuma.
2: Percuma? Apa maksudmu percuma? Suruhlah mereka berhenti berkata-kata demikian. Kuperintahkan engkau demi nama
3: Petrus.
1: Hosana! Diberkatilah raja yang datang dalam nama yang maha tinggi.
2: Hentikan mereka! Tegur murid-muridmu!
4: Hosana bagi anak Daud! Hosana di tempat maha tinggi!
2: Hentikan mereka!
3: Ketahuilah, seandainya mereka bungkam, batu-batu di bawah kakimu pun akan berseru-seru.
0: Lihat, para imam meninggalkan tempat.
1: Guru, sekarang sang imam besar sudah pergi. Mari, masuk kota.
3: Silakan, kalian mendahului aku di depan orang banyak. Aku akan menyusul.
1: Baik, Guru. Yohanes, tunggu aku.

Oh Yerusalem, seandainya saja engkau tahu pada hari ini apa yang akan membawakan damai sejahtera bagimu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu. Akan datang hari-hari ketika musuh-musuhmu akan membangun kubu melawanmu dan mengepungmu dari segala penjuru. Mereka akan menjatuhkanmu, engkau dan anak-anakmu di dalam tembok-tembokmu. Mereka tak akan membiarkan batu yang satu terletak di atas yang lain, sebab engkau tidak tahu

0: menyaksikan keseluruhan peristiwa itu dari awal hingga akhir. Dari kejauhan tampak dua penghulu malaikat yang melayani Yang Maha Kuasa dan memimpin tentara surgawi. Mereka menyaksikan bukan saja pertentangan antara Yesus dengan Sang Imam Besar, tapi juga melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh yang lain. Awan gelap, roh-roh jahat yang telah berhari-hari menyelimuti keseluruhan lembah selama konfrontasi tersebut. Sekarang, awan itu sudah lenyap dan hadirat musuh yang berat menekan sudah menghilang. Aku tidak mengerti, Gabriel. Mengapa kita harus menyaksikan dari jauh? Ini kan momen yang kita nantikan. Namun kita tidak dilibatkan.
1: Bersabarlah, Mikael. Walaupun momen ini berat, akan ada peluang-peluang lain. Ya, sejujurnya aku bahkan tidak mengerti. Toh kita harus menjalankan perintah. Lagi pula, aku mengira engkau juga memperhatikan mereka tidak membutuhkan campur tangan kita hari ini.
0: Iya sih. Apa yang terjadi? Mengapa setan-setan melarikan diri?
1: Mikael, musuh akan melawan ketika dihadapkan dengan tentara surga. Bahkan ketika ia kalah banyak. Jadi bukan pertempuran yang membuatnya mundur. Saat ini, ia bahkan tidak menyadari kehadiran kita. Alasan ia panik sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, melainkan dengan mereka.
0: Maksudmu manusia?
1: Persis. Ketika mereka mengangkat suara dalam puji-pujian, spontan dan tulus, musuh jadi terkejut.
0: Tetapi kepanikannya tak akan bertahan lama. Ia akan datang lagi.
1: Aku khawatir begitu. Kenanglah momen ini, Mikael. Kita tak akan menyaksikannya lagi. Selama, ya, sudah saatnya kita menarik diri.
2: Perwira Galba, sudahkah engkau temukan sumber gangguan baru-baru ini?
3: Kapten, penyebabnya adalah seorang guru dari Galilea. Katanya ia masuk ke kota dengan dielu-elukan.
2: Apa? Masuk kota dielu-elukan? Saya sih tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Cari guru ini. Akhiri pemujaannya. Sebagai kapten legiun Yerusalem, aku mau jangan sampai ada kabar yang sampai ke wali negeri Pilatus. Paskah pun akan tenang. Kalau perlu, aku membunuh mereka semua. Kalau ada perlawanan, aku berikan otoritas untuk menggunakan kekuatan apapun yang perlu.
3: Baik, kapten.

0: Pernahkah engkau melihat bait Allah, Petrus? Lihatlah pintu-pintunya dari emas padat.
1: Sudah, Yohanes. Aku pernah melihat pintu-pintu ini dibayar dengan pajak kita. Bagus sih.
0: Dan batu-batu besar ini marmer loh. Sesungguhnya yang terdapat di dasar dindingnya adalah sebesar rumah ayah saya. Bagaimana mereka mengangkutnya kemari ya?
1: Yesus pergi kemana ya?
0: Saya rasa ia pergi lewat beranda ke pengadilan orang bukan Yahudi bersama Andreas.
1: Itu Andreas. Sendirian.
0: Andreas, sini.
1: Lihat Yesus tidak? Apaan tuh?
0: Kedengarannya seperti pertengkaran.
1: Ayo ikut. Aku punya

0: Kedengarannya dari halaman sebelah luar.
1: Astaga,
0: lihat tuh, dekat meja penukar uang.
2: Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun.
0: Petrus, bawa dia keluar dari sana sebelum orang Romawi datang.
1: Guru, ikutlah saya.

0: bawa semua keluar dari sini. Domba, burung merpati, dan kalian di sana, bawa uang kalian, tinggalkan bait ini. Ini tempat kudus.
1: Guru, tenanglah. Nanti orang Romawi datang. Engkau harus segera keluar dari sini. Guru, lihat, mereka datang.
0: Jangan khawatir, sahabatku. Waktuku belum tiba.
1: Gimana jadinya kalau tentara Romawi datang? Masakan mereka tidak menanyai para pedagang di Bait Allah itu, lalu mencari kita?
0: Tidak, Petrus. Begitu tentara Romawi tiba, takkan ada satu lempeng uang logam pun, atau satu ekor hewan pun, atau bahkan jerami yang tidak pada tempatnya.
1: Bagaimana caranya, Guru? Mengapa?
0: Sekarang ini para pedagang sedang sibuk membersihkan semuanya, karena mereka takut tentara Romawi akan menggunakan gangguan itu sebagai alasan untuk menutup usaha mereka. Tentara Romawi itu tidak akan menemukan apapun yang kacau, dan tidak seorang pun akan mengaku bahwa usaha mereka

0: Prabu Guru?
1: Tentu.
0: Mengapa engkau demikian marah terhadap mereka?
1: Izinkan aku bertanya, mengapa orang datang ke bait Allah?
0: Ya, untuk menyembah Allah mungkin.
1: Betul, dan untuk berdoa. Apakah untuk itu mereka harus membayar?
0: Ya.
1: Para penguasa bait Allah mengizinkan para pedagang dan penjajah masuk ke halaman bait Allah untuk menjual barang mereka dengan komisi. Persembahan sukarela dan cukai bait Allah harus dibayar dalam mata uang Yahudi yang tersedia untuk dibeli hanya di bait Allah dengan komisi. Para penyembah yang datang dengan domba atau burung merpati mereka sendiri untuk dipersembahkan sebagai korban sering diminta membeli dengan mata uang Yahudi tentu. Hewan-hewan murni dan tak bernoda yang disediakan para penjajah dan dapat diterima oleh para pemimpin bait Allah dengan komisi. Sudahkah engkau melihat polanya?
0: Berarti ada yang mendapatkan komisi besar.
1: Persis, bait Allah yang dibangun untuk tempat kemuliaan Allah sekarang malah menjadi ajang para usahawan kejam yang berjubah panjang. Para imam dan para sarjana telah menjadi sangat kaya dan tega melakukan apa saja demi melindungi sumber pendapatan mereka. Mereka tidak lagi berkepentingan mengembalakan domba Israel.
0: Wow, pantas saja engkau marah.
1: Engkau lapar tidak?
0: Lapar, guru?
1: Karena kita akan bermalam di udara terbuka, kurasa ada baiknya kita akhiri hari ini dengan pesta.
0: Pesta? Di Yerusalem sini?
1: Bukan, di Betani.
0: Dengan Lazarus dan kedua saudara perempuannya? Asik tuh, guru.
1: Sudah kuduga, engkau akan suka. Ayo, perjalanan lumayan jauh dan yang lain sudah mendahului.
0: Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo.

Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betani serta melewatkan malam yang mengagumkan bersama Lazarus yang telah Yesus bangkitkan dari antara orang mati, dengan kedua saudara perempuannya, dengan sang imam besar mencari kesempatan untuk menangkap dia, dengan jalanan di Yerusalem yang ramai dengan para pengunjung yang mau merayakan Paskah, dan dengan tentara Romawi siap siaga menghadapi gangguan apapun, sungguh melegakan menjauhkan diri dari kota serta kekacauannya. Masalah mengancam dan minggu mendatang menjanjikan bahaya. Tetapi Allah tidak panik. Sedari mula, Ia sudah merencanakan minggu ini dan sudah siap menghadapinya.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah mengasihi saudara dan saya. Allah lah yang menciptakan kita. Dan karena Dia yang menciptakan kita, kita sangat istimewa baginya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah memanggil Abraham, sahabatku. Kisah 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Allah adalah sahabat kita. Kita bisa berbicara kepadanya sebagai seorang sahabat. Saya

memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah menjadikan aku, dan oleh karena itu aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah menjadikan aku, dan oleh karena itu aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih lanjut tentang Allah dan kasihnya kepada kita dalam program berikutnya. Episode berikutnya adalah lanjutan kisah tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Sampai jumpa.

0: Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.
1: Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadikan

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yazki Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yazkiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Berapa Lama Anda Akan Hidup? Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Alkitab mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Mengapa sebagian dari kita hidup lebih lama daripada yang lain? Paulus menjawab, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 1 Korintus 13 ayat 9. Ada tiga hal yang dapat Anda pastikan. 1. Anda dapat memperpanjang hidup Anda dengan menaati Tuhan dan memperpendeknya dengan tidak menaatinya. Saat menghadapi kematian, Hizkia berdoa, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Kemudian menangislah Hizkia. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Tuhan menjawab, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umat-Ku, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Alkitab mengingatkan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Hal kedua yang bisa Anda dapat pastikan, ketika pekerjaan mereka di bumi selesai, orang-orang yang ditebus pergi ke surga. Paulus menggambarkan surga dengan kata jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Arsitek bangunan dan perancang rumah surgawi Anda adalah Yesus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat kedua. Coba bayangkan serumah bersama Yesus seperti apa kiranya. Hal yang ketiga yang dapat Anda pastikan, jika Anda khawatir tentang kematian, mintalah janji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari, untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 82. Pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara pendengar yang terkasih, objek pikiran hanya ada dua alternatif saja. Perkara yang di atas atau perkara yang di bawah. Dua macam pilihan itu tidak boleh hadir secara bersamaan, melainkan harus dipilih salah satu. Ketika pikiran tertuju pada perkara yang di atas, maka pikiran tertuju pada perkara yang di bumi menjadi sirna. Nasihat Paulus adalah memusatkan proses perenungan kita dengan tujuan untuk mengerti lebih dalam dan luas terhadap perkara yang di atas. Mencari perkara di atas berarti aktivitas hati yang sungguh-sungguh untuk menaruh perhatian pada perkara yang di atas. Objek perkara di atas perlu diberikan perhatian khusus dengan kesungguhan hati dan pikiran yang mendalam, yaitu aktivitas seluruh jiwa. Pikirkanlah hidup oleh iman di dalam Kristus. Pikirkanlah pengharapan yang terdapat di dalam Dia. Pikirkanlah segala sesuatu yang diperkenankan oleh Allah dalam hidup ini. Pikirkanlah hal-hal yang agung dari Tuhan. Pikirkanlah kekudusan Allah. Pikirkanlah segala sesuatu yang indah, manis, dan sedap untuk didengar. Dan damai sejahtera Allah akan hadir dan memerintah dalam hatimu. Pembaruan budi adalah perubahan dari pola pikir duniawi kepada pola pikir yang rohani. Pola pikir rohani memusatkan perhatian pada kebenaran yang terdapat pada Kristus Yesus. Orang Kristen rohani memikirkan hal-hal yang rohani. Ia mengerti segala sesuatu dan tidak dimengerti oleh orang duniawi. Pola pikir yang di atas menentukan cara hidup yang benar, dan pola pikir yang di dunia menentukan cara hidup duniawi. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, daftarkan hal-hal dalam diri Anda yang menyangkut pola pikir duniawi dan pola pikir rohani. Berikan penjelasan mengapa kita perlu mengalami perubahan pola pikir itu. Kedua, mengapa pola pikir seseorang akan menentukan cara hidupnya? Jelaskan. Dan yang terakhir, apakah kaitan antara pola pikir dan karakter? Mengapa? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
1: Kata Kristen awalnya digunakan untuk mengolok-olok orang yang mengikuti Yesus Kristus. Ketika Adoniram Judson berada di Burma, dia juga diolok-olok dan dipanggil orangnya Yesus Kristus di Burma. Samuel Zwemer, yang pergi bekerja dengan umat Muslim di Bahrain, dikenal sebagai pria doa karena dia menulis sebuah buku kecil tentang berdoa yang telah dibaca oleh banyak orang.
0: Zwemer tidak hanya menulis tentang berdoa, tapi dia juga berdoa. Tuhan menjawab doanya dan menggunakan dia untuk membantu mengubah dunia.
1: Samuel Zwemer adalah sosok yang unik dalam segala hal. Ia adalah anak ke-13 dari 15 bersaudara yang lahir dari seorang pendeta di gereja reformasi. Awalnya, Samuel diharapkan juga akan menjadi pekerja Kristen seperti ayahnya dan 4 dari 5 saudara laki-lakinya yang masih hidup. Tapi sejak awal, Zwemer tidak pernah menginginkan kehidupan yang mudah.
0: Zwemer bekerja dengan umat Muslim di Arab dan dikenal sebagai rasul untuk umat Muslim. Tidaklah mudah baginya. Dewan Misi Reformasi menolak gagasannya untuk memulai misi di dunia Muslim karena mereka berpikir hal itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Zwemer bergabung dengan teman sekelasnya, James Kentine, untuk menciptakan misi mereka sendiri. Mereka saling membantu mengumpulkan cukup uang untuk pergi dalam perjalanan misi mereka.
1: Zwemer merasa terganggu dengan kemalasan para pendeta dan aturan-aturan ketat mereka. Dia bisa berbicara di beberapa gereja pada hari Minggu, tetapi dia tidak diizinkan untuk menampilkan bagan mengenai tempat tinggal umat Muslim.
0: Pada tahun 1890, Zwemer pergi ke Arab dan tinggal di sebuah pulau kecil yang disebut Bahrain di Teluk Persia, yang sekarang dikenal karena minyaknya. Dia bekerja sendirian di sana selama 5 tahun. Kemudian, pada tahun 1895, ia bertemu dan menikahi Amy Wilkes, yang merupakan seorang perawat dan misionaris. Amy menjadi pasangan hidup Zwemer dan bekerja bersama dengannya.
1: Setelah itu, kehidupan Zwemer menjadi kurang menarik. Ia menghadapi tantangan dengan bahasa dan juga merasa sangat sendirian, serta mengalami banyak penderitaan. Pada bulan Juli 1904, kedua putri kecilnya yang berusia 4 dan 7 tahun meninggal dalam waktu 2 hari. Pihak berwenang setempat tidak mengizinkannya mengubur kedua putrinya karena mereka bukan beragama Muslim. Mereka takut bahwa tanah mereka terkontaminasi oleh jasad non-Muslim. Akhirnya, ia harus menggali kuburan kecil sendiri dan menempatkan jasad kedua anaknya di dalam tanah.
0: Zwemer tinggal di Kairo dan mengajar banyak murid. Meskipun tidak terlalu berhasil dalam mengkonversi umat Muslim menjadi Kristen, namun ia melakukan sesuatu yang penting. Ia membicarakan tentang Islam dan membuat orang menyadari pengaruhnya. Zwemer sering bepergian, berbicara dalam konferensi dan mengumpulkan dana. Ia ingin umat Kristen memikirkan umat Muslim yang belum banyak mengetahui tentang Yesus. Di akhir hidupnya, Swemer merenungkan 50 tahun menjadi seorang misionaris dan berkata, "Saya ingat kebahagiaan yang diberikan dari misi ini. Saya dengan senang hati akan melakukannya lagi." Samuel Swemer, Rasul untuk umat Muslim.
1: Pendengar, hari ini kita belajar. Orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan selalu siap untuk melampaui apa yang diharapkan, meskipun itu berarti mereka menghadapi banyak hal yang tidak nyaman. Memilih jalan yang mudah tidak pernah mengarah pada kesuksesan, baik di sekolah, pekerjaan, atau memberikan dampak positif bagi Tuhan.
0: Saudara pendengar, apakah menurut Anda Swemer akan terkejut dengan perkembangan agama Islam di zaman kita saat ini? Swemer meyakini bahwa kemalasan merupakan hambatan besar dalam penyebaran Injil kepada umat Muslim. Apakah ada perubahan yang nyata? Apakah Anda memiliki teman Muslim? Apakah Anda tahu apa yang mereka percayai dibandingkan dengan apa yang Anda percayai?

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus.

melewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Bersyukur bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Hardliner, setiap nafas adalah bukti kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.

0: Siaran BI hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

keluarga adalah tempat di mana kasih dimulai. Heartliner, mari memulai ucapan syukur dari dalam rumahmu, karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.

0: mungkin Anda bertanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya? Atau mungkin Anda merasa, Tuhan tidak menurunkan pertolongan bagi permasalahan Anda. Saat ini, sudahkah Anda menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan hukum-hukum Tuhan? Dan sudahkah Anda mendahulukan Tuhan serta mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Ingatlah, Anda hanya akan memperoleh apa yang Anda minta jika Anda menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tanganmu. Hardliner, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Hidup dengan bijak. Pilihlah untuk mencari perspektif Tuhan dengan membaca Alkitab dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan dari kitab Amsal 28 ayat 26.
1: Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, orang percaya harus hidup berdasarkan iman, menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Tetapi kita kadang sulit mendengar dan menerapkan hikmat Tuhan. Sebagai contoh, kita dipanggil untuk saling mengampuni, tetapi hal itu sulit dilakukan jika kita terluka. Efesus pasal 4 ayat 32. Hikmat ilahi adalah kemampuan untuk memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang dan merespons sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kepekaan ini tidak terjadi secara otomatis. Memang Roh Tuhan tinggal di dalam diri orang percaya untuk memimpin kita. Tetapi setiap individu perlu memilih apakah ia akan mengejar cara hidup yang bijak itu. Jika seseorang ingin hidup dengan bijak, ia harus bersedia mengejar Kristus, bertekad menghormati Tuhan akan mengubah cara kita membuat berbagai keputusan. Alih-alih menuruti naluri atau kata hati, kita memilih mencari sudut pandang Tuhan dalam setiap situasi, menyelidiki Alkitab dan mendengarkan Roh Kudus. Sebagai hasilnya, suara Roh Kudus yang lembut menjadi lebih mudah didengar dan teriakan-teriakan duniawi memudar. Saudara pendengar, Anda memiliki Bapa Surgawi yang pengasih, yang menghargai komitmen sepenuh hati untuk hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan menerima tanggung jawab untuk memberikan hikmat yang dicari anak-anak-Nya dan memampukan mereka untuk terus berjalan di jalan yang benar. Itu sebabnya mentaati Dia selalu merupakan keputusan terbaik.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Lagu ini adalah kisah nyata. Keterbatasan kita sebagai manusia, dosa pelanggaran, bahkan menyakiti hati Tuhan. Jauh dari Tuhan, pemberontakan semua dilakukan. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia menanti dan memberikan kesempatan untuk kembali dan melakukan kebenaran. Dia adalah Tuhan Yesus. Simak pujian ini. Bertahun aku hidup.

Keajaiban terbesar dalam hidup adalah bangun di pagi hari dan melihat orang-orang tercinta masih ada di sisi kita. Hardliner, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi.

0: bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Santapan harian Selasa, 19 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 hingga pasal kedua ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarkan kami untuk mengasihi firman-Mu. Jadikanlah itu sebagai sukacita kami setiap hari. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 ayat yang ke-5. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.

sahabat Scripture Union Indonesia, kesediaan kita untuk mendengarkan seorang pembicara sering dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan orang itu berkata-kata, tidak terkecuali pemimpin rohani. Semakin bagus retorikanya, semakin besar kepercayaan kita. Paulus dengan sangat tegas mengatakan, orang percaya tidak akan pernah menggunakan hikmatnya untuk mencari bukti atau pembenaran manusia. Bagi mereka, Injil adalah hikmat Allah yang berbeda dengan hikmat manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat mengenal Allah dengan hikmatnya sendiri. Sepintar apapun manusia mencari bukti dan pembenaran, ia tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar tanpa Kristus. Kristus adalah sumber hikmat orang percaya. Di dalam Dia ada kekuatan dan hikmat Allah. Paulus ingin menyadarkan jemaat di Korintus bahwa iman mereka haruslah bergantung pada Yesus Kristus, bukan pada perkataan siapapun, termasuk Dia sendiri sekalipun, yang terdengar penuh hikmat. Siapapun yang hendak menggunakan hikmat perkataan manusia untuk percaya kepada Allah, akan gagal. Justru semua itu hanya akan menjauhkan kita dari Allah. Salah satu buktinya sudah dialami jemaat di Korintus. Mereka terpecah karena mereka mengandalkan hikmat perkataan manusia yang memuaskan pemikiran mereka. Hal ini tidak berbeda dengan gereja masa kini. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari gereja yang bisa memuaskan pikiran mereka. Namun, jangan sampai iman kita bergantung pada hikmat manusia yang sekedar memuaskan rasa penasaran dan superioritas. Hikmat Allah bukan untuk memuaskan logika manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Carilah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Ingatlah, iman yang dianugerahkan kepada kita bukan hasil kehebatan retorika manusia, melainkan karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ialah yang akan terus menolong dan memimpin kita dalam pertumbuhan iman. Karena hikmat-Nya lah kita mengalami perubahan hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, sumber hikmat sejati, jauhkan kami dari keinginan mengandalkan diri sendiri, dan tuntunlah kami untuk hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Bersyukurlah untuk meja makan yang penuh tawa, meski menunya sederhana. Di sana ada kehadiran Tuhan. Hardliner, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Anak-anak adalah pengingat bahwa Tuhan mempercayakan masa depan di tangan kita. Syukuri kehadiran mereka. Rainer, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.

0: bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Hari ini berjudul Pemimpin Hebat Menolak Menerima Pujian. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 10-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. John Maxwell berkata, kebanyakan pemimpin berfokus pada dua hal, visi dan hasil akhir. Visi adalah hal yang biasanya paling menggairahkan kita. Dan dengan memperhatikan hasil akhir, kita bisa tetap bertahan dalam bisnis. Namun di antara visi dan hasil akhir, ada banyak orang dalam organisasi Anda. Jika Anda mengabaikan orang-orang dan hanya memperhatikan dua hal lainnya, Anda akan kehilangan orang-orang dan visi dan juga hasil akhir. Namun, jika Anda berfokus pada orang-orang, Anda berpotensi memenangkan orang-orang, visi, dan hasil akhir. Alkitab menggabungkan dua hal ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 10-11. Konsultan bisnis Jim Collins saat mempelajari perusahaan-perusahaan besar, ia menemukan pemimpin top. Para pemimpin ini menolak untuk menerima pujian atas prestasi organisasi mereka. Mereka dengan rendah hati memberikan pujian kepada karyawan mereka. Banyak pemimpin mengatakan bahwa mereka menghargai orang-orang dan pelanggan mereka. Itu adalah hal yang siapapun dapat mengatakannya. Namun jika Anda ingin mengetahui apakah ini adalah nilai yang sebenarnya dianut oleh organisasi Anda, tanyakan pada mereka di luar organisasi Anda. Jawaban mereka akan menunjukkan gambaran yang paling tepat. Mungkin Anda lebih mengenal hati Anda daripada orang lain. Semuanya dimulai dari diri Anda sendiri. Tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda menghargai orang lain? Jika ya, hal itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan mereka. Jika Anda memperlakukan mereka dengan benar, Tuhan akan memberkati usaha Anda. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. Dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Syukuri setiap didikan orang tua, karena melalui mereka Tuhan membentuk karakter dan masa depanmu. Hardliner, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan.

0: Kilan Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Tuhan kita memang mengasihi dan mencintai kita dengan segala-galanya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun Tuhan mencintai dan mengasihi kita dengan segala-galanya, tetapi Dia tidak akan mengerjakan segala-galanya buat kita. Karena justru karena Dia mencintai dan mengasihi kita, maka Dia memberikan kebebasan buat kita, Dia memberikan free will buat kita, kehendak bebas buat kita. Bahkan juga bukan hanya free will Dia berikan, Dia juga berikan responsibility buat kita, Dia juga berikan tanggung jawab buat kita, supaya kita apa? Supaya kita makin hari makin tangguh, makin kuat, makin teguh dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak akan mendidik kita menjadi anak-anak yang manja lalu mengerjakan segala-galanya buat kita. Karena justru kalau Allah mengerjakan segala-galanya buat kita, maka Dia bukan Tuhan yang mengasihi kita. Dia justru Tuhan yang menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita enggak akan pernah menjadi dewasa, kita enggak akan pernah menjadi kuat, kita enggak akan pernah menjadi tangguh dalam kehidupan ini, tapi kita justru akan menjadi manja selalu. Karena ingat bahwa seorang ayah yang baik, seorang ayah itu akan memberikan kebebasan kepada anaknya, memberikan tanggung jawab, tapi juga memberikan pendidikan yang cukup serta waktu yang cukup untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Nah, begitupun Tuhan kita, Dia tidak akan mengerjakan segala-galanya buat kita. Sehingga kalau kita lihat, kok saya nggak bisa buat ini, kok saya nggak mencapai ini, seringkali persoalannya bukan karena Tuhan tidak mencintai kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi kitanya yang seringkali terlalu malas, kitanya yang seringkali terlalu manja, kitanya seringkali salah memahami. Kita pikir Tuhan yang akan mengerjakan segala-galanya buat kita. Saudaraku, hal-hal yang kita mampu, hal-hal yang kita bisa, kita yang harus mengerjakannya. Hal-hal yang kita gak mampu, hal-hal yang kita gak bisa, hal-hal yang kita gak sanggup, baru Yesus panggil kita dan bilang, mari ya kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, aku akan mengerjakannya bagimu, aku yang akan berperang ganti kamu. Tetapi selama kita masih sanggup, Tuhan bilang, pergi, aku menyertai kamu, aku membimbing kamu, aku senantiasa menguatkan engkau. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan akan mendampingi dan menguatkan. Lihat, Tuhan gak akan mengerjakan segala-galanya buat kita, tapi apapun yang sedang terjadi, Tuhan akan mendampingi kita. Dan bukan hanya mendampingi, Dia menguatkan kita. Dia tahu persis saat-saat kita tidak sanggup, Dia tahu persis saat-saat kita tidak mampu, Dia tahu persis saat-saat kita udah gak kuat lagi. Nah, di situ Dia akan menguatkan kita. Jadi Tuhan mendampingi kita, dan Tuhan yang mendampingi kita adalah Allah yang aktif, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang kadang-kadang memuji kita, tapi kadang-kadang Allah juga yang menegur kesalahan-kesalahan kita, dan Allah juga yang langsung bertindak pada saat Dia melihat kita gak sanggup, kita gak mampu, kita gak kuat. Di situ Dia turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Nah, perikop ini adalah bagian terakhir dari surat Paulus kepada Timotius, atau surat Paulus yang kedua kepada Timotius, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Saya percaya karena ini adalah bagian terakhir, Paulus memilih hal-hal yang sangat penting untuk mengingatkan kepada Timotius betapa dalam segala perkara dia tidak perlu takut karena Tuhan akan mendampingi dan menguatkan. Nah, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 22 demikian firman Tuhan. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Haleluya. Jadi Paulus bersaksi bahwa dalam pembelaanku ketika semua orang tidak lagi ada yang menyertai aku, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian terakhir ini ada kalimat penting yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Tuhan mendampingi dan menguatkan aku. Nah, pertanyaannya, untuk apa Tuhan mendampingi dan menguatkan kita? Yang pertama saya pelajari di sini, saya jumpai pada ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Dikatakan Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan perlu mendampingi dan menguatkan kita? Yang pertama, agar kita siap menghadapi niat-niat jahat manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, zaman dulu kita belajar sebuah pepatah sederhana, dikatakan begini, kalau kamu berbuat baik sama orang, orang pasti berbuat baik sama kamu. Saudaraku, memang ajaran ini punya makna yang sangat dalam. Tetapi pertanyaan saya, ketika zaman mulai berubah, abad demi abad mulai berganti, pertanyaan saya, apakah pelajaran itu masih juga penting untuk kita mengerti? Betul, kita tetap harus berbuat baik kepada setiap orang. Saya setuju. Tetapi kalau kita berbuat baik dan akhirnya kita pasti menerima yang baik, jawaban saya sederhana, saya tidak setuju. Karena pada kenyataannya kita harus jujur mengakui, kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, orang berbuat jahat buat kita. Ada orang-orang yang kecewa dan berkata, saya didik anak saya baik-baik. Saya tidak sangka kalau kemudian anak saya mempermalukan saya. Anak saya bisa begitu jahat, sadis, dan berkhianat kepada saya. Jawaban saya sederhana, dalam dunia ini ada banyak orang yang punya niat-niat jahat. Ada banyak orang yang justru membalas susu dengan air tuba, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi di sini? Tuhan menguatkan, Tuhan mendampingi kita supaya di saat-saat seperti itu kita tetap bisa teguh, kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa memandang kemuliaan Tuhan dan kuasanya yang luar biasa. Jadi kenapa Tuhan perlu mendampingi dan menguatkan kita? Agar kita siap menghadapi niat-niat jahat manusia. Saudara-saudara yang usaha, saudara-saudara yang bisnis, saudara-saudara yang sedang sukses, ingat, ada banyak orang yang rancangan yang jahat. Nggak semua orang yang tersenyum kepada saudara adalah orang-orang yang baik. Karena itu saudara harus waspada. Jangan jadi orang yang curigaan sama semua orang. Tapi juga jangan jadi orang yang langsung percaya saja. Kita harus jadi orang yang peka akan suara Tuhan. Kita harus jadi orang yang menyadari bahwa saya didampingi dan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga sebelum saya mengambil keputusan apapun, saya harus minta bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga saya tidak tertipu, saya tidak terperangkap, saya tidak terjebak dengan niat-niat jahat manusia. Tapi saya tetap dapat jalan benar dalam terang Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan perlu mendampingi dan menguatkan kita? Yaitu coba lihat pada ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan mendampingi dan menguatkan? Agar kita kuat ketika dikhianati. Saya percaya ada banyak yang sudah janji sama Paulus, aku akan mendampingi engkau. Ada banyak orang yang mungkin ketika Paulus sedang sukses, Paulus sedang ada di luar penjara, yang ingin dekat dengan Paulus. Tapi justru ketika Paulus sedang menghadapi masa yang paling sukar dalam hidupnya, dia harus membela dirinya di hadapan mahkamah. Dan pada saat itu, semua orang yang telah berjanji, semua orang yang telah diberkati, semua orang yang tadinya ingin dekat dengan dia mundur dan menjauh. Ini yang saya bilang, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan pengkhianat-pengkhianat yang kadangkala berwajah manis malaikat tetapi berhati iblis yang jahat. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan terpengaruh, jangan kita balas yang jahat dengan yang jahat. Ketika engkau dikhianati sekalipun, tetap memberkati. Ketika engkau dikhianati sekalipun, jaga perkataan mulutmu. Ketika engkau dikhianati sekalipun, tetap mendoakan orang-orang itu. Ketika engkau dikhianati sekalipun, ingat Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang ketiga, kenapa Tuhan perlu mendampingi dan menguatkan kita? Coba lihat ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Jadi yang ketiga, Tuhan perlu mendampingi dan menguatkan kita agar kita dapat menjadi saksi Injil dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita sukses, bukan hanya ketika kita menang, bukan saja ketika kita sukacita, tapi dalam segala hal Tuhan mendampingi dan menguatkan, sehingga orang di sekitar kita bisa lihat, iya ya, di saat-saat sukar ada aja jalan keluar, di saat-saat berat dia tenang sekali gitu, ada aja mujizat-mujizat yang terjadi. Ini akan menjadi kesaksian yang hidup dalam segala perkara buat banyak orang. Itu sebabnya saya perlu ingatkan sekali lagi, seorang istri kah engkau, seorang suami kah engkau, seorang pekerja kah engkau, seorang janda kah engkau, seorang duda kah engkau, seorang pejabat kah engkau, seorang yang sedang dalam tekanan hidup yang berat sekalipun, saya kembali mau ingatkan buat saudara, Tuhan mendampingi dan menguatkan engkau agar kita kuat menghadapi niat-niat jahat manusia, agar kita kuat ketika dikhianati, agar kita dapat menjadi saksi Injil dalam segala hal. Dan yang terakhir, pada ayat yang ke-18 dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Berarti yang terakhir, yang keempat, mengapa Tuhan perlu mendampingi dan menguatkan kita? Agar kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Ingat, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mau buat engkau sampai murtad, dia mau buat engkau sampai jauh dari Tuhan, dia mau buat engkau supaya enggak ke gereja lagi, dia buat engkau supaya kecewa dengan pelayanan. Tapi hari ini saya mau ingatkan, apapun yang terjadi, ayo bangkit kembali kepada Tuhan. Mungkin sudah selama ini udah enggak pernah ke gereja lagi, mungkin selama ini sudah enggak pernah pelayanan lagi, mungkin selama ini sudah mulai jauh dari Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo kembali. Ayo kembali. Saya percaya tidak kebetulan sudah mendengarkan program ini. Tuhan akan mendampingi dan menguatkan engkau dalam segala perkara. Dia akan mengerjakan mujizat tepat pada waktunya buat saudara. Dan satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa bapak ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui program ini saya juga rindu untuk berdoa buat setiap saudara yang sakit, berdoa untuk setiap saudara yang berbeban berat, dan setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan masa-masa yang sukar Bapa, bahkan mereka yang sedang membutuhkan mujizat dalam keluarganya, dalam masa mudanya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah bangkitkan iman mereka, bahwa mereka melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa, sehingga hari demi hari kami boleh melihat mujizat demi mujizat, kemenangan yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Tuhan selalu buka jalan buat kita, dan mujizat kemenangan selalu pasti Tuhan sediakan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya berada di studio Heartline lantai 4 bersama dengan saudara Toga akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspiratif Power Ministry. Pagi ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga dia tidak berkembang, dia tidak mengalami kemajuan, dia tidak mengalami progresif yang baik ke depan. Padahal janji Tuhan memberikan pada kita sebuah jaminan sekaligus janji yang bisa kita pegang, seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Saya akan baca Yosua 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ini ayat mungkin sering kita dengar, tapi pagi ini saya akan membahas dan membagikan. Sebenarnya ada 8 faktor kenapa orang tidak mengalami potensi maksimal dalam hidup mereka. Dan dasar Alkitab yang saya akan pakai dan gunakan sebagai dasar untuk membahas bagian ini terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8 ini. Perhatikan, simak, dengarkan baik-baik firman Tuhan yang saya akan baca pagi ini, yang akan membekali kita sepanjang hari ini berkaitan dengan janji Tuhan atas kehidupan Yosua dan bangsa Israel, dan juga kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa atau pada situasi modern sekarang ini. Yosua 1 ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Sekali lagi, simak, dengarkan, perhatikan baik-baik bunyi firman Tuhan ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi saya baca Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak ibu saudara sekalian, ini janji langsung dari Tuhan Allah Israel kepada Yosua. Kata berhasil di sini diambil dari kata bahasa Ibrani yaitu sakal. Sakal dalam bahasa Ibrani artinya bertindak dengan bijaksana dan mencapai tujuan Tuhan. Sekali lagi, kata berhasil diambil dari kata sakal yang artinya bertindak dengan bijak, bertindak dengan bijaksana dan mengambil atau mencapai tujuan Tuhan. Ada dua kalimat kata penting di situ, bertindak dengan bijak, bertindak, action, dan mencapai tujuan Tuhan. Jadi achievement, mencapai, goalnya dicapai. Kayak pemain bola, timnya itu mencetak gol, gitu ya. Kalau pemain bola, tim sepak bola tidak pernah ya menciptakan gol, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, seri, artinya tidak ada pemenangnya, seri itu 0-0 atau 0-0. Atau yang kedua, kalah, karena nggak mencetak gol. Nah, kehidupan kita manusia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa break even point, BEP, atau seri, atau tidak ada pemenangnya. Wah, itu buang energi, buang waktu, buang persiapan, buang uang kita, dan kita tidak ada hasilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua 1 ayat 8 ini berbunyi, Tuhan akan memimpin mereka, bangsa Israel tepatnya, supaya mereka dalam perjalanan mereka berhasil dan akan beruntung. Sekali lagi, kata berhasil di sini diambil dari kata bahasa Ibrani sakal yang artinya bertindak dengan bijaksana dan mencapai tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya janjikan di awal tadi, saya mencatat di sini ada 8 faktor kenapa orang tidak mencapai kehidupan yang maksimal atau tidak berhasil dalam hidupnya, atau ya biasa-biasa saja itu.

posisi enaknya, posisi enak katanya. Nah itu kehidupan zaman sekarang. Orang merasa sudah nyaman, sudah comfort, sudah stabil. Dan kalau itu yang terjadi, maka orang itu tidak akan mencapai maksimal potensi dalam hidupnya. Itu kehidupan yang enak kalau kita ada pada zona nyaman, tapi itu sebuah ilusi. Kenapa? Karena di sana kita hanya akan mencapai situasi yang statis atau stagnan. Akibatnya apa? Tidak ada perkembangan. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup, kita harus ambil resiko keluar dari zona nyaman sampai kita mencapai apa yang kita inginkan. Sebab kalau enggak, orang itu hidup pada rutinitas saja. Hari ini kita beraktivitas pagi, nanti agak siang sedikit kita makan siang, lunch, lalu sore, lalu malam, lalu kita istirahat. Kita bangun besok pagi lagi. Dunia ini berputar, hari ini berputar sesuai dengan rotasinya, sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan waktu yang kita gunakan. Nah ini adalah sebuah situasi yang sudah rutin gitu ya. Jadi kalau orang hidup hanya rutinitas saja, itu seperti tidak ada gunanya ya. Kita menghabiskan waktu saja dalam hidup ini tanpa ada hal yang kita capai, progres yang kita capai. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita sangat terbatas. Jadi jangan buang-buang waktu, karena waktu itu penting. Waktu adalah kesempatan, itu ada sebuah pujian yang populer beberapa waktu yang lalu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup juga itu adalah sebuah pilihan. Jadi kita tidak bisa terjebak dalam kebodohan. Sakit hati terus menerus, merasa dikecewakan terus menerus. Lalu kita berkubang di situ. Itu tidak bijak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mulai bergerak dan maju. Karena kita punya tujuan dan arah yang jelas. Jangan terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan atau rasa malu. Jangan, bangkit dan buktikan pada dunia ini bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Yaitu poin pertama yang membuat orang tidak berkembang secara maksimal dalam hidupnya, yaitu zona nyaman. Yang kedua adalah ingin menyenangkan semua orang. Nah ini juga sikap yang tidak bagus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita ingin menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan jati diri kita. Kita akan kehilangan identitas diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa. Ada yang pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang terima, ada yang tidak terima. Itu sesuatu yang normal saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sesuatu yang biasa saja. Kalau orang tidak suka kita, ya so what ya. Kita kan tidak bisa paksa orang untuk suka kita. Sama kayak orang pacaran. Kan kita tidak bisa memaksa pacar kita untuk menyukai kita terus menerus. Ya kadang-kadang orang moody kan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang ada dalam situasi hati yang jelek sehingga mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang penting yang bisa kita perhatikan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jika kita hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, kita tidak akan pernah puas. Kita bakal menjadi orang yang kosong. Jika kita hanya menyenangkan orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, fokuslah pada diri sendiri, bangun hidup kita sendiri dengan nilai dan tujuan kita, bukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Karena banyak orang pada masa sekarang ini busy to doing nothing. Kelihatan sibuk tapi gak menghasilkan apa-apa. Kelihatan sibuk tapi mengerjakan yang tidak ada apa-apanya. Nah ini kan bahaya juga. Yang ketiga adalah teman yang toksik. Nah teman toksik ini membuat orang itu bukan maju berkembang tapi dia mundur. Nah ini bahaya. Jadi mental rusak karena teman yang terus menerus memberi energi negatif. Jadi perhatikan cara kita berteman. Perhatikan siapa teman-teman kita. Pastikan teman-teman kita adalah teman yang positif, yang membuat kita maju, berkembang, dan mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Jadi berhenti berteman dengan orang-orang yang toksik, yang jadi racun, yang membuat kita down, yang membuat kita gak berkembang. Jadi batasi diri kepada orang-orang yang tidak positif dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktu saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Joni Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Selasa. Shalom.

Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rahasia untuk diperbarui setiap hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Apakah Anda tinggal di tempat yang mengalami musim gugur? Uniknya, pepohonan di tempat seperti itu mengalami masa ketika penampilannya menjadi paling semarak. Dedaunannya menjadi berwarna merah, oranye, emas, dan coklat tepat sebelum musim dingin yang beku tiba dan membuat pepohonan menjadi gundul karena daun-daunnya gugur. Namun setelah musim semi tiba di akhir musim dingin, ada harapan akan awal yang baru. Dan ketika kehangatan mentari musim semi perlahan-lahan mencairkan kebekuan musim dingin, ada harapan bahwa kehidupan telah tiba kembali. Ketika semuanya menjadi sama, pemandangan alam bahkan hidup pun menjadi membosankan, baik karena hujan yang lebat atau matahari yang terik. Mungkin perasaan Anda sama dengan perasaan seseorang yang mengakui, saya tidak bertumbuh lagi, saya mengawali hari pada jam 5 pagi, bekerja keras sepanjang hari, membawa pulang laptop dan telepon saya, lalu bekerja lagi hampir setiap malam. Waktu membaca Alkitab, saya sudah begitu lelah sehingga tidak ada yang bisa saya pahami. Tak heran jika ia tidak bertumbuh. Berbicara tentang kelelahan, mungkin Anda adalah seorang ibu dari anak kecil yang sibuk sepanjang hari dan sepanjang tahun dan mengunci diri di kamar mandi mungkin adalah satu-satunya harapan Anda untuk bisa menikmati saat teduh. Kita semua perlu disegarkan kembali, tapi pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkannya? Bagaimana agar kita tidak mati secara rohani? Menikmati saat-saat teduh dalam kesendirian adalah baik bagi siapa saja yang menghadapi stres karena diburu pekerjaan dan harus mengurusi orang lain. Namun, Anda mungkin sudah sadar bahwa jika Anda tidak bisa mendapatkan waktu untuk menyegarkan diri, Anda harus mencarinya. Artinya adalah menetapkan prioritas dalam hidup dan jadwal Anda. Seringkali bangun 30 menit lebih pagi dari biasanya dan meluangkannya dalam saat teduh dengan Yesus adalah kunci menuju penyegaran diri. Namun, seawal apapun Anda bangun, baik jam 6 atau 4.30 pagi, Anda pasti akan menemukan hal-hal yang perlu segera dibereskan. Mengagumkan sekali betapa ingatan Anda menjadi tajam ketika tiba waktunya untuk membuka Alkitab dan mendengarkan suara Tuhan. Berbagai hal penting yang Anda lupakan akan tiba-tiba memperebutkan perhatian Anda. Berikut saran saya. Pertama-tama, tetapkan prioritas dan tetapkan waktu beberapa menit setiap hari. Sebaiknya di awal hari bagi waktu Anda untuk menyegarkan diri. Lalu berkonsentrasilah. Hal terbaik yang bisa dituju oleh mata Anda saat pertama kali terbuka di pagi hari adalah firman Tuhan. Membaca Alkitab akan memberi Anda perspektif dan penghiburan yang pasti akan Anda perlukan di hari yang akan Anda jalani. Roma pasal 15 ayat 4 berbicara tentang penghiburan dari kitab suci yang memberikan pengharapan. Jika pengharapan Anda bukan berasal dari Tuhan, maka tidak akan ada cukup penghiburan bagi Anda. Yang mendatangkan perbedaan adalah pandangan kita ke atas. Pengkhotbah yang terkenal, Charles Spurgeon, berkata, "Alkitab yang berantakan biasanya adalah milik orang yang hidupnya tidak berantakan." Namun Anda tidak akan disegarkan hanya dengan membaca Alkitab. Yang penting adalah mendengarkan Tuhan. Bukan hanya membaca 5 pasal atau selama 10 menit. Mana saja yang tercapai lebih dulu. Sebagian orang membaca seluruh isi Alkitab setiap tahun. Ini patut dikagumi. Namun lebih baik membaca satu pasal atau bahkan satu ayat dengan memahaminya daripada hanya membaca halaman demi halaman tanpa mendapatkan maknanya. Kalau Anda kesulitan berkonsentrasi, bacalah keras-keras satu persatu kata atau baca sambil memegang pena dan garis bawahi hal-hal yang penting. Lalu luangkan waktu untuk berpikir tentang manfaat dari apa yang telah Anda baca bagi hidup Anda. Ini berarti menerapkannya dan melakukan koreksi arah. Terkadang ada baiknya menuliskan pikiran yang datang kepada Anda di catatan atau di aplikasi. Terakhir, berdoalah untuk memberitahukan situasi hidup Anda kepada Tuhan. Meminta pertolongannya dalam situasi yang tidak bisa Anda ubah dan memintanya untuk memakai Anda menjamah hidup orang-orang di sekitar Anda. Tanpa disegarkan setiap hari, hidup akan menjadi gurun tandus dan depresi akan mengincar Anda. Lakukanlah hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.